0: Kem dan juga PPKF. Penyampaian Kem PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu bang?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jamaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Keberadaan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya, di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu dalam 21 hari. Ketika memang nanti ada jamaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya, setelah tadi juga kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak ataupun juga mengupdate informasi-informasi terkini tadi yang telah kami hadirkan dalam Warta Berita. Kita lanjutkan kebersamaan ini kembali di Riau Pagi ya, sebelum kami lanjutkan untuk kembali menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 Pekanbaru pagi ini. Kita akan perbarui terlebih dahulu pendengar informasi kali ini terkait dengan perakiran cuaca ya, seperti apa perakiran cuaca hari ini di Kota Pekanbaru khususnya Riau secara umumnya. Nah, kita segera simak pendengar laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru. Jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Riau untuk sepanjang hari ini, laporan langsung ya kita akan simak dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pekanbaru bersama Alfa Nataris. Laporan Anda, Alfa.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hili, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya pada siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di hampir seluruh wilayah Riau. Selanjutnya pada dini hari, udara mengalami kekaburan hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Penggalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar. Selanjutnya untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Siak pada sore, malam, hingga dini hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 84 titik di wilayah Sumatera, dan di wilayah Provinsi Riau terpantau ada 6 titik, yang mana di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kabupaten Kampar 3 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pantau selalu untuk update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Ya, 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan kita juga tentu masih melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Untuk hari ini pendengar, edisi Rabu 20 Mei 2026, ya, hari yang spesial untuk bangsa Indonesia. Nah, hari ini pendengar, atau setiap tahunnya pada tanggal 20 Mei ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tentu ini adalah sebuah momentum bersejarah, ya, yang mengingatkan kita pendengar bahwa kekuatan bangsa itu terletak pada persatuan, lalu juga semangat gotong royong dan tekad untuk terus maju bersama. Ya, dari informasi yang kami peroleh juga pendengar, pada tahun 2026 ini Hari Kebangkitan Nasional, yaitu mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Jadi tema ini pendengar mengajak kita semua, ya, untuk menumbuhkan optimisme, mempererat persaudaraan, dan juga berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang lebih tangguh. Ya, kalau kita berbicara sebuah negara, khususnya negara yang kita cintai ini pendengar, ya, Indonesia. Indonesia yang kuat itu bukan hanya diukur dari pembangunan dan kemajuan ekonomi. Indonesia yang kuat pendengar itu adalah tentunya bangsa yang masyarakatnya hidup rukun, generasi mudanya kreatif, serta seluruh warganya memiliki kepedulian terhadap sesama, dan yang terpenting juga cinta tanah air. Nah, apalagi di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini pendengar, ya, kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arus informasi yang tak terbendung hingga perbedaan pandangan yang kadang memicu perpecahan. Nah, karena itu semangat kebangkitan nasional ini harus terus kita hidupkan melalui, ya, ada beberapa hal yang perlu mungkin kita lakukan, seperti saling menghargai, menjaga persatuan, dan juga membangun negeri dengan karya nyata. Apalagi terkait dengan pemuda saat ini. Nah, peran pemuda ini juga sangat penting, ya, dalam perjalanan bangsa. Ya, dengan semangat inovasi dan juga idealisme, generasi muda menjadi kekuatan besar untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Ya, tentunya juga pendengar, mari sama-sama, ya, kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan. Ya, sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja mungkin juga dengan hati yang lapang, penuh juga dengan kejujuran, lalu juga menjaga kerukunan dan membantu sesama. Nah, semuanya itu pastinya pendengar memiliki arti besar bagi kemajuan Indonesia. Dan untuk memperkaya wawasan kita ini pendengar, ya, kami juga nanti akan mencoba untuk membahas seputar hal yang memang untuk saat ini kita peringati bersama, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Ini momen bersejarah. Kita akan ulas ini nanti lebih dalam dari sekarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bisa menambah ilmu kita, memperkaya wawasan kita tentang makna kebangkitan nasional. Ya, jadi untuk Anda pendengar Pro 1, kami harapkan jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti dalam rangkaian Riau Pagi ini juga kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Ada pembahasan yang tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, ya, di mana kita akan berbincang-bincang nanti dengan beberapa orang narasumber yang akan kami ajak untuk menyapa Anda di dialog interaktif Riau Menyapa, di mana nanti kita akan coba untuk berbincang-bincang bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, ada Bapak Bobby Rahmat, dan juga nanti ada Sekretaris KNPI Provinsi Riau, Bapak Nofri Andri Yulan, yang akan menyapa Anda. Silakan nanti juga berpartisipasi bersama kami pendengar, ya, karena untuk dialog interaktif Riau Menyapa akan kami buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab, yang mungkin juga Anda ingin berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, opini, kritikan, membangun, ya, silakan nanti bergabung bersama kami. Lantai telepon akan kami buka untuk Anda, 0761
25111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Ya, Hari Kebangkitan Nasional mengajak kita pendengar untuk tidak mudah menyerah. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Ya, mari kita jaga persatuan, perkuat semangat gotong royong, dan terus berkarya demi Indonesia yang maju

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki

Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hadjar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
1: Riau Pagi RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial.

0: Ya, pendengar, terima kasih. Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, masih di Riau Pagi. Dan jumpa suara kita di pagi ini, pendengar, ya, seperti tadi yang telah kami sampaikan bahwasanya kita akan melanjutkan kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Ada pembahasan khusus yang juga dapat Anda dengarkan bersama, di mana untuk Riau Menyapa ini juga kita ulas lebih dalam terkait dengan yang memang sedang kita peringati saat ini, pendengar, ya, di Indonesia, yaitu dengan topik khusus Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Nah, ini juga bersempena dengan Hari Kebangkitan Nasional yang tengah kita peringati saat ini. Pendengar, setiap tahunnya tanggal 20 Mei 2026 khusus di tahun ini. Tema khusus yang tadi disampaikan, ya, yaitu Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Kami akan hadir untuk Anda, pendengar, segera dalam dialog interaktif Riau Menyapa.
1: Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Ya, bagaimana kabar Anda saat ini, pendengar, ya? Tentu kami berharap tetap semangat dan tetap sehat juga dalam menjalankan berbagai kegiatan aktivitas hari ini, pendengar. Ya, untuk saat ini kami bersama Anda di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi hari ini, pendengar, Rabu 20 Mei 2026, dan saya Suci Raslia masih akan tetap bersama Anda. Kita merangkai kebersamaan dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti tadi yang telah disampaikan, ya, bersepeda dengan hari ini, yaitu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Nah, ini adalah sebuah tema yang bisa dikatakan juga sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini, pendengar, ya, di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial yang terus bergerak cepat. Untuk membahas topik pembahasan ataupun juga tema kita hari ini, pendengar, kita juga akan nanti berbincang-bincang, ya, bersama dengan narasumber yang akan menyapa Anda, dan kita nanti coba akan menyapa narasumber kita. Itu ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Bapak Bobby Rahmat SSTP MSI, dan juga ada Sekretaris KNPI Provinsi Riau, Bapak Nofri Andri Yulan. Dan hingga saat ini, pendengar, kami masih menunggu untuk hadirnya dua narasumber kita tersebut, pendengar, ya, untuk kita berbincang-bincang dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini dengan pembahasan khusus Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat, ya. Anda nanti juga bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami, pendengar, dalam dialog ini. Kami tunggu nanti atensi Anda untuk berpartisipasi. Mungkin ada saran, masukan, pertanyaan yang juga ingin Anda sampaikan, nanti silakan, ya, berpartisipasi langsung bersama kami di line telepon 0761-25111. Dan saat ini kita masih menunggu hadirnya dua orang narasumber kita tersebut di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, pendengar, sembari menunggu ini, kami juga akan menghadirkan informasi ataupun juga laporan untuk Anda. Kita akan bersama dengan reporter RRI Pekanbaru yang saat ini ada di beberapa titik lokasi di Kota Pekanbaru ini, pendengar, seperti salah satunya ada di kantor Gubernur Riau, itu rekan kami Femi Astiofani. Ini akan menghadirkan laporannya langsung terkait dengan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Provinsi Riau yang saat ini tengah berlangsung. Kita simak informasi selengkapnya. Laporan Anda, Femi.
2: Ya, makasih, Suci. Ya, saat ini di halaman kantor Gubernur Riau baru saja usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, di mana tadi upacara Hari Kebangkitan Nasional ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan diikuti oleh seluruh Forkopimda Provinsi Riau dan juga OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, di mana tadi Sekretaris Daerah membacakan sambutan dari Menkomdigi pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, di mana di tengah digitalisasi tersebut, kebangkitan nasional menjadi momentum bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk bangkit dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi saat ini, di mana seperti kita ketahui bahwa kemajuan teknologi dan informasi saat ini sudah sangat maju dan bahkan sudah tidak sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlu adanya penguatan-penguatan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan dari negara Republik Indonesia ini. Tadi juga disampaikan bahwa pemerintah juga sudah memberikan batasan kepada anak-anak usia di bawah 18 tahun terkait dengan pengaksesan di media sosial sebagai bentuk menjaga anak-anak dari terindikasi paham-paham radikal yang dapat masuk melalui media digital. Dari kantor Gubernur Riau, Provinsi Riau maksud saya, Femi Astiofani melaporkan kembali ke rekan Suci di studio.
0: Ya baik, Femi Astiofani, terima kasih untuk laporan Anda. Demikian pendengarnya telah kita simak bersama tadi laporan reporter kami Femi Astiofani. Dan kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan ini dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Untuk itu pendengar tetaplah bersama Pro 1 karena nanti kita akan berbincang-bincang ya. Kembali kami informasikan nanti kita akan bersama dengan beberapa orang narasumber yang akan menyapa Anda di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini, membahas topik khusus kita pendengar ya, yaitu terkait dengan seperti apa untuk saat ini kita harus mengetahui bersama tentang bangkit bersama wujudkan Indonesia kuat. Dan kita akan berbincang bersama dengan Sekretaris KNPI Provinsi Riau Bapak Nofri Adrian. Ada juga nanti yang akan menyapa Anda Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Bapak Bobby Rahmat. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita kembali melanjutkan kebersamaan ini dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Hari ini pendengar, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dan di tahun 2026 ini ada tema yang diusung, yaitu Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Sebuah tema yang tentunya ini sangat relevan ya dengan kondisi bangsa saat ini di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial yang terus bergerak cepat. Jadi pendengar, untuk membahas topik ini pendengar ya, seperti tadi yang telah kami sampaikan di awal, kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua orang narasumber yang kini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, yang akan kita ajak untuk mengulas tema kita lebih dalam. Langsung saja saya akan menyapa, ada narasumber kita, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Bapak Haji Bobby Rahmat SST PMSI. Selamat pagi Pak Bobby, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kabar baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini tampaknya ada kegiatan pagi tadi ya Pak Bobby ya?
1: Iya, upacara ya. Bendera.
0: Sama di RRI juga kita mengadakan itu. Jadi ini agak telat nih Pak Bobby menyapa pendengar kita. Dan kita juga bersama dengan Sekretaris KNPI Provinsi Riau, Bapak Nofri Andrian Yulan SPI. Selamat pagi Pak Nofri, Assalamualaikum.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ini kita tetap semangat ini ya. Kebangkitan nasional ini harus menggelora dalam diri kita ini. Nah untuk Anda pendengar Pro 1, kami informasikan nanti silakan berpartisipasi bersama kami dalam dialog ini, karena kita akan buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Bergabung bersama kami nanti di line telepon 0761-25111 atau di via WhatsApp Pro 1 pendengar ya. Kirim pesan singkat Anda kepada kami di 0811-76-73-991. Dan kami informasikan untuk dialog yang tengah Anda dengarkan ini juga saat ini bisa langsung Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di aplikasi TikTok RRI Pekanbaru. Layangkan pertanyaan, komentar Anda di laman komentar dua media sosial kami tersebut. Silahkan pendengar. Oke, kita membahas lebih dalam tentang bagaimana juga peran pemuda, pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat semangat kebangkitan nasional menuju Indonesia yang lebih kuat, bersama dengan dua orang narasumber kita ini pendengar. Langsung mungkin saya akan terlebih dahulu ke Pak Bobby ya, sebelumnya Pak pendengar kita, izin ya Pak Nofri ya, saya ke Pak Bobby terlebih dahulu. Pak Bobby, ini dengan Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahun kita peringati, bagaimana pemerintah daerah memaknai untuk tahun ini? Ini apalagi nih tadi setelah kita memperingati yang namanya upacara Pak Bobby ya, banyak hal juga yang menjadi agenda nanti yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kedepannya juga dari Kesbangpol khususnya, bagaimana Pak Bobby, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini, tentunya kita harus ingat bahwa perjuangan para pendahulu kita, terutama Budi Utomo ya, pahlawan kita di tahun 1908, tentu berbeda dengan kondisi yang saat
0: ini ya
1: terjadi. Artinya di era yang penuh dengan kemajuan teknologi ini ya, tentunya akan ada dituntut kesadaran dari kita ya, bagaimana berjuang itu tidak lagi secara utama dengan kontak fisik ya atau memperjuangkan teritorial ya, tapi juga harus kita ingat bahwa transformasi digital saat ini yang terjadi ya, kita harus juga memanfaatkan teknologi informasi ya. Begitu juga apalagi sudah ada sekarang AI.
0: Nah,
1: ya, lebih. Ya kan? Yang jangan kita anggap itu adalah suatu hambatan bagi kita. Tapi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga muncul kesadaran dari kita. Ya, kesadaran kita untuk bagaimana kita melakukan perubahan, pembenahan ya dengan kemajuan teknologi ini ditangkap sebagai salah satu faktor kita untuk berinovasi, berkolaborasi. Ya. Nah, begitu juga kita berharap tentunya perlunya ada peningkatan persatuan dan kesatuan kita.
0: Iya.
1: Ya, artinya setelah kita sadar kita ingin berubah, ya bagaimana sekarang kita bersama-sama bersatu ya untuk melakukan perubahan itu sendiri. Artinya kalau kita hanya melakukan perubahan pada diri kita sendiri tetapi tidak mempunyai dampak kepada orang lain juga tidak akan begitu signifikan terjadi ya. Dan juga yang terakhir tuh keberanian ya, artinya kita harus berani
0: dalam arti apa ini Pak Bobby?
1: Kita harus berani untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan ya, terutama dalam ya, kemajuan pembangunan partisipasi dalam masyarakat ya, apalagi kita berharap generasi muda inilah sebagai penerus bangsa ya tentunya dapat selalu meningkatkan kemampuan, kualitas diri, ya, sehingga betul-betul bisa mengisi kemerdekaan dan juga semangat dari Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri.
0: Ya.
1: Jadi kita bukan hanya upacara saja, betul, tapi bagaimana memaknai ya Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Karena 1908 itu adalah pahlawan kita Budi Utomo itu kan menggelorakan,
0: iya,
1: ya,
0: sangat,
1: ingin perubahan.
0: Ada perubahan.
1: Ya, ya. Apalagi ini ada Dinda Yulan ini ya dari KNPI, ya sekira semangatnya juga harus sama. Ya, generasi muda harus memberikan dampak perubahan terhadap ya, kemajuan bangsa ini.
0: Ya, tidak hanya sekedar seremonial saja kita peringati setiap tahunnya.
1: Ya, kita harapan ya, besar ya, kita ya pada para generasi muda dan para pemuda inilah. Ya, kita berharap melalui organisasi yang ada saat ini seperti KNPI maupun juga organisasi kepemudaan lainnya. Ya.
0: Baik, kalau gitu saya ingin ke langsung Pak Nofrian Rian. Ini seperti dijelaskan Pak Bobby tadi ya, ada hal yang memang perlu kita titik menjadi titik perhatian termasuk juga peran pemuda. Kalau untuk saat ini, bagaimana ini makna kebangkitan nasional menurut perspektif pemuda hari ini atau saat ini begitu, Pak Andri, ini sapannya Pak Andri, Pak Yulan.
2: Yulan.
0: Oke, okay. Nah, Pak Yulan silakan.
2: Baik. Sebenarnya kondisi hari ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan kondisi dahulu. Karena saya memahami dan meyakini peristiwa masa lalu, peristiwa hari ini itu peristiwa yang berulang pada masa lalu. Bagi kami generasi muda dalam menyikapi Hari Kebangkitan Nasional, kita harus tetap kepada bagaimana sumber daya alam kita yang ada di Republik ini sebesar-besarnya kita gunakan untuk kemakmuran rakyat. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di bumi Nusantara ini sebelum Indonesia merdeka, perang dagang secara ekonomi dari dulu memang itu tujuan kehidupan ini. Kenapa bangsa-bangsa seperti Portugis, Belanda, Inggris datang ke Sumatera ini? Karena Sumatera itu salah satu pulau yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan sudah ikut dalam percaturan koloni-koloni dagang internasional. Seperti misalnya Kapu Barus, lada dan emas. Karena itu Sumatera ini dijuluki oleh penjajah itu Swanadipa, tanah emas. Karena begitu kayanya kita. Karena Sumatera ini kaya, saya spesifik ke Sumatera ya. Karena Sumatera ini kaya dengan kekayaan alam, berarti kita kan ada sumber kehidupan. Karena sumber kehidupan ada, maka tumbuh suburlah kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di Sumatera ini. Sebut saja kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya yang menguasai Sumatera dan menguasai Kamboja, Semenanjung Melayu, setelah itu menguasai seperti di Thailand Selatan. Ketika kerajaan itu masih Hindu-Buddha. Nah, ketika kerajaan ini masuk pengaruh Islam, maka berubah pola kerajaan itu menjadi Islam. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Di daerah kaya yang ada sumber kehidupan, pasti ada komunitas yang menghidupi, yang melindungi rakyatnya. Makanya kekayaan kita, sumber daya alam kita ini memang harus kita kelola dengan baik dan benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa? Karena Indonesia ini memang kaya, Kak. Saya kan baru balik touring saya.
0: Dari mana ini?
2: Dari Sumosir, Kak.
0: Wow,
2: saya udah keliling-keliling Sumatera ini touring, Kak. Kenapa? Karena saya terinspirasi dari dua pelayar dunia seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Abad 12, abad 13 awal dia sudah datang ke Sumatera ini.
0: Apa
2: ke Perlak di Aceh. Karena melihat Sumatera kerajaan Aceh ini, itu kan besar kerajaan Aceh ya. Kerajaan Aceh itu besarnya kata Ibnu Battuta, itu alat transportasinya itu sudah dalam bentuk kuda dan gajah. Untuk jumpa Raja Samudra Pasai tersebut, itu harus menunggu 3 hari baru jumpa. Artinya apa? Memang kaya kita karena itu ada kerajaan yang besar dan kursi dagang mereka sudah ke internasional. Raffles dari Inggris datang membuat sampai ke Bengkulu, sampai datang ke Pagaruyung. Itu hanya ingin bagaimana berkongsi dagang terkait dengan sumber daya alam. Nah, makanya ketika muncul 3 organisasi awal di Republik ini sebelum Indonesia merdeka seperti Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Suman Hadi tahun 1905. Selanjutnya berdirinya Budi Utomo 1908.
0: Ya.
2: Selanjutnya ada lagi yang lebih tegas lagi, mengatakan sebagai organisasi politik pertama yang ingin menyusun pemerintahan, langsung lantang menyuarakan bahwa ini organisasi politik, yaitu Indonesia Party, yang didirikan oleh tiga serangkai, Duis Deker, Ki Hajat Dewantara. Setelah itu Duis Deker, Ki Hajat Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Nah, ini cikal bakal sebenarnya sebelum 1928 itu baru kita mengatakan sebagai sebuah Indonesia. Tapi sudah dimulai oleh tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh ini yang awal tiga tadi, di mana mereka mendapatkan semangat itu? Karena sudah ada juga tradisi perjuangan sebelumnya seperti Cut Nyadin, Diponegoro, Imam Bonjol, Sisinga Maharaja, Hasanuddin, Patimura. Semangat-semangat mereka ini, apa inti semangatnya? Itu semangat perlawanan. Karena ada ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka, karena ada ketimpangan yang dirasakan, karena ada sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk hak masyarakat pribumi tapi dikelola oleh Hindia Belanda. Itu yang dia protes, itu yang dia kritisi. Lewat apa? Lewat organisasi perjuangan, lewat tulisan, lewat media yang ketika itu ada. Karena itu tokoh-tokoh pergerakan itu sudah pasti terdidik orang yang cerah dan tercerahkan dan punya kemampuan literasi bagus, kemampuan membaca yang baik, dan kemampuan menulis. Itulah semangat agitasinya. Maka kondisi hari ini adalah kita harus sesuai dengan tema itu, Kak. Saya semangat Pak Prabowo ini saya paham. Dia ingin negara ini berdaulat, ingin berdikari, berdiri dari kaki sendiri. Sumber daya alam kita yang ada, mulai dari tambang, mulai dari kelautan, perikanan, perkebunan, itu harus digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat lagi. Tidak ada boleh kebocoran anggaran. Tidak ada boleh yang orang tanpa bayar pajak memperkaya diri sendiri menggunakan sumber daya alam kita. Itu semangatnya sebenarnya. Maka kami akan dukung ini. Ya, termasuk MP Provinsi Riau, Bang Bobby, kita memahami bahwa kondisi hari ini kan keuangan daerah susah, Kak.
0: Kita defisit.
2: Kita sudah dengar beberapa diskusi dengan beberapa kepala daerah seperti bupati, termasuk kita sudah juga melihat pernyataan Pak PLT Gubernur bahwa kondisi hari ini kekurangan keuangan. Karena banyak pemotongan-pemotongan. Di satu sisi bagus meminta daerah ini mandiri. Tapi di sisi lain kan juga akan menghambat pembangunan
0: dan
2: juga akan berdampak ke masyarakat. Karena itu kami dari DPD KMP Provinsi Riau, kami beberapa minggu lalu kami baru balik dari Tembilahan, Kak. Mengkonsolidasikan KMP Tembilahan dan dihari juga langsung oleh Bupati Tembilahan Inhil, Pak Herman. Kami bagaimana pemuda ini membantu kerja-kerja pemerintah untuk meningkatkan PAD daerah. Karena kalau PAD ada, tentu pembangunan akan lancar. Tentu semua sektor akan bergerak dan ekonomi masyarakat meningkat. Termasuk setelah dari Inhil, kami juga ke Pelalawan. Pelalawan pun juga kami jumpa dengan Bupati Pelalawan, Bang Zukri, juga mengalami hal yang sama. Pelalawan itu 200 miliar pemotongan, Inhil itu 300 miliar, mengkalis itu 1,2 triliun atau berapa itu, Kak. Itu sangat besar dampaknya. Dan kita ingin juga mengetuk hati pusat bahwa dalam kondisi hari ini kami atas nama pemuda ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, karena kita ini penyumbang luar biasa dari sektor perkebunan seperti sawit dan sektor minyak, Kakak. Ya, kita minta untuk bagaimana pusat ya memberikan hak Riau ini dalam bentuk keuangan tadi. Kalau tidak, itu kan akan sulit membangun. Makanya kami pemuda hari ini, terutama KMP Riau, di bawah ketua kami Fuad, termasuk juga saya sendiri selaku sekretaris, mengkonsolidasikan pemuda hari ini untuk bagaimana PAD Riau ini meningkat. Setelah itu menghimbau pemerintah pusat untuk membantu Riau ini supaya pembangunannya berjalan dengan lancar. Dan kalau pembangunan berjalan dengan lancar, tentu masyarakat akan lebih sejahtera lagi.
0: Ya, baik. Seperti inilah gambaran kita untuk saat ini ya. Dan juga seperti Bang Yulan sampaikan tadi, pemuda juga harus ikut berperan dan bahkan juga banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk bekerja sama juga dengan pemerintah kita untuk satu, salah satunya adalah PAD yang kita ingin tingkatkan begitu ya Bang Yulan ya. Baik. Luar biasa ini pembahasan kita cukup menarik sekali dan untuk itu juga pendengar kami undang atensi Anda pendengar ya di line telepon 0761251111. Pak Bobby dan Bang Yulan, kita ini saat ini ya berada di menit 32. Mungkin kita akan rehat dulu sejenak ya, sembari kita juga untuk menantikan narasumber kita ataupun juga pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Nanti Anda berpartisipasi di via media sosial kami pendengar ataupun juga langsung bersama kami saat ini di 0761251111. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Pro
3: 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
7: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
0: Bangkit bersama wujudkan Indonesia kuat masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif yang menyapa hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang saat ini juga tentu masih bersama kita pendengar ya. Ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Bapak Bobby Rahmat dan juga ada Sekretaris KNPI Provinsi Riau Bang Nofri Adrian Yulan. Anda pendengar Pro 1 silakan bergabung berpartisipasi bersama kami langsung pendengar ya di line telepon 0761-25111. Line telepon sudah kami buka untuk Anda saat ini. Silakan berpartisipasi ataupun juga gabung di via WhatsApp Pro 1. Kirim atensi Anda kepada kami pendengar di 0811-767-6793-991. Bang Yulan, Pak Bobby, pendengar kita ini tampaknya langsung ingin berpartisipasi ya, luar biasa. Mari kita mungkin akan langsung menyapa pendengar kita di ujung telepon. Baik, sayang sekali terputus. Coba diulang kembali pendengar, silakan. Kami masih menunggu atensi Anda di line telepon 0761-25111. Pro 1, selamat pagi.
8: Pagi,
0: dengan siapa Bapak?
8: Ujang.
0: Pak Ujang di Pekanbaru, Pak Ujang ya, silakan Pak Ujang. Ini agak kurang bersih, kami bisa mendengarkan suara Pak Ujang. Boleh mungkin sedikit bergeser dari posisi saat ini Pak Ujang, silakan.
8: Iya,
0: silakan Pak Ujang.
8: Tadi ada cerita sejarah.
0: Iya.
8: Saya lupa.
0: Bagaimana? Baik. Pak Ujang?
1: Ya, jelas suaranya, Kak.
0: Iya.
1: Kecil suaranya.
0: Terputus ternyata juga sambungan telepon kita ya. Pak Ujang mungkin boleh diulang kembali Pak Ujang ya, karena kami juga kurang jelas mendengarkan suara Pak Ujang. Tapi tadi beliau sempat mengatakan tentang sejarah, tapi kita kelanjutannya nih kurang jelas tadi apa yang disampaikan beliau ya Pak Bobby ya dan Bang Yulan ya. Silakan pendengar lain juga berpartisipasi atau Pak Ujang kembali silakan. Halo Pro 1, selamat pagi.
9: Selamat pagi Kak Suci, gimana kabarnya?
0: Baik, saya sehat alhamdulillah. Dengan siapa ini, di mana?
9: Dengan Bang Al dari Pasir Pengarayan.
0: Ya. Oke, Bang Al, Pasir Pengarayan Rohul. Silakan Bang Al, apa yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan Bang Al?
9: Gini ya, di sini jalannya agak rusak, Bang. Kalau bisa, itulah sarannya, kalau bisa diperbaiki lah jalan di Rohul ini.
0: Oke, baik.
9: Jalan ini rayanya udah apa tuh, aspal-aspalnya udah bolong-bolong gitu.
0: Baik,
9: Bang. Sudah berlubang-lubang gitu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit aduan ini ya, laporan dari pendengar kita di Rohul yang mengeluhkan tentang jalan. Oke, baik. Kami kembali ingatkan pendengar untuk pembahasan khusus kita pada pagi hari ini yaitu Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Sehat, Indonesia Kuat ya, bersempena dengan hari yang memang saat ini kita tengah bisa dikatakan peringati bersama, itu Hari Kebangkitan Nasional. Anda ingin berpartisipasi silahkan, kami tunggu kembali atensi Anda 0761-25111. Halo, selamat pagi.
8: Pagi, Ujang lagi.
0: Ya, Pak Ujang, ini suara Pak Ujang sangat kecil sekali, kami mendengar Pak Ujang. Halo.
8: Halo.
0: Ya, silakan coba mungkin dilanjutkan Pak Ujang.
8: Pagi hebatnya Jumatnya ini Radu Elimina jadi kita semua.
0: Baik, bisa cukup didengar dengan
8: jelas. Yang kedua, kalau ya, Bapak yang ada KNPI.
0: Bapak di KNPI, kenapa Pak Ujang?
8: Persilakan Pak Wahid.
0: Halo Pak Ujang. Oke, terputus kembali ini ya. Baik, coba kita tahan dulu penelponnya. Ini kita memang sangat kurang jelas apa yang disampaikan Pak Ujang tadi. Saya ingin lanjut ke Bang Yulan terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Bang Yulan. Pak Bobby, saya ke Bang Yulan kembali, karena ini menarik ya, tentang pemuda yang ikut tentunya semangat yang harus luar biasa. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Dengan apa yang ada saat ini Bang Yulan, sekiranya yang perlu kita tekankan di sini apa dengan kecanggihan teknologi, perkembangan zaman seperti disampaikan oleh Pak Bobby tadi, begitu ada AI dan lain sebagainya, ini termasuk tantangan tidak dalam kita untuk membangkitkan yang namanya mewujudkan Indonesia kuat ini, Bang Bobby? Bang Yulan.
1: Iya, tantangan. Karena itu memang kita harus lebih banyak sebenarnya melakukan pencerahan. Menurut saya memang doktrin-doktrin tentang kebangsaan lewat Pancasila itu memang perlu kita suarakan terus. Karena kalau suatu bangsa itu tidak terideologisasi nilainya ke dalam diri manusianya, cenderung rapuh. Dia gampang jadi apa? Gampang diprovokasi, gampang masuk yang lain-lain. Karena tidak ada nilai dari ideologis negaranya itu yang tertanam ke dirinya.
0: Baik.
2: sehingga dia tidak punya cita-cita dan keyakinan.
0: Artinya
2: itu
0: untuk
2: juga
0: ini
2: yang membuat kenapa kayak kalau persoalan ini sebenarnya praktek korupsi sebenarnya. Yang kondisi hari ini ya, yang bahaya itu di situ titiknya. Memang praktek korupsi ini zaman Hindia Belanda sudah ada. Tetapi kondisi hari ini kita ini sebenarnya butuh orang jujur aja, jujur otak dipakai. Selesai ini kebaikan negara ini. Itu aja butuh hari ini semua. Enggak ada yang lain-lain, enggak perlu. Dia ini, jujur pakai otak.
0: Ya, itulah tantangannya.
2: Itu maju negara ini. Percayalah. Nah, nilai-nilai tentang Pancasila ini sebagai ideologis kita itu kita harus ketanamkan ke generasi muda. Saya jujur juga, saya tidak orang yang melihat situasi itu atau melihat hal-hal itu, saya bisa lihat secara objektif. Kalau menurut saya menganggap pembangunan, saya tidak setuju juga.
0: Kita objektif.
2: Kenapa kita butuh pembangunan? Kenapa? Dari dulu sumber daya alam kita ini sudah didatangi orang untuk diambil. Masa kita sudah tahu negara ini kita kaya, nak mau kita kelola? Ya kan? Berarti kalau ada yang begitu perlu kita ragukan juga itu apanya nasionalismenya. Tetapi kan ada mekanisme, aturan dan sebagainya. Nah itu terus yang tentang jalan di Pasipangarayan. Saya doa kami termasuk KMP pernah sering ke Rohul.
0: Ya, berkunjung ke Rohul ya.
2: Pernah sering kami itu Kak. Dan kami pernah jumpa Pak Sabrin Poti di rumahnya bukan sekali ya, berkali-kali. Jumpa dengan Pak Anton, pernah dikenal Pak Anton. Kondisi jalan hari ini terbaru saya baru balik kemarin ke Semoser itu tidur di Perapat melewati Jalan Rokan Hulu pasti Mangarayan sudah agak sedikit baik. Jalan bolong-bolong itu sudah mulai kayaknya ditutup lah Kak, ditambal lah pakai aspal. Jauh agak lebih baik dibandingkan kondisi dahulu, kondisi di Pasipangarayan. Terus kami, saya dengan dua kali kami melakukan statement di Rokan Hulu ketika jumpa Bupati dan ketika jumpa dengan Pak Sabrin Poti. Dengan Pak Sabrin Poti kami mendorong ketika itu jembatan di ujung batu itu kan rusak tuh Kak. Itu kami membuat statement itu untuk cepat menyelesaikan jalan di ujung batu karena itu memang epicentrum ekonomi Bang.
0: Statement dari pemuda langsung
2: utama. Iya, setelah jumpa dengan Pak Wakil Bupati. Setelah itu yang kedua, di Masjid Besar Pasipangarayan itu ada berapa ratus hafiz Al-Quran di sana Bang. Jadi diskusi dengan Pak Sri Podi, tolong kawan-kawan kalian suarakan, kasih tahu kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk dibangun semacam pembangunan untuk sekolah di sana, karena di sana itu gratis Kak. Hafiz Al-Quran satu sekolah gratis, jadi buat anggaran bangun bangunannya itu. Dan itu kami suarakan, kami sampaikan, kami sampaikan lewat media untuk dan kami suarakan juga tentang untuk membangun apa di sana kan, termasuk juga tentang di Rokan Hulu itu tentang narkoba kan lebih dahsyat luar biasa. Karena itu kita adakan lomba turnamen bola di Rokan Hulu yang itu juga ramai. Setidaknya KMP kami di sana terbaru ketua KMP Rohul si Rian itu buat statement untuk mendukung pemerintah memberantas narkoba di Rokan Hulu.
0: Jadi artinya pemudanya membuat statement agar pemuda juga ikut bangkit sama-sama.
2: Iya, tidak hanya statement, ya. Kita juga buat kegiatan.
0: Buat kegiatan
2: seperti
0: juga.
2: Seperti lomba sepak bola yang kita adakan di Rokan Hulu.
0: Jadi berperan aktif lah pemuda langsung begitu ya. Oke, baik. Oke, saya ingin ke Pak Bobby ini, Pak Bobby. Banyak hal memang yang kita akan ulas kalau membahas tentang kebangkitan nasional ini ya, termasuk apalagi dengan adanya pemuda yang harus ikut aktif berperan begitu ya. Kalau dari Kesbangpol sendiri dalam memperkuat wawasan kebangsaan ada tidak kita program atau hal-hal yang kita lakukan juga kita melibatkan masyarakat pemuda dan pihak terkait lainnya. Ini kita memberikan sosialisasi untuk pendengar kita. Pak Bobby silakan.
1: Ya, kita saat ini tentunya berkolaborasi. Ya, bekerja sama dengan unsur-unsur terkait terutama dalam menyuarakan tadi yang disampaikan dari Dinda Yulan ya, salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi sekali.
0: Sangat meresahkan Pak Bobby.
1: Sangat meresahkan di kalangan generasi muda ya. Generasi muda, nah itu kita melibatkan kolaborasi termasuk juga dengan KNPI, juga melibatkan lembaga pendidikan ya, seperti melakukan sosialisasi, edukasi ke sekolah-sekolah ya, yang mana kita berharap jangan sampai generasi muda ini terbuai ya, lalai dia ya, kalau tidak kita suarakan terus, kita ingatkan terus ya tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
0: Apa langkah kita lakukan memang langsung di lapangan ini Pak Bobby?
1: Iya, salah satu yang kita lakukan adalah melakukan ya sosialisasi, edukasi, bahkan juga aksi.
0: Aksi
1: ya. Iya, aksi ya, seperti sama yang sampaikan Andina Yulan tadi. Ya, kita bukan hanya berstatement saja tapi kita juga ada aksi. Ya, aksinya ya kita tadi kita berkolaborasi. ya, berkolaborasi dengan berbagai unsur, ya. Nah, jadi kita bisa libatkan dari kepolisian, dari TNI, bahkan juga dari BNN, ya.
0: Tokoh masyarakat.
1: Tokoh juga masyarakat, ya? Apalagi di Presbang ini kan ada paguyuban, ya. Ada forum kerukunan umat beragama, ya, yang selalu memberikan mengingatkanlah, ya, bahwa bahaya ini akan menjadi sesuatu hal yang nanti tidak bisa kita elakkan kalau kita terus membiarkan terjadi.
0: Nah, itu.
1: Ya. Dan juga saya apresiasi juga kepada KNPI tadi disampaikan oleh Dinda Yulan bahwa salah satu di contoh di Rohul tadi, ya, karena tadi ada memang suara dari masyarakat, ya, terkait dengan pembangunan, ya, ini akan kami sampaikan dan kami akan telaah juga sampaikan kepada OPD yang terkait, ya, terkait dengan pembangunan jalan. Dan juga tadi disampaikan juga terkait dengan anak-anak siswa-siswi ataupun santri, ya, yang hafiz Quran, ya, Dawilan, ya, yang di sana tapi belum ada lembaga pendidikannya, yang nanti diharapkan dari kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau. Nanti kita akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan, ya, semoga ini sebagai atensi lah kita bersama, ya. Dan juga tentunya kita berharap kolaborasi ini tidak berhenti di sini saja, terutama dengan KNPI, ya, kita berharap bisa menjadi agen-agen perubahan, apalagi ini Hari Kebangkitan Nasional, ya, organisasi di tahun 1908, organisasi Budi Utomo itulah tonggak awal, ya, itulah menjadi salah satu motivasi kita, terutama juga para organisasi kepemudaan bergerak bersama, ya, terutama dalam memajukan bangsa, terutama negeri kita yang ada di Provinsi Riau. Tadi juga ada aksi dari KNPI Provinsi Riau bersama dengan KNPI Kabupaten Dragi Hilir, ya. Nah, ini juga salah satu isu yang menarik.
0: Betul.
1: Ya, bagaimana peran dari para pemuda ini, ya, dalam pembangunan, salah satunya yaitu meningkatkan, ya, peran serta masyarakat terutama dalam untuk peningkatan PAD tadi, pendapatan asli daerah.
0: Menarik,
1: ini
0: ya,
1: sangat luar biasa.
0: Ternyata, ya, sampai ke situ juga.
1: Sampai situ juga. Aduh, cara berpikir dari KNPI. Terima kasih Adinda Yulan. Baik. Dan juga kepada ketumnya Fuad Santoso, ya, terima kasih.
0: Baik, jadi tidak hanya bersuara aja, ya, Bang Yulan, ya, tapi ikut aksinya juga, ya, nyata. Baik, ada pendengar kita yang gabung di via WhatsApp, mungkin Pak Bobby dan juga Bang Yulan juga bisa menanggapi ini, menanyakan seperti apa kunci utama agar memang semangat kebangkitan nasional tetap relevan. Boleh langsung ditanggapi. Tapi kita akan coba kita menyapa pendengar di ujung telepon, ya, barangkali juga atensi dari pendengar kita ini bisa kita dengar dengan baik. Halo, Pro 1, selamat pagi.
10: Selamat pagi,
0: pagi Bapak. Iya, dan siapa Bapak?
10: Dengan Zepta di Panam.
0: Pak Zepta di Panam. Silakan, Pak Zepta.
10: Iya, singkat aja.
0: Ya.
10: Ini untuk Ananda Yohan, ya. Saya mau tanya, sejauh mana peran serta KNPI dalam menghadapi digitalisasi ini? Karena saya melihat itu banyak sekali, ya, berstabilitas. Tidak mendukung, ya, katakanlah kebenarannya semua.
0: Cerita yang hoax, ya. Dalam digitalisasi, ya.
10: Iya,
0: Pak Zepta. Terima kasih, Pak Zepta. Baik, kita tutup atensi dari pendengar karena waktu yang sangat terbatas. Ada dua ini berarti pertanyaan dari pendengar kita dari via WhatsApp, ya. Kunci utama agar memang semangat kebangkitan nasional tetap relevan untuk saat ini, dan juga dari KNPI dengan digitalisasi yang semakin berkembang, berita hoax, informasi ataupun juga isu-isu yang beredar, seperti apa peran serta dari KNPI? Oke, Bang Yulan, silakan menanggapi.
2: Kami di KMP ini, alhamdulillah, secara struktur kita sudah ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau ini. Dan saya juga melihat ketua-ketua KMPI kami di kabupaten kota ini aktif semua, karena rata-rata memang pada masa ini, ya, mereka lah tokohnya hari ini untuk pemuda di kabupaten kota mereka. Dan saya juga lihat hampir ketua-ketua kabupaten kota ini punya hubungan yang baik dengan pemerintah daerah atau dengan Forkompida, berkomunikasi terkait dengan isu-isu daerah. Bahkan OKP dalam bentuk organisasi kemahasiswaan, baik itu Cipayung Plus sebagai organisasi eksternal kampus ataupun organisasi di internal kampus seperti di BEM, KMPI kami di kabupaten kota sepertinya termasuk juga kami di provinsi, kami memang aktif melakukan pembinaan.
0: Aktif ya.
2: Baik pengkaderan secara pemikiran dan juga pengkaderan secara apa? Secara ekonomis, termasuk juga pengkaderan secara di lapangan. Karena itu hampir apapun isu-isu di daerah kami akan respon, termasuk isu-isu terkini yang ada di Provinsi Riau. Dan kami juga berkegiatan untuk mengoptimalisasi peran-peran mereka dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, di era digitalisasi yang seperti sekarang ini, ya, ini memang agak mungkin tidak bisa kami jangkau pemuda itu seluruhnya sampai ke lapisan bawah, kan tidak mungkin bisa terjangkau.
0: Ada keterbatasan.
2: Karena itu kan butuh biaya, butuh lembaganya dan butuh sumber dayanya,
0: sumber
2: kan.
0: Sumber daya manusianya ya.
2: Nah, akan tetapi itu memang terletak ke dunia pendidikan kita hari ini. Maksudnya dunia pendidikan kita hari ini harus mengambil peran. Bagaimana generasi muda kita ini ya diyakinkan ke mereka bahwa teknologi informasi ini akan bermanfaat ketika kita manfaatkan dengan baik, dan akan mendatangkan kemudaratan ketika kita tidak bisa manfaat itu untuk kebaikan.
0: Itu yang harus
2: kenapa? Kalau kita tidak perkuat nilai-nilai kebangsaan kita kepada generasi muda kita hari ini lewat struktur pendidikan kita tadi, kampus, SMA, SMK, SMP, SD, dan lain sebagainya, ya, yang di teknologi informasi melalui WA kita itu lebih mampu apa mengurangi nasionalisme kebangsaan mereka. Itu yang bahaya. Makanya ini kan kerja-kerja yang bertanggung jawab lagi kan, hal ini kan pemerintah untuk mengatasi ini. Makanya memang nilai-nilai kebangsaan tentang hari-hari seperti kebangkitan nasional ini kalau bisa tidak hanya seremonial begini-begini aja dia. Memang harus ada aksinya. Kenapa? Karena negara-negara kuat itu seperti Iran kak ya, atau Cina atau Rusia, itu masyarakatnya itu memang punya nilai secara personal. Artinya pendidikan yang ada di negara mereka itu mampu menginternalisasi nilai kediri dia, kecintaan dia kepada bangsa dan negara. Contoh Iran. Iran itu diserang oleh kekuatan besar negara adidaya dunia hari ini, dua sekaligus, Israel dan Amerika. Tidak ada genternya masyarakatnya. Bahkan objek-objek vital negara di Iran itu masyarakat itu datang bersama melindungi. Pada kenyawa tentang itu kan? Itu kan tidak mudah membangun nasionalisme seperti itu. Ada lagi pemain bola, mau dia berhenti jadi pemain bola, dia balik ke negara menjadi militer di negaranya,
0: melindungi negaranya.
2: Nah, ada lagi yang luar biasa, disuruh perang, dapat libur, balik dia ke orang tuanya. Orang tuanya pun menyampaikan, kau tidak usah ke rumah, kau balik perang sana tadi. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kuat di warga negara kita.
0: Jiwa-jiwa.
2: Karena sekarang ini kan semua diukur materi, diukur dengan materi, dengan pragmatisme, hedonisme, diukur-ukur begitu-begitu saja. Nah, kalau kuat rakyat kita, negara ini kuat.
0: Ya.
2: Nah, itu kuncinya kak.
0: Baik, oke. Pak Bobby, menambahkan singkat, silakan.
1: Ya, ya, artinya perjuangan itu tetap akan bergelora di kita semua. Terutama generasi muda maupun juga rakyat kita, masyarakat kita. Tapi memang kita harus berjuang dengan kondisi yang berbeda, ya. Dan kita juga harus lihat kondisi seperti ini tadi sampaikan Indah Yulan, bahwa jangan sampai teknologi informasi itu malah membuat kepada hal yang tidak baik, mudaratnya atau negatif, mudaratnya banyak, ya kan. Jadi kita juga harus berjuang ini bagaimana teknologi informasi ini memberikan dampak yang positif bagi kita. Ya kan, kalau dulu memang lebih banyak bertatap fisik, ya sekarang ya mungkin dengan teknologi informasi kita mungkin bisa memanfaatkan, jadi tidak perlu berjumpa tapi bisa mengikuti tetap kegiatan tersebut. Nah, ini tantangan. Jadi sekali lagi ini tantangan teknologi informasi, digitalisasi ya menjadi tantangan bagi kita semua, tapi kita berharap ini bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk bisa bangkit bersama, maju bergerak untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Lebih baik. Oke, luar biasa. Ini karena masih ada waktu kita, mungkin saya beri kesempatan satu menit ya untuk Pak Bobby dan juga Bang Yulan ya. Apa bisa kiranya pesan yang memang bisa kita tanamkan kepada seluruh masyarakat, untuk kita semua begitu ya, agar memang benar-benar kita ini

0: suatu motivasi bagi kita ya, bagaimana memajukan ya generasi muda dan juga bangsa ini melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tentunya bisa kita harapkan lebih baik menuju Indonesia Emas 2045.
1: Semoga ya.
0: Amin.
1: Baik, Mbak Yulan silakan.
2: Ya, kalau kami dari generasi muda menginginkan kita harus menjadi negara yang berdaulat 100%. Ya. Artinya berdaulat secara ekonomi, secara politik, secara kebudayaan. Karena mandiri itu jauh lebih bisa menguatkan kita sebagai suatu bangsa dibandingkan kita mempunyai ketergantungan yang luar biasa ke luar. Tapi bukan berarti kita tidak bergaul di kancah dunia internasional. Tetapi yang sumber daya alam kita harus kita jaga. Tidak boleh lagi ada backing-membacking, tidak boleh ada lagi kebocoran dari sumber daya alam kita hanya untuk menguntungkan pribadi-pribadi tertentu, ya kan? Makanya kita hanya butuh orang jujur saja dan gunakan otaknya. Itu aja yang kita butuhkan hari ini, maka selamatlah negara ini.
1: Iya, itu yang kita butuhkan. Nah, terima kasih nih pandangan dari mewakili pemuda-pemuda kita, begitu ya, pemuda dan pemudi. Terima kasih Bang Yulan ya. Baik, Pak Bobby, Bang Yulan, tidak terasa ini kita sudah di penghujung waktu dalam dialog ini ya. Memang sangat luar biasa perbincangan, banyak hal yang mungkin ingin kita kupas lebih dalam karena waktu yang membatasi kebersamaan ini, maka harus kita cukupkan dulu hingga di sini. Ya, semoga pendengar apa yang telah disampaikan tadi itu tentunya dapat menambah wawasan kita, memperkuat semangat kebangsaan dan menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi bagi negeri ini. Terima kasih untuk Pak Bobby Rahmat dan juga Bang Nofri Andri Yulan ya, telah berbagi pandangan dan juga gagasan yang tentunya ini berharga untuk kita semua. Terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Pak Bobby, Bang Yulan. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Baiklah pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Riau menyapa hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan ini memang dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan dialog interaktif Riau menyapa ini, pendengar. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang telah berpartisipasi dan tetap setia mendengarkan program kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali melanjutkan tentunya kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi kami hadir menyapa Anda ya dalam dialog interaktif Riau Menyapa, masih terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, sebelum kami melangkah menemani Anda dalam program siaran selanjutnya, dan sebelum juga kita menikmati ragam rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi ini, pendengar, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk kita menyimak informasi yang akan kami kabarkan dalam laporan terkini. Laporan terkini pada kesempatan ini kita akan simak bersama reporter kami, ada Haryo Gunawan.
1: Laporan terkini.
0: Baik, Haryo Gunawan akan melaporkan terkait dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Kota Pekanbaru yang berlangsung kini di lapangan MPP Pekanbaru. Haryo Gunawan, laporan Anda.
2: Baik, baru saja selesai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru di halaman Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Dan tadi bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang menyampaikan pidato amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid yang menyampaikan bahwa program-program Presiden Prabowo harus didukung penuh oleh masyarakat Kota Pekanbaru, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan dan juga lain-lainnya. Dan disampaikan juga bahwa mengangkat tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, pemerintah Kota Pekanbaru komitmen untuk menjalankan segala program Presiden Prabowo untuk kemajuan Indonesia dan mencapai Indonesia Emas 2045. Dan dia Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama dan juga berkolaborasi bersama pemerintah mulai dari daerah hingga pemerintah pusat menjalankan segala program-program Presiden Prabowo di periode Presiden Prabowo ini untuk bersama-sama bekerja sama dan berkolaborasi mensukseskan segala program-programnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio bersama Suci Rasliah.
0: RRI Pro 1. Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama laporan langsung bersama reporter kami Haryo Gunawan melaporkan dari Mall Pelayanan Publik ya, gedung MPP yang saat ini tengah berlangsung upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, kita masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi, dan sesaat lagi juga kami akan bersama Anda dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap bersama Pro 1, menemani segala kegiatan aktivitas Anda, juga kami akan hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Ari Lasso menemani kita di pagi ini, pendengar ya. Lagu yang dirilis ini tahun 2016 silam dengan judul Dunia Maya, membawa kita saat ini pada pukul 9:11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda pendengar masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan ya, selamat pagi serta semangat pagi untuk kita semua, khususnya untuk Anda yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini ya, yang mungkin juga kini tengah mendengarkan melalui streaming di aplikasi kami RRI Digital ataupun juga di web kami di rri.co.id. dimanapun Anda berada saat ini pendengar, semoga aktivitas yang dilakukan sepanjang hari ini juga berjalan baik sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya, kita saat ini pendengar kembali bersama dalam program yang memang kami hadirkan hanya 3 kali sepekan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Apalagi kalau bukan di program Halo RRI ya. Suara Anda, solusi bersama. Nah, ini merupakan program ruang interaktif yang menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pelayanan publik di sekitar kita. Jadi program ini pendengar hadir untuk mendengar suara Anda, menyampaikan informasi Anda, dan membantu meneruskan berbagai laporan, saran, serta aspirasi ya dari Anda, dari kita semua sebagai masyarakat kepada pihak terkait. Karena pada dasarnya pendengar, kita tahu bersama pelayanan publik ya yang kita inginkan tentu adalah pelayanan publik yang baik, dan itu tentu juga berawal dari komunikasi yang terbuka. Jadi kami hadirkan program ini untuk Anda sebagai jembatan ya, suara Anda dapat didengar oleh pihak terkait. Jadi setiap hari mungkin kita juga berinteraksi dengan berbagai layanan publik ya, mulai dari kita akan melewati yang namanya jalan raya, juga mungkin saat ini Anda tengah juga menikmati ataupun juga merasakan pelayanan dari segi fasilitas kesehatan, listrik, air bersih, hingga pelayanan administrasi di berbagai instansi. Namun kadang ya, ada juga masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dan disinilah pendengar ya, peran kita sebagai masyarakat menjadi penting sebagai mata dan telinga untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Melalui Halo RRI, kami mengajak Anda pendengar untuk kita semua menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif dengan cara menyampaikan laporan Anda melalui program ini. Sampaikan tentu dengan jelas ya, faktual juga. Kalau bisa juga terus harus menyebutkan lokasi secara spesifik, menyampaikan juga kejadian tanpa emosi yang berlebihan mungkin ya. Dan juga menghindari ujaran kebencian atau tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pastinya laporan yang baik itu akan membantu proses tindak lanjut menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kami buka atensi untuk Anda pendengar di line telepon untuk pagi ini, kita gunakan 0761 25111 ya. Anda dapat bergabung di satu line telepon, yaitu di 0761 25111, atau juga bisa berpartisipasi bersama kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Jadi boleh Anda kirim bentuk laporan Anda tersebut ya, keluhan Anda itu kepada kami pendengar di WhatsApp 0811 767 3991. Apalagi kalau ada bentuk video ataupun juga fotonya, nah boleh langsung dikirim kepada kami pendengar, sehingga mudah kita untuk bisa meneruskan kepada pihak yang terkait. Anda juga silahkan, kami tunggu atensinya di waktu yang singkat ini. 0761 25111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI. Assalamualaikum ya. Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Suci di sini.
1: Oh punya, lupa-lupa.
0: Suaranya mungkin mirip kali ya.
1: Suaranya biasanya kalau Suaranya
0: mirip-mirip. Mirip ya, oke baik. Dengan ibu siapa ini?
1: Oh biasalah, Ibu Yani di
0: Bu Jawa Yani, Paus. Di Jalan Paus. Bu Yani, apa yang ingin disampaikan Bu Yani, silahkan.
1: Ya masih seputaran antara apa ya, aliran air dia.
0: Gitu ya. Aliran air di mana Bu Yani?
1: Jadi kayak di jalan itu nih, beri-beri ya. Kadang-kadang drainasi kan ketutup.
0: Drainase masih tersumbat ya.
1: Itu banjir. Itu yang arah kita dari tempat saya mau arah ke Ripin tuh, itu di situ banjir terus. Mungkin apa kena rendah, apa parah yang airnya nggak jalan, nggak ngerti juga.
0: Ini di mana? Dari Arifin Ahmad kita masuk Paus?
1: Dari Arifin Ahmad jalan Paus masuk.
0: Baik, oke.
1: Di daerah situ, ya.
0: Ini tampaknya itu karena drainasenya dangkal atau tersumbat begitu ya. Jadi ya, berharap drainase ini.
1: Posisi tanahnya jalannya begitu juga, kayaknya rentah juga kayaknya. Okay. Jadi,
0: ya. Ada perhatian pemerintah kita harapkan
1: ini,
0: ya.
1: Arahnya ke sini, mau ke Jalan Nangka nih, ada Jalan Pari kan dekat kami ini, agak tinggi. Nah, jadi nggak ini ininya, cuman ya sama aja sih kayaknya mah, kayak mana ya, tinggi bangunan toko dari jalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir, berhentinya di pinggir jalan tuh hanya ngegenang semua lah.
0: Baik.
1: Cuman ya karena kayak mana ya, kadang-kadang air air yang parit itu mereka itu ditutup, maunya kan terbuka ya, bikin kayak besi gitu. Jadi airnya masuk ke situ, airnya ke parit gitu, nggak ke jalan.
0: Iya.
1: Nggak tahu kenapa ya, di jalan pos ini perasaan air, air itu terus sampah, bangunan itu ya, pohon-pohon. Kemarin saya udah bilang juga kan waktu di Samara yang ini itu pohon itu ada yang mati. Kenapa ya mereka nggak ditebang? Takutnya ya gimana sih, rubuh nih pain semua
0: di,
1: orang.
0: Di tepi jalan Paus, tepatnya di mana, Ibu Yani?
1: Di Jalan Pari, di jalan Paus ujung ya, dari kita Jalan Nangka. Nggak begitu jauh kok, dan sudah Jalan Nangka.
0: Oh, ini mau ke Jalan Nangka ya arahnya ya?
1: Ya, keluar Jalan Nangka, lampu merah kan itu yang baru dibikin kayaknya. Dulu kan belum ada nembus dari Jalan Paus ini ke Jalan Nangka itu belum. Sekarang kan udah jalan, ada lampu merahnya tuh.
0: Baik, pohon itu besarnya kering gitu ya, tidak membahayakan.
1: Nah, cuma ini nih, ini satu lagi yang di ini loh, apa namanya, di Pasar Kodim. Yang di Pasar Kodim itu.
0: Ya, bagaimana?
1: Pasar Kodim itu kan ya, orang itu kan jualan di pinggir-pinggir itu, kayaknya jalan itu kayaknya udah dibagusin kayaknya sih ya, kayak saya lihat. Cuman mungkin kurang aspal apa kurang kayak mana, daripada bolong-bolong itu kalau hujan itu nggak bisa lewat loh. Kita mau belanja kayak mana gitu, berbecek. Aduh.
0: Ini di dalam Pasar Kodim itu ya?
1: Itu kan dari jalan apa ya, yang di Pasar Kodim ini masuk, yang di pasar, di pasaran
0: iya,
1: itu.
0: Iya, di dalam pasarnya itu ya.
1: Itu maunya itu ditimbun ya, dikasih aspal gitu loh, biar kan nggak banyak itu putaran yang jualan itu aja, kayaknya begitu beceknya.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita jalan kayaknya nggak bisa lewat tuh.
0: Ya, terima kasih Bu Yani.
1: Kenapa?
0: Ya, terima kasih, itu saja ya.
1: Sama ya, Budi ya, tolong ya.
0: Iya, coba kita nanti sampaikan ini, sudah kita rekap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani di Paus, ini sudah kita rekap Bu Yani ya, nanti coba kita sampaikan kepada pihak terkait tentang apa yang telah disampaikan tadi ini. Ada beberapa poin yang saya rangkum di sini. Terima kasih atasnya Bu Yani ya. Silakan untuk Anda juga pendengar berpartisipasi bersama kami ya di program ini, tentunya menyampaikan hal-hal yang membangun ya, artinya di sini silakan sampaikan kronologi ya, cukup inti permasalahan agar mudah dipahami. Halo Pro 1, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Siti.
0: Pagi Bapak, dengan siapa Bapak?
2: Dari Pandu ini.
0: Pak Pandu, Pak Pandu. Saat ini di mana Pak Pandu?
2: Di mana Bu?
0: Saat ini posisi Pak Pandu saat ini di mana?
2: Di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Baik. Pak Pandu, apa yang disampaikan? Silakan.
2: Sarang satu ini. Tapi mau nanya dulu. Kan saran kita, saran ini kan enggak maksakan, cuma saran aja. Kalau didengar dilanjutkan kan bagus. Enggak maksa gitu. Nah, kemarin itu kan udah pernah disampaikan sama Mbak Siti.
0: Iya.
2: Ini
0: tentang
2: Pedang Prabu itu,
0: Korwil.
2: Korwil ini acaranya se-Sumatera begitu. Jangan hanya tujuh pemancar raja kan.
0: Ini kita diharapkan se-Sumatera begitu ya.
2: Sumber 2, Riau 2 kan. Ini saran kemarin itu progresnya sampai kemana, ada nggak gitu. Jadi kalau kita dengar juga berita dari SMI yang Aceh kan, sedang berdagai di Sumut, Pemuku, Bengkulu, ya kan, Morabulian, Jambi, Waikan, Bengkulu, Tanjung Karang gitu. Jadi kalau bisa acara Pedang Prabu itu se-Sumatera gitu.
0: Iya, ini sudah disampaikan Pak Pandu, saya tidak berhak untuk menjawab ini, nanti mudah-mudahan di lain waktu dari manajemen RRI bisa menanggapi ya, Pak Pandu ya.
2: Jadi kita enak dengar berita Sumatera gitu.
0: Mm-mm.
2: Nah, saran satu lagi, bisa nggak RRI Pekanbaru ini 24 jam, Bang?
0: Oh.
2: Ya, karena apa penjaga malam, peronda, orang di kebun-kebun, nelayan itu dengar radio loh.
0: 24 RRI, jam inginnya ya?
2: Iya, karena RRI Jakarta kan udah 24 jam itu.
0: Jadi
2: kalau bisa RRI Pekanbaru juga 24 jam gitu. Kan Pekanbaru udah kota metropolitan.
0: Iya, baik.
2: Enggak pernah tidur kan?
0: Baik.
2: Itu jam-jam 3, jam pagi sudah ramai loh di Pekanbaru ini. Apalagi di pasar pagi Arengka itu. Mm-hmm. Pukul 3 pagi itu udah ramai, Mbak, dengar radio orang itu. Tapi radio mana itu dengarnya?
0: Oke. Okay. Baik, saran, ini coba ya, kita sampaikan sarannya ya, Pak Pandu ya.
2: Terus okay, satu lagi ini enggak saran, kritik aja.
0: Bagaimana?
2: Acara apa ini? Acara itu pilihan pendengar itu apa namanya? Ruang Rindu ya?
0: Iya, Ruang Rindu dan Request.
2: Itu kan ada apanya, konsensinya apa? Tiga orang itu penyanyi, banyak orang yang ngirim itu aja, yang dikirim itu aja kan. Jadi kalau bisa berbobot ya rasanya kalau tiga orang aja gitu.
0: Dibatasi ya?
2: Jadi besok kalau nggak cukup, besok tiga lagi,
0: baik,
2: tiga lagi.
0: Jadi kita coba sosialisasikan. Baik.
2: Ibu nah, murnya Cenago, Mak, apa itu? Sebol itu dia.
0: Baik.
2: Banyak kali orang disebut kan.
0: Oke, Pak Pandu.
2: Tapi kalau tiga-tiga kan berbobot rasanya gitu ya.
0: Baik.
2: Kayak RRI Jakarta lah.
0: Siap.
2: RRI Jakarta itu kan tiga, hanya tiga boleh.
0: Nanti kita
2: ini,
0: coba.
2: Ini saran apa sih namanya ini?
0: Masukkanlah memang ini. Kita coba nanti untuk memilah mana yang terbaik lagi ya, Pak Pandu. Terima kasih untuk sarannya, Pak Pandu.
2: Iya, makasih.
0: Baik,
2: makasih.
0: Pak Pandu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu pendengar kita ya di Pekanbaru. Terima kasih apa yang telah disampaikan Pak Pandu. Ini sudah saya rangkum, Pak Pandu. Kita ada satu grup ya. Ini sudah langsung masuk grup. Nah, ini sudah langsung sampai kepada jenjang-jenjang di program ini karena kita ada susunannya pendengar ya. Jadi langsung ini disampaikan, dan nanti untuk apa laporan yang disampaikan kepada pihak terkait ini juga langsung kita jembatani pendengar. Nanti akan ada tanggapannya, bisa Anda dengarkan, Anda akses, itu bisa kami cantumkan pendengar itu melalui berita ya, apakah itu beritanya kita siarkan langsung di Warta Berita Pagi, Warta Berita Siang, atau di Korwil begitu ya, atau juga bisa Anda akses nanti di portal kami di RRI .co.id. Seperti ada beberapa waktu silam ya, laporan dari pendengar itu kami liputkan langsung, kami sampaikan kepada pihak terkait dan langsung menjadi atensi hingga kami buatkan menjadi satu buah berita yang di langsung kami tayangkan di kanal rri.co.id. Oke, pendengar lain juga ingin berpartisipasi silakan. Halo Pro 1. Sayang sekali terputus, diulang pendengar ya, 0761 25111. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan?
3: Nama Iza di Arengka.
0: Iza, baik. Apa yang ingin disampaikan langsung, Iza? Silakan.
3: Ya. Jalan di Jalan Rambutan.
0: Jalan Rambutan, Iza?
3: Iya. Ya, kalau dari Arifin Ahmad, sebelum PTP 5 itu jalannya baru Bangka Pici.
0: Jalan Rambutan sebelum PTP 5.
3: PTP 5. Kalau maksudnya dari Arifin Ahmad.
0: Oh, dari Arifin Ahmad masuknya.
3: Iya. Uh-huh. Itu kalau hujan, kita nggak tahu itu karena udah datar aja sama air itu airnya menutupi jalan gitu, jadi nggak tahu itu apakah itu datar apa itu berlubang gitu. Tapi lumayan ini lubangnya kasih gitu, sebelum ke di depan Alfamart nah, kalau nggak salah
0: itu lumayan besar ya.
3: Kiri kanannya berlubang. Kiri kanannya berlubang, jadi kalau kita hujan gitu nggak tahu ini apakah lubang apakah datar.
0: Iya,
3: gitu,
0: tidak terlihat ya, karena nampak, gitu, air gitu juga menggenangi lokasi ya, tersebut.
3: Di situ
0: ya,
3: kalau hujannya deras ya itu banjir juga tuh kasih. Lalu juga hari penamatnya itu, jadi kita mutar jalan itu ke arah kanan.
0: Baik.
3: Kepada ini tolong dong Pak dilihatin itu udah lama.
0: Iya.
3: Iya, perumahannya cukup bagus-bagus di situ kasih, tapi jalannya berlubang.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja kasih.
0: Terima kasih Iza. Ya, terima kasih untuk Iza di Arengka. Ini kondisi jalan ya yang menjadi titik perhatian kekhawatiran masyarakat terkait dengan jalan yang berlubang, yang tentu juga ini sangat membahayakan pengguna jalan. Silakan pendengar, laporan yang masuk itu sudah kami catat dan nanti kita coba akan teruskan kepada pihak terkait ya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kami nantikan Anda kembali di Halo RRI ya. Kami percaya bahwa pelayanan publik yang baik itu bisa terwujud jika ada komunikasi dua arah yang sehat antara masyarakat dan penyelenggara layanan. Oleh karena itu, kami ajak Anda pendengar untuk kita semua berpartisipasi aktif dalam menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, halo Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Pak An lagi mobile.
0: Pak An mobile, Pekanbaru Pak An.
2: Keliling Pekanbaru.
0: Keliling Pekanbaru, hati-hati Pak An ya, tetap fokus. Apa yang ingin disampaikan Pak An?
2: Minta tolong Mbak Suci dikasih tahu sama Dishub.
0: Bagaimana?
2: Di daerah Rumba itu tukang parkir tidak memenuhi persyaratan parkir.
0: Di mana tempatnya Pak An?
2: Daerah Rumba.
0: Daerah Rumba.
2: Hampir semua tempat situ.
0: Oh, khusus di semua tempat, berarti toko-toko begitu ya. Yang ada tukang parkirnya, ini rata-rata
2: ada tukang parkir tapi atribut enggak ada.
0: Jukirnya tidak menggunakan atribut ya.
2: Baik. Tolong dikasih syarat-syarat apa yang perlu tukang parkir itu. Nanti kalau kita dulu pernah dibilang kalau nggak lengkap jangan dibayar. Jadi kita juga yang jadi masalah sama orangnya.
0: Iya.
2: Jadi kalau dinas Dishub yang memberi coaching, nah itu udah tepat.
0: Iya, baik.
2: Sasarannya. Yang kedua Mbak Suci.
0: Iya Pak An.
2: Saya yang dukung yang sebelum ini bilangkan di Jalan Rambutan, itu betul. Saya juga pernah masuk ke sana. Itu membetul jalannya tuh sebelum Indomaret tuh ruangnya besar kiri kanan.
0: Memang Pak An,
2: jadi agak mengganggu, apalagi kalau bawa sepeda motor ya. Itu sangat mengganggu Mbak Suci.
0: Iya, baik.
2: Ya, saya dukung itu yang disampaikan Ibu tadi itu.
0: Iya, terima kasih Pak
2: An. Mbak Suci.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hal yang sudah disampaikan ya Pak An. Ini Pak An menyaksikan langsung ya, tepatnya di kawasan Rumbai. Kita coba sampaikan ke Dishub nanti ya, terkait dengan cukir ini, mengapa begitu ya tidak menggunakan atribut lengkap begitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa di cross-check lapangan oleh Dishub. Oke, kita rehat dulu sejenak pendengar ya. Baik, agar lebih enjoy kebersamaan ini pendengar, kita santai sejenak untuk menikmati ragam lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Nanti di sesi kedua kita lanjutkan kembali kebersamaan ini, masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ya melanjutkan kebersamaan dalam program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Dan kini masih bersama saya Suci Raslia. Kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Kami masih kembali membuka atensi untuk Anda ya, menerima dan menampung laporan dari Anda pendengar Pro 1 untuk bisa bergabung bersama kami di kesempatan ini menyampaikan mungkin aduan ataupun lebih tepatnya lah keluhan Anda terkait dengan apa yang ada di sekitar kita. Begitu pendengar ya, seperti pendengar kita tadi di sesi pertama. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa Bapak?
2: Apa kabar Mbak Suci?
1: Baik, saya sehat.
2: Dan dengan
1: siapa ini? Belum.
2: Aduh, kenapa belum? Ini jauh neraka, nanti sakit pula ini.
1: Aman, insya Allah aman. Setelah dinas
2: nanti. Yang penting sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Simpson mau kajar nih.
1: Oke, Pak Simpson, silakan.
2: Ya, Pak Simpson lah, kalau di sini Pak Simpson.
1: Iya. Nanti
2: yang naik Mbak.
1: Siap.
2: Ya, Bu ya.
1: Silakan Pak Simpson.
2: Ini mengenai laporan selama ini. Mm-mm. Ya, kalau soal ditanggapi, ya ditanggapi lah ya.
1: Yeah.
2: Kata itu kebenarannya ada yang di lapangan.
1: Sudah.
2: Yeah. Yang kemarin laporan di Halo RRI kami yang tercinta ini.
1: Yeah.
2: Yang tajam dan terpercaya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu. Jadi laporan ke sini tidak ada main-main, tidak ada bohong.
1: Mm-mm.
2: Boleh dicek ke lapangan.
1: Yeah.
2: Nah, kedua, mengenai ruang rindu, ruang rindu ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya orang-orang radio juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Ruang rindu. Maunya ruang rindu ini, ya kak teman-teman disalami lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya pun nggak berapa setuju. Kak, contohnya tuh, misalnya lagi nih Mbak Suci, lah untuk yang lain-lain, yang teman-teman lain, teman-teman yang lain siapa?
1: Baik.
2: Harus disebut loh satu persatu. Mm-hmm. Itu perlu kali itu. Kita tidak bisa jumpa di darat, ya di udara kan bisa.
1: Hmm.
2: Ramah-tamahnya di situ. Dan satu lagi, jangan 2-3 orang aja. Selagi kita mampu, ada paket kita. Tolong jangan dibatasi lah. Kami ini nyalami teman, contohnya contohlah salah satu lah, saya sendiri lah. Seperti Bunda Isal contohnya. Saya tak pernah jumpa dia, muka dia kayak mana pun tak tahu.
1: Hmm.
2: Tapi senangnya kita kalau udah dia ya ketawa, kita bikin bahagia dia. Itu yang bisa kita mampu.
1: Baik.
2: Nah, saya enggak, ya saya orang radio juga, tapi enggak setuju seperti bahasa-bahasa tadi. Siapa Pak Pandu tadi ya?
1: Ya, baik.
2: Pak Pandu ya, tolong ya, jangan dibahas-bahas seperti itu. Kita berjalan, mau dia nyalami sampai sebanyak-banyaknya.
1: Baik.
2: Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau dibilang tadi, ya waktu dari Halo RRI atau Ruang Rindu atau apa RRI ditambah waktunya, ya saya pun setuju.
1: Baik.
2: Tapi jangan hanya setuju, kita siap bikin puding mereka. Itu aja.
1: 24
2: itu
1: jam aja, ya. Pak Simpson, terima kasih ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Ya.
1: Sama-sama.
2: Hati-hati apa, usahakan sehat selalu ya.
1: Amin, insyaallah.
2: Sukses dalam pekerjaan.
1: Amin, terima kasih banyak
2: terima
1: Pak Simpson.
2: Kasih.
1: Ya,
2: pagi.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Simpson di Muara Fajar ya, kita terima untuk saran ataupun juga opininya tadi yang telah memberikan gambaran ataupun juga pandangannya terkait dengan program-program yang ada di RRI ini. Atau hal lain juga yang ingin Anda sampaikan pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita juga boleh, silakan ya. Berpartisipasi langsung juga bersama kami di line telepon yang sama tentunya, nomor yang sama bisa Anda gunakan 0761 25 0811. Jadi di program ini Anda bisa menyampaikan informasi dan juga mungkin bisa menyampaikan laporan, saran, serta bisa dalam bentuk aspirasi juga ya kepada pihak terkait. Silakan pendengar, karena memang kita tahu bersama seperti tadi di awal disampaikan, pada dasarnya pelayanan publik yang baik itu berawal dari komunikasi yang terbuka. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi.
3: Halo, pagi Suci.
1: Pagi, dengan siapa ini?
3: Masa gak kenal suara aku?
1: Baik, dengan siapa ya?
3: Jerry Diarengka.
1: Oh, Bang Jerry Diarengka. Kabar sehat Bang Jerry?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, ya baik.
3: Kak Suci gimana kabarnya?
1: Saya baik juga, sehat, alhamdulillah. Ingin menyampaikan apa Bang Jerry?
3: Ini soal apa itu Kak Suci?
1: Ya.
3: Aku udah berkali-kali nanya ini kan soal prona-prona itu Kak Suci. Surat tanah itu yang gratis itu.
1: Ya.
3: Itu kabarnya aku dengar kalau sudah kita mengajukan ada yang 6 bulan udah langsung datang tukang ngukur tanahnya itu. Ini kok udah hampir setahun belum selesai ya? Belum datang ya?
1: Artinya prona-nya sudah diajukan tapi dari tim prona belum datang berkunjung untuk melihat lokasi. Begitu ya?
3: Iya. Agustus 2025. Katanya ada yang bilang 6 bulan udah selesai, ada yang 3 bulan udah langsung datang tukang ngukurnya. Ini udah hampir setahun. Agustus 2026 ini udah setahun lah.
1: Oke, sudah diajukan dari Agustus ya.
3: Iya, sebenarnya kapan itu datangnya tuh paling lama, paling cepat kapan itu sebenarnya tukang ngukur tanahnya itu?
1: Baik, baik. Nanti kita coba untuk tanyakan ini kepada pihak terkait ya, Bang Jerry.
3: Berkali-kali aku tanya nih Kak Suci
1: tentang prona ini ya.
3: Waktu Kak Riri 2 minggu yang lalu lah Kak Riri siaran. Udah kutanya nih Suci, waktu Kak Dini siaran udah kutanya juga nih.
1: Baik, kita ini memang juga di sini kita sifatnya menunggu dari pihak terkait juga ya, Bang Jerry.
3: Iya, itulah kata orang kan, ada yang 6 bulan pengajuan, ada yang 3 bulan udah datang tukang ngukur tanahnya.
1: Iya, baik.
3: Nah, entah mana yang benar, kapan sebenarnya itu tukang ngukur tanahnya itu datang?
1: Iya.
3: Hampir setahun nih, Agustus 2026 udah setahun nih.
1: Baik.
3: Pas 17 Agustus kemarin lah kuajukan ini, 18 lah.
1: Oke, terima kasih Bang Jerry untuk laporannya kan. Ya, untuk Bang Jerry dari Angka. Sama-sama.
3: Baik, jangan lupa makan siang Kak Suci, hati-hati pulang nanti ya.
1: Siap insya Allah, terima kasih Bang Jerry.
3: Jaga kesehatan Kak Suci.
1: Terima kasih sudah mengingatkan, ya siap Bang Jerry. Bang Jerry di Arengka, nanti kita coba sampaikan kepada pihak terkait ini pendengar ya. Di sini RRI kita sebagai jembatan, tanggapan, solusi, mari kita sabar menunggu dari pihak terkait pendengar ya. Kita coba merangkum apa yang sudah Anda sampaikan, kita coba sampaikan juga nanti RRI sebagai jembatan untuk Anda kepada pihak terkait. Semoga nanti ada solusi ataupun juga tanggapan dengan cepat pendengar. Halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Suci,
1: pagi.
4: Gimana kabarnya?
1: Baik, saya sehat alhamdulillah. Dengan siapa ini?
4: Dengan Bang Al, Lembaga Pengrayan. Aku setuju tadi itu pendapatnya Mas Insum tadi. Mantap.
1: Okay.
4: Ya masalah haru-haru rindu tadi itu, aku suka tuh salam-salam gitu kan. Tapi ada tadi yang melarang gitu kan.
1: Oh, baik.
4: Itu aku setuju tadi pendapatnya Mas Insum. Terima kasih ya udah menolong aku nih.
1: Baik, Bang Al.
4: Ya, yang juga ini masalah jalan tadi ya. Di jalan di Kecamatan Rambah Hilir ini rusak banget ini.
1: Jalan? Jalan Kecamatan?
4: Rambah Hilir mau ke Kota Tengah ini.
1: Rambah Hilir arah ke Kota Tengah.
4: Iya, itu jalannya rusak banget. Di kampung aku ini jalan rayanya rusak banget ini. Ya, kalau bisa tuh tolong ya.
1: Iya.
4: Disampaikan ke pihak itu.
1: Baik, jalan rayanya rusak, memang rusak parah sudah lama ya, Bang Al ya?
4: Udah 2 tahun ini enggak diperbaiki ini.
1: Oke, baik.
4: Di desa Surau Tinggi, Rambah Hilir.
1: Di desa
4: Surau Tinggi, Kecamatan Rambah Hilir.
1: Surau Tinggi ya. Baik.
4: Iya, nanti disampaikan ya.
1: Siap, Bang Al. Terima kasih Bang Al.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Surau Tinggi, Bang Al di Rohol. Terima kasih untuk informasinya, sudah 2 tahun ini ya kabarnya. Satu penelpon terakhir, silakan. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Halo Pro 1, selamat pagi. Ini Simpson Mortajat.
1: Tambahan Bang Simpson, silakan.
5: Ini mengenai diri tadi. Saya diri sama dalam status ya.
1: Iya.
5: Prona dari pemerintah yang tercinta ini ya. Saya sudah diukur itu. Tahun 2024 sudah pengukuran sampai sekarang belum keluar. Tak kapan sampai kiamat nampaknya. Bosan kita menanya-nanya ke sana itu. Kadang-kadang kalau kecuali bilang nggak pakai duit lah, selesaikan ininya, ditunggu nanti dihubungin, sampai sekarang nggak dihubungi. Tolong dia perhatikan lah pemerintah setempat lah. Nanti kami mau bayar pajak kan pemerintah juga ke pusatnya. Jadi perkembangan kita lebih cepat. Ya. Itu aja.
1: Baik, Bang Simpson.
5: Ya tolong lah ya perhatikan betul itu.
1: Baik.
5: Sangat butuh itu surat langsung di tangan kami. Kami akan selesaikan bayar pajak.
1: Baik, okay. Bang Simpson. Terima kasih, Bang Simpson.
5: Terima kasih ya, Pak Suci.
1: Sama-sama.
5: Ya, selalu ya.
1: Iya, baik, Bang Simpson. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Simpson, kembali berpartisipasi. Baik, mendengar di sesi terakhir untuk Halo RRI, ini kami informasikan bahwasanya untuk program ini, itu hanya 3 kali dalam sepekan kami hadirkannya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau Anda belum sempat berpartisipasi pada kesempatan ini, silakan bergabung pada hari Jumat lusa, pendengar ya, karena setiap Senin, Rabu, dan Jumat, itu kami hadir menyapa Anda di Halo RRI dari pukul 9 hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda juga mungkin bisa berpartisipasi di via WhatsApp Pro 1 di luar program ini. Anda juga ingin menyampaikan laporan Anda, saran, masukan, kritikan yang membangun ya untuk pelayanan publik yang ada di sekitar kita juga boleh, pendengar. Layangkan kepada kami di via WhatsApp Pro 1 ya, berupa foto, video, itu jauh lebih baik, pendengar ya. Jika ada yang ingin disampaikan, mungkin apakah memang ada jalan yang rusak, pelayanan yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya, kirim kepada kami di WhatsApp 0811 7673991. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI hari ini. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan, namun sebelum kita berpisah dalam program Halo RRI, kami akan temani Anda terlebih dahulu dengan beberapa rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru. Tetap bersama kami.

0: pendengar Pro 1, kita berada di menit 52 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa waktu kebersamaan kita dalam program Halo RRI hari ini, pendengar ya, ini telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah menyampaikan laporan, informasi, serta juga tadi ada aspirasi melalui program Halo RRI ini. Tentu setiap laporan yang masuk pendengar ini juga sudah kami catat, dan kami akan coba teruskan ya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kehadiran Anda pendengar dalam program ini, tentu ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi ini juga menjadi bagian dari upaya bersama pendengar untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, ya, lebih cepat dan juga lebih responsif. Karena pada dasarnya perubahan tidak hanya datang dari satu arah, tetapi lahir dari kebersamaan antara masyarakat dan penyelenggara layanan. Kami juga mengingatkan kembali untuk Anda pendengar Pro 1, apabila masih ada laporan yang mungkin belum tersampaikan, ya, Anda bisa bergabung berpartisipasi itu di luar program ini melalui via WhatsApp Pro 1 di 0811 76 73 991, atau juga bisa Anda coba kembali kesempatan di sesi berikutnya, ya, karena untuk Halo RRI itu kami hadirkan 3 kali dalam sepekan, setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, ya, di waktu yang sama, di frekuensi yang sama juga tentunya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini pendengar, apa yang Anda sudah lakukan ya untuk menyampaikan segala sesuatu hal di program Halo RRI ini menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi lingkungan kita bersama. Baik, hingga di sini kebersamaan kita di Halo RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia mohon pamit undur diri. Ya, kita berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas kepercayaan Anda, dan sampai jumpa di program Halo RRI berikutnya.
1: Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Masih untuk hari ini tentunya pendengar, edisi Rabu, hari yang ke-20 di bulan Mei 2026. Nah, untuk merangkai kebersamaan kita dalam Riau Siang hari ini, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan program siaran podcast LKBN Antara dengan judul materi pembahasan itu terkait dengan BNPB, edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Program ini tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai oleh studio penyiaran RRI Bengkalis. Untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat mendengarkan.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah. dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak. Tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, okay. Kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi, bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
0: Okay.
1: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
0: Dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
0: Oke.
1: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember, itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
0: untuk jaringan komunikasi.
1: Benar.
0: Gitu
1: ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ya. Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan. Ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
0: relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
1: Terima kasih Mbak Suanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Pekanbaru. Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

dengan judul Misteri bersama Ada Ben menemani kita di siang ini pendengar ya. Tentu kami spesialkan untuk Anda Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar setia kami. Melanjutkan kebersamaan di Riau siang ini pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, di mana kita khusus nanti akan mengupdate, memperbaharui informasi seputar olahraga. Jadi bagi Anda pecinta olahraga, ingin mengupdate informasi olahraga baik dalam negeri ataupun juga luar negeri pendengar ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, karena nanti informasi olahraga tersebut kita akan simak tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, bersama Pro 3 Jakarta. Ada sebuah lagu yang akan terlebih dahulu menemani kita di siang ini pendengar, sebelum kita akan bergabung nantinya dengan Pro 3 Jakarta.

0: pendengar, untuk kebersamaan kita di Riau siang selanjutnya ya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta. Segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%.

0: yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, mandiri. Keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. percaya dan yakin. Setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. yang kuat maju menarik yang lemah, yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat, kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. tapi saya paham. Saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada.
1: Ada, Pak.
0: Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ini hati-hati dong saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei, cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian,

para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita.
Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila, ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan
birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah.
sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state, deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan, dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan, nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa

0: Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
2: Hey.
1: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
3: Iya Rudi, dan juga berdasarkan Pro 3 RR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi sejumlah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dikisarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja kita ikuti bersama dari Pro 3 Jakarta pidato Presiden dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, pendengar. Dan untuk rangkaian kegiatan dari Presiden, ya, kami putus terlebih dahulu, pendengar, karena kami akan beralih ke program selanjutnya di siang hari ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Anda akan mengikuti program Ruang Disabilitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Saudara pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio RRI Bengkalis, kami kumandangkan seruan azan zuhur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

sama lain dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, dan dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dhi balin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar, dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, dalam surat At-Talaq ayat 3,
Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir perahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu ngapain?

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak informasi Warta Riau Siang.

0: pemahaman, asupan informasi kepada anak-anak kita itu memang bisa terkendali.
1: Dari 145,34 triliun rupiah menjadi 152,45 triliun.

berita utama, mendengar peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar upacara Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum perkuat persatuan dan mendukung program pembangunan nasional. Inilah Warta Rio Siang selengkapnya edisi hari Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Rio Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Hari ini tepat tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 tingkat Provinsi Riau dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi. Sekda seusai upacara mengatakan sesuai dengan amanat Menteri Komdigi, maka di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial. Sekda menuturkan untuk mengelola media sosial tersebut, pemerintah sudah membuat peraturan dalam pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurut Sekda, dengan adanya pembatasan penggunaan media sosial, menjaga generasi muda dari paparan negatif media sosial.
2: Bahwa memang meskipun masih itu menjadi hak semua orang untuk terbatas, tapi untuk kepentingan pengendalian terhadap generasi muda kita, memang pemerintah mengambil kebijakan strategis tersebut agar pemahaman, asupan informasi kepada anak-anak kita itu memang bisa terkendali dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya tadi diajak bahwa kita bersama semangat Budi Utomo, artinya baik di semua

0: fungsi-fungsi baik dari disebutkan fungsi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, atau kemudian fungsi-fungsi lainnya tadi, baik di sektor swasta dan segala macamnya, sama-sama menjadikan semangat itu untuk satu dan kita mengerti dengan apa tujuan bangsa kita.
1: Sementara salah seorang anggota Paskibraka Provinsi Riau, Faris Rafael Hizkia, menyampaikan sebagai generasi muda sudah seharusnya dapat menumbuhkan semangat patriotisme di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini.
2: Untuk di tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, kita memaknai supaya bisa menumbuhkan nilai-nilai patriotisme walaupun di tengah kemajuan zaman, kita tidak lupa dengan identitas negara kita.
1: Faris menghimbau dan mengajak seluruh generasi muda untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik guna kemajuan bangsa dan negara. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar upacara kebangkitan nasional ke-118 sebagai momentum perkuat persatuan dan mendukung program pembangunan nasional. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di halaman Mall Pelayanan Publik Pekanbaru, Rabu 20 Mei 2026 sebagai momentum memperkuat semangat persatuan dan pembangunan bangsa. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dan diikuti jajaran ASN serta sejumlah unsur Forkopimda di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Usai melaksanakan upacara, Agung Nugroho menyampaikan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menjelaskan sejumlah program nasional yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, antaranya program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga perbaikan kesejahteraan guru.
5: Harapannya tentu ini betul-betul menjadi sebuah kebangkitan untuk bangsa kita, dan dalam sambutan tadi pun disampaikan bahwa yang paling penting kita tidak lagi harus bergantung dengan negara lain, dengan pihak lain, dan tentu diharapkan kekompakan untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk juga khususnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru untuk menyongsong visi besar Indonesia.
4: Menurut Agung Nugroho, seluruh program tersebut diharapkan menjadi bagian dari kebangkitan bangsa Indonesia agar semakin mandiri dan tidak terus bergantung pada negara lain. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Pekanbaru, untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan dalam mendukung visi besar pembangunan Indonesia ke depan. Reporter Haryo Gunawan, RRI, Pekanbaru.
3: Pemadaman listrik secara tiba-tiba membuat proses ujian di sejumlah sekolah di Kecamatan Tasik Putri Puyu tertunda sekitar 1 jam. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
6: Pemadaman listrik secara tiba-tiba membuat proses ujian di sejumlah sekolah yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kepulauan Meranti Rabu pagi menjadi tertunda. Pemadaman listrik tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh pihak sekolah. Akibatnya, sejumlah aktivitas ujian yang dilaksanakan secara online di sejumlah sekolah terhenti karena pemadaman listrik yang sekaligus memutus akses internet. Salah seorang guru, Nanang, membenarkan kondisi tersebut. Pemadaman terjadi sekitar pukul 8 pagi saat proses ujian baru berjalan sekitar 30 menit. Ada sekitar 13 sekolah yang terdampak, mulai dari Desa Kudap hingga Desa Tanjung Padang. Beruntung di sekolah tempat dirinya mengajar berada tidak jauh dari laut sehingga jaringan Telkomsel masih tersedia. Akhirnya akses jaringan yang sebelumnya menggunakan Wi-Fi dialihkan melalui hotspot portable dari sejumlah telepon genggam milik sejumlah guru agar proses ujian bisa berlanjut. Sementara di sekolah lainnya yang akses jaringan terputus total akibat pemadaman listrik terpaksa harus menunda proses ujian hingga listrik hidup kembali.
7: Baru setengah jam ujian udah mati lampu. Ini bang untuk bantu tower tak mati, kami dekat tepi laut ini jaringan agak bagus. Kalau sekolah-sekolah yang lain tuh habislah, yang pakai Chromebook, yang pakai Wi-Fi itu tak dapat tuh. Kalau satu kecamatan ini kan dia 20 sekolah bang, tapi yang terdampak ini kan 13 sekolah bang. Terus macam ini, anak ujian tak ada pemberitahuan mati lampu ke sekolah-sekolah. Mm-hmm. Jadi kami kan kenal lah, karena ujiannya online kan. Antisipasi kami pakai hotspot lah, hotspot guru, mau tak mau kan. Kendalanya, padahal kami dah pakai Wi-Fi harusnya kan.
6: Terkait pemadaman itu, manajer PLN ULP Selpanjang, Roni Saputra, mengaku terjadi akibatnya ada kendala di bagian mesin. Menurutnya, proses perbaikan segera dilakukan petugas dan listrik bisa kembali menyala.
7: Tadi itu memang sempat ada gangguan di mesin, tapi itu ada normal semua bang, beban. Ada gangguan di AFCR tadi katanya. Ya untuk melihat market lagi, upayakan itu bang, dimaksimalkan dengan mesin-mesin yang terganggu itu kan. Ya, dari sisi jaringan pun kami lagi rutin juga ngecat juga pemeliharaan, pemasangan nanti monyet pun banyak yang pasang juga di jaringan. Jadi dua sisi dengan.
6: Roni menambahkan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Saat ini sejumlah pembenahan kini dilakukan baik mesin maupun jaringan kelistrikan, termasuk memasang alat pengaman jaringan dari gangguan hewan seperti monyet. Kontributor Muhammad Syahini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Wali Kota Pekanbaru ajak masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai persoalan kota melalui layanan tim reaksi cepat Pekanbaru Aman 112. Berikut disampaikan oleh reporter Haryo Gunawan.
4: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui layanan tim reaksi cepat TRC Pekanbaru Aman 112. Menurut Agung, layanan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempercepat penanganan berbagai keluhan masyarakat mulai dari persoalan sampah hingga gangguan pelayanan publik lainnya. Ia mengatakan pemerintah kota juga mulai memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan laporan melalui layanan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi warga dalam membantu pengawasan di lingkungan masing-masing.
8: Pemerintah akan memberikan apresiasi laporan-laporan dengan memberikan ya bingkisan kepada masyarakat. Kemarin ada yang kita berikan misalnya seperti pulsa 100.000 atau diskon belanja atau voucher belanja. Ada yang melaporkan tentang tumpukan sampah yang sekian hari tidak dijemput, masyarakat ada buang ini, itu dilaporkan di tim reaksi cepat Kota Pekanbaru.
4: Agung Nugroho menambahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan TRC Pekanbaru Aman 112 terus meningkat. Berdasarkan evaluasi terbaru, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan tersebut sudah mencapai 69%. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat semakin aktif menggunakan layanan Pekanbaru Aman 112 sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan transparan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: DPRD Pekanbaru dorong rolling guru antar sekolah untuk pemerataan kualitas pendidikan serta transparansi faktor sekolah favorit di mata masyarakat. Alwi Suryatmaja melaporkan.
9: Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Niar Erawati menyoroti perlunya kebijakan rolling guru antar sekolah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh SMP di Kota Pekanbaru. Menurut Niar, masyarakat sering menilai sekolah favorit bukan hanya dari fasilitas atau prestasi siswa, tetapi juga dari kualitas dan keberadaan gurunya.
10: Artinya kami mohon dukungan daripada pemerintah Kota Pekanbaru, bagaimana solusinya? Apakah kalau memang tadi sampaikan Bu Nilam ya, tadi kita sudah berdiskusi juga, apakah yang menyebabkan sekolah itu menjadi favorit? Apakah gurunya? Apakah sarprasnya? Kalau memang gurunya, apakah kita perlu rolling? Sehingga sekolah-sekolah yang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini harus dipublikasi Bu. Bahwasannya guru-guru yang di SMP, misalnya kalau kami kan SMP 4 ini, SMP 4 bersama SMP 1 itu sudah di rolling. Sehingga masyarakat melihat, oh ternyata yang membuat sekolah itu unggul adalah misalkan dari gurunya, itu bisa di rolling di sekolah-sekolah lain.
9: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan bahwa pengaturan guru di beberapa sekolah terkadang dilakukan dengan sistem double SIP atau surat izin penugasan yang bertujuan memastikan sertifikasi guru tidak tercecer.
11: Bagaimana sekolah ini di double SIP kan ternyata ada upaya untuk membuat sertifikasi guru ini tidak kemana-mana, Pak Sekda. Padahal kan boleh saja ya Bapak Ibu, kepala sekolah jadi wali kelas bisa menambah untuk sertifikasi, kemudian pembina ekskul dan sebagainya itu juga bisa menambah sertifikasi. Tetapi yang terjadi, mereka mendoublesipkan sekolah itu memang sengaja didoublesipkan gitu.
9: Diharapkan kedepannya tersusun strategi rolling yang adil agar sekolah mendapatkan guru dengan. Diharapkan kedepannya tersusun strategi rolling yang adil untuk sekolah mendapatkan guru dengan kompetensi yang seimbang sehingga persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit tidak hanya bergantung pada satu atau dua sekolah unggulan. Demikian, Alu Suratmaja melaporkan.
3: Pendengar, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Gerakan Pangan Murah atau GPM Online telah dibuka. Masyarakat yang ingin memesan kebutuhan pokok bisa dilakukan melalui WhatsApp di Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis membuka Gerakan Pangan Murah GPM dengan sistem pemesanan online untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program GPM online ini memungkinkan masyarakat melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WhatsApp, kemudian mengambil barang pesanan langsung di kantor DKP Bengkalis pada 20 Mei 2026 besok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan pelaksanaan GPM tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasaran. Melalui gerakan ini tentunya ia membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih murah dibandingkan harga pasar, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.
13: Jadi kita ada inovasi lah sedikit dengan GPM online. Jadi kita test drive dulu untuk satu komoditi, ini cabai aja, atau yang berikutnya ada gula, dulu kemarin gula minyak, nah, jadi alhamdulillah udah murah ini, bisa lah, makanya kita ada beberapa komoditi nih besok tuh, ada cabai, ada bawang, ada gula. Ada beberapa komoditi lainnya.
12: Adapun jumlah komoditi yang dijual dalam GPM online tersebut diantaranya telur ayam Rp50.000 per papan, gula pasir Rp18.000 per kilogram, cabai merah Rp35.000 per kilogram, tepung terigu Rp11.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, dan bawang putih Rp15.000 per setengah kilogram. Susi menjelaskan komoditi cabai yang dijual telah disiapkan sebanyak 200 kilogram guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk pemesanan, masyarakat dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812-7504-022 atas nama Yana dan 0851-8795-5158 atas nama Amel. Menurut Susi, pendaftaran pemesanan saat ini sudah dibuka dan masyarakat diimbau segera melakukan pemesanan karena stok yang tersedia terbatas. Selain GPM online, DKP Bengkalis juga akan menggelar gerakan pangan murah atau GPM secara offline pada Senin 25 Mei 2026 mendatang di halaman kantor DKP Bengkalis dengan pilihan komoditi yang lebih lengkap. Susi menambahkan pelaksanaan GPM yang berdekatan dengan momentum Idul Adha tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga lebih hemat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, surplus neraca perdagangan Riau, pemerintah Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau soroti capaian ekspor-impor sebagai alat navigasi kebijakan ekonomi daerah. Rodatul Fatihah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya data statistik sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah. Data capaian ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik kini menjadi alat navigasi strategis terutama dalam menjaga stabilitas dan daya saing ekonomi Riau di tengah dinamika global. PLT Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Helmi, menjelaskan data statistik termasuk indikator ekspor-impor memberikan gambaran yang jujur mengenai kondisi daerah untuk mendorong program strategis seperti hilirisasi produk lokal.
15: Karena itu, setiap indikator yang dirilis hari ini kami pandang sebagai alat navigasi kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau tahun 2025 sampai tahun 2029. Salah satu indikator yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah inflasi. Bagi kami, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal target makroekonomi, tetapi upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Data ini nantinya menjadi sangat penting dan utama dalam menetapkan seluruh rangkaian program pembangunan Provinsi Riau.
14: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Asep Riyadi dalam pemaparannya menyampaikan nilai impor Riau pada bulan Maret 2026 mencatat angka sebesar $1.45 yang secara bulan kinerja ekspor Riau mengalami peningkatan yang didorong oleh kembali menggeliatnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang utama. Namun secara tahunan, nilai ekspor masih mengalami penurunan karena harga komoditas unggulan di pasar global belum sepenuhnya stabil.
16: Dari total impor di bulan Januari begitu tinggi, ini juga boleh saya sebutkan Pak Sten bahwa untuk bulan Januari ada impor pesawat Pak, ini yang sangat tinggi sehingga ini angkanya begitu tinggi Pak, nanti akan mungkin akan dijelaskan seperti itu. Yang kemudian di bulan Februari tidak ada lagi impor ini, maka kemudian turun drastis seperti itu.
14: Dengan performa tersebut, neraca perdagangan Provinsi Riau kembali mencatat surplus yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,26 miliar US dollar. Capaian surplus yang tetap terjaga ini diharapkan dapat menjadi modal penting bagi stabilitas perekonomian daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Perekonomian daerah pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren yang stabil, meskipun sempat mengalami kontraksi tipis sebesar 0,33% dibandingkan triwulan sebelumnya. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
17: Berdasarkan data terbaru dari BPS Provinsi Riau, perekonomian daerah pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren yang stabil, meskipun sempat mengalami kontraksi tipis sebesar 0,33% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun secara tahunan atau years on years, ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,89%. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa peningkatan ini tercermin dari kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga konstan yang kini mencapai 152,45 triliun rupiah. Selain itu, nilai tukar petani atau NTP pada bulan April mencatat sejarah karena berhasil menembus angka 200.
16: Kalau kita lihat, Bapak sekalian, bisa dilihat dari grafis yang ada, secara year on year tumbuh 4,89%. Kemudian kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya, ini terkontraksi 0,33%. Nah ini bisa kita lihat, kalau 4,89% hitungannya adalah membandingkan triwulan 1/2026 dari atas dasar PDRB atas dasar harga konstan dari 145,34 triliun rupiah menjadi 152,45 triliun rupiah. Ini atas dasar harga konstan.
17: Di sisi lain, meski ekonomi tumbuh, masyarakat tetap mencermati fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar. Tingkat inflasi yang sempat menyentuh angka 5,30% pada Februari lalu menjadi perhatian warga, terutama dalam menjaga daya beli rumah tangga di fluktuasi harga pangan. Seorang warga Pekanbaru, Fikri, mengungkapkan bahwa harapannya terhadap stabilitas harga.
18: Ya, kalau ekonomi dibilang tumbuh, tentu kita bersyukur lah. Apalagi harga sawit sekarang baik kan. Jadi harapannya harga-harga di pasar seperti beras dan minyak jangan ikut lampu tinggi lah. Dapatan yang naik, ini terasa manfaatnya buat belanja sehari-hari juga.
17: Selain sektor domestik, performa ekspor Riau juga memberikan kontribusi signifikan, terutama pada komoditas lemak dan minyak hewan, serta bahan kimia organik yang mengalami kenaikan ekspor hingga 61,39%. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti sosialisasikan My ASN hingga ke sejumlah kecamatan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru melaporkan.
6: Guna memaksimalkan terobosan sistem terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN lewat sistem My ASN Digital, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti roadshow hingga ke sejumlah kecamatan. Tujuannya tak lain guna memberikan sosialisasi terkait pemanfaatan My ASN sehingga seluruh ASN di Kepulauan Meranti bisa segera menginput data ke sistem tersebut. Lewat pemanfaatan My ASN, seluruh dokumen kepegawaian ke depan sudah tersimpan secara digital sehingga mempermudah akses birokrasi ASN dalam mengelola data profil, kepangkatan maupun layanan kepegawaian secara mandiri. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Baharudin mengatakan hingga sejauh ini sebagian besar ASN di Kepulauan Meranti sudah memanfaatkan sistem My ASN tersebut. Setidaknya sudah ada sekitar 70% ASN sudah terdata di portal layanan administrasi kepegawaian tersebut.
19: Alhamdulillah kita sudah mulai membaik, sudah 70%-an kalau nggak salah. Masih ada yang belum, tapi sudah inilah. Tidak cukup, 70% itu nggak cukup, apa tuh, nggak lebih dari separuh kan. Kita ini kan mengharapkan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen kepegawaian di aplikasi MyASN, karena ada ini kan apa dari BKN untuk melengkapi data menyimpan dokumen apanya itu di DMS namanya. Dokumen manajemen sistem.
6: Baru menambahkan penggunaan aplikasi My ASN tidaklah terlalu sulit. Untuk itu ia berharap seluruh ASN bisa segera melakukan penginputan data lewat penerapan sistem berbasis digital itu. Ia diharapkan sinkronisasi data antar instansi bisa lebih cepat sehingga urusan kepegawaian tentunya bisa lebih cepat pula. Kontributor Muhammad Isnaini RRI Pekanbaru.
3: Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis tindak lanjuti edaran Sekda untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai mulai PNS, P3K, dan P3K paruh waktu serta outsourcing. Informasi disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza.
20: Menindaklanjuti edaran Sekda Bengkalis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut. Kegiatan diikuti ASN, P3K, P3 paruh waktu hingga tenaga outsourcing. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selat Baru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan pegawai.
21: Yang melaksanakan cek kesehatan gratis dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Selat Baru. Kami sangat terima kasih pada Pemda Bengkalis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Selat Baru. Alhamdulillah dengan cek kesehatan gratis, ya kawan-kawan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat antusias, sangat berterima kasih sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis, kawan-kawan pegawai bisa mengetahui secara dini mungkin kondisi kesehatan masing-masing.
20: Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, cek kolesterol hingga pemeriksaan mata. Kegiatan dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan Puskesmas Selat Baru atas dukungan selama kegiatan berlangsung dan berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. SDIT Ibu Harapan Bengkalis akan menggelar praktik sholat hari raya bagi siswa. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami tata cara pelaksanaan sholat id secara langsung. Berikut laporan Nur Fitriani.
22: Selain kegiatan manasik umroh, SDIT Ibu Harapan Bengkalis juga menyiapkan kegiatan praktik sholat hari raya untuk siswa kelas 4. Kepala Sekolah Saparudi mengatakan dalam kegiatan tersebut, siswa akan dilibatkan langsung sebagai imam, khatib maupun bila. Melalui praktik ini, siswa diharapkan memahami perbedaan tata cara sholat hari raya dibandingkan dengan sholat biasa.
23: Si anak dia yang bertugas sebagai imamnya, sebagai khatibnya, kan? Bilalnya. Cuma itu yang praktik bagaimana sholat hari raya. Karena yang sholat raya kan agak aneh, beda sedikit nilain kan. Nah, jemaah itu kawan-kawannya kelas 4.
22: Kegiatan praktik sholat hari raya tersebut akan dilaksanakan di lingkungan sekolah dan diikuti siswa kelas 4 secara paralel. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah tahun ini, kondisi cuaca mencapai suhu 43 derajat Celcius. Jemaah asal Bengkalis dihimbau gunakan jaket dan masker apabila bepergian dan perbanyak minum air putih. Muhammad Iqbal melaporkan.
24: Kantor Kementerian Haji Kemenag Kabupaten Bengkalis terus memantau kondisi jemaah haji asal Bengkalis yang saat ini sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Rusli, menyebutkan bahwa seluruh jemaah haji Bengkalis yang tergabung dalam tiga kelompok terbang kloter embarkasi Batam berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Rusli menjelaskan pihaknya harus menjalin komunikasi intensif dengan petugas kloter serta pembimbing ibadah untuk memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Menurut para jemaah, saat ini masih memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sampai menjaga kondisi fisik menjelang Armusna. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar penginapan.
25: Menjelang Armusna bertepatan tanggal 25 Mei 2026 atau pada tanggal 8 8 Zulhijjah. Jadi seluruh jemaah untuk minggu pertama ini mereka memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga menjaga kesehatan.
24: Sementara itu, salah seorang jemaah haji asal Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Batam, Al-Hamidi, mengaku kondisi jemaah Bengkalis hingga saat ini tetap sehat meskipun suhu udara di Mekah cukup ekstrim.
25: Selama di Madinah dan Mekah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bang. Meskipun cuacanya termasuk ekstrim, mencapai 42 derajat Celsius, alhamdulillah dengan vitamin yang kami konsumsi dan juga dengan pola makan yang kami terapkan, alhamdulillah keadaan sehat dengan izin Allah. Juga dapat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan juga di Nabawi, Bang.
24: Ia menambahkan, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, jemaah juga diimbau untuk mengurangi aktivitas tambahan agar stamina tetap terjaga. Jemaah juga dianjurkan melakukan kegiatan ekstra supaya kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan armusna nantinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Pertina Pekanbaru dan Indragiri Hilir mulai menggencarkan pembinaan atlet tinju usia dini dengan menggandeng sekolah tingkat SMP melalui program ekstrakurikuler sebagai upaya mencetak petinju muda berprestasi di Riau. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus tinju di Provinsi Riau mulai memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui jalur sekolah. Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong olahraga tinju masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP guna menjaring bibit atlet potensial sejak dini. Ketua Umum Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan pihaknya saat ini menjalin kerjasama dengan KONI Pekanbaru untuk memperluas pembinaan atlet melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang lahirnya petinju muda berbakat yang nantinya dapat membina lebih serius menuju jenjang prestasi. Ia menjelaskan atlet-atlet muda hasil pembinaan sekolah nantinya diarahkan untuk melanjutkan pembinaan ke sekolah khusus olahraga atau SKO. Dengan pola tersebut, proses pembentukan atlet dinilai akan lebih terarah dan berkelanjutan.
2: Secara misi, kami juga sedang berkolaborasi dengan Ketua KONI, Ahmad Pesareza, yang juga kebetulan dia fraksi Demokrat di Dewan, yang didukung juga oleh salah satu pimpinan Dewan, Ketua Swendi Badri, bagaimana di sekolah menengah pertama ini olahraga tinju menjadi secara resmi opsi untuk ekstrakurikuler, Kak. Sehingga penjaringan atlet usia dini itu kita mulai dari tingkat SMP dan kita harapkan calon-calon atlet ini SMA-nya masuk ke SKO, Kak, sekolah olahraga.
1: Semangat serupa juga disampaikan Ketua Umum Pertina Indragiri Hilir yang berencana melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMP untuk mengenalkan olahraga tinju kepada pelajar. Ia menilai banyak anak memiliki potensi dan minat di dunia olahraga, termasuk juga tinju, namun belum mendapatkan wadah pembinaan yang tepat.
3: Jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mau kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau mendatangi kepala sekolah untuk bisa berkontribusi. Siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju, yang gitu.
1: Langkah pembinaan berbasis sekolah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet tinju di Provinsi Riau sekaligus memperluas pencarian talenta muda di berbagai daerah. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar upacara Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum perkuat persatuan dan mendukung program pembangunan nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pendengar, baru saja kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Menyapa

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya Rabu 20 Mei 2026. Dan hari ini merupakan hari kebangkitan nasional ya. Semoga kita terus bangkit, terus melangkah untuk menuju masa depan yang cemerlang ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan di 0823 8836 4742. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di siang hari ini menggunakan aplikasi RRI Digital, pendengar, selamat siang semuanya, selamat bergabung ya. Kami informasikan juga karena saat ini pemancar RRI Pro 1 Bengkalis masih dalam kondisi perbaikan ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI, silakan melalui RRI Digital, streaming rri.co.id juga bisa Anda pantau ya siaran kami melalui akses tersebut ya, di RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Nah, pendengar, lagu-lagu bernuansa dangdut Melayu masih kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut edisi siang hari ini, menemani aktivitas Anda, juga menemani perjalanannya ya, bagi Anda yang melakukan perjalanan keluar kota Bengkalis maupun perjalanan ke satu tempat tujuan ya. Dan semoga hadirnya lagu-lagu ini bisa memberikan Anda semangat, memberikan Anda keceriaan, kebahagiaan tentunya dalam menikmati berbagai rutinitas di hari ini.

0: Angklung.
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar aja.
7: Aisyah Raugut Kalifuse.
8: Kemana kabar kawan?
9: Besubu sararaku, nopo karya balik.
10: Horas dongan, poha kabar muna.
11: Puha barakan rekan Mandung.
12: Wadama.
4: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
4: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
9: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia.
4: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
14: Dangdut adalah kita.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
5: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
4: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
5: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
4: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
6: Dua hari berikutnya.
4: Mana laptopnya, Wak?
7: Ini nah laptopnya.
4: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloce, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
7: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
6: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari di kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
4: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya gak smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo. Pelomboan, dari jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
8: Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan. Jangan sedih-sedihan, manggil wong cantik nih.
7: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
8: Jadi gak mamano ya itu kendaknya.
7: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok barang-barang yang latwo, barang-barang gak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
8: Yo ya, siap.
9: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
4: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
6: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
7: Eh, bantu isi TTS dong.
8: TTS apaan?
7: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
8: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
7: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
8: Sultan Ageng Tirtayasa.
7: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
8: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
7: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
8: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
7: Oh iya, hehehe.
8: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
9: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
10: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
11: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
12: Ayo!
13: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Yale Yale, lagu, sebuah lagu lawas ya, dinyanyikan kembali oleh Gen Star. Lagu tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Semoga terhibur ya untuk Anda semua yang menyimak rangkaian lagu-lagu manis, lagu-lagu dangdut Indonesia, untuk Anda pecinta musik dangdut Indonesia ya khususnya. Pendengar, ikuti terus program kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Kita akan bergabung pula bersama Pro 1 RRI Pekanbaru nanti mengikuti program selanjutnya di Lintas Bengkalis sore, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Pendengar, di program Invasi ya, dan kita ikuti terus program selanjutnya di Lintas Bengkalis sore.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti dialog luar studio ya, dan semoga informasi yang dibagikan kepada Anda dapat menjadi manfaat pendengar ya, dan pastinya semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik pendengar, untuk Anda nanti selanjutnya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Indonesia Cerdas, dan nanti saya akan menghadirkan seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk berbagi informasi kembali kepada Anda semua pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda pendengar dalam program Indonesia Cerdas. Sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi seputar dunia pendidikan ya, dan pembelajaran serta pengembangan generasi masa depan bangsa. Pendengar, pendidikan bukan sekedar proses menghafal materi ya, ataupun juga mengejar nilai tertinggi, namun pendidikan sejatinya adalah perjalanan untuk dapat membentuk karakter, selanjutnya juga menggali potensi, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat pendengar, pembelajaran di sekolah pun juga harus terus berkembang. Jadi anak-anak tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi juga harus memahami makna di balik setiap pelajaran yang mereka terima. Ketika pembelajaran terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari, ya maka ilmu akan lebih mudah dipahami, diingat, dan juga diterapkan. Jadi karena proses belajar yang bermakna inilah akan lahir generasi cerdas, generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat karakter, adaptif, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi pada kesempatan sore hari ini pendengar, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda mengangkat topik yang sangat menarik, yakni generasi cerdas lahir dari pembelajaran bermakna. Dan untuk menyampaikan topik ini pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru bersama kita semua Ibu Nurasia SPD, guru dari SD Negeri 15 Pekanbaru. Selamat sore Ibu Nurasia.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah luar biasa. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun hujan-hujan tadi sempat ya Ibu ya menuju ke studio Pro 1.
1: Iya,
0: tapi alhamdulillah bisa hadir ya, dan akan berbagi informasi bersama Anda semua pendengar. Untuk Anda juga yang ingin bergabung nanti bersama kami, dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ibu Nurasia, mungkin kalau untuk sesi pertama ini ya, kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, boleh. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna, dan mengapa pembelajaran bermakna itu sangat penting untuk bisa diterapkan di sekolah dasar? Silakan Ibu.
1: Baik, sesuai dengan topik kita pada sore hari ini adalah generasi cerdas lahir dari pembelajaran bermakna. Jadi otomatis kita harus mengenal dulu apa itu pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran bermakna bisa kita maknai dengan pembelajaran di mana murid merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang mereka pelajari untuk kehidupan. Jadi seperti itu.
0: Oke, berarti lebih kepada relevansi terhadap penerapannya di kehidupan
1: ya,
0: seperti
1: benar,
0: itu ya.
1: Kehidupan sehari-hari.
0: Tapi mengapa pelajaran bermakna ini sangat penting untuk bisa diterapkan, bahkan mungkin dari anak usia pendidikan SD gitu
1: ya. SD bahkan usia dini ya, gitu ya. Ya, pembelajaran bermakna ini penting karena membantu murid untuk memahami, kemudian menerapkan dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga mereka itu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Oke, berarti kita mempersiapkan para generasi muda untuk masa depan seperti ya, itu ya Ibu ya. Makanya diterapkan bahkan mulai dari anak usia dini ya, di bangku sekolah dasar sudah mulai kita ajarkan terlebih dahulu seperti itu ya Ibu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita mungkin juga berbicara terkait perbedaannya ya. Pasti ada pembelajaran konvensional. Nah, ini apakah ada perbedaannya Ibu, maknanya dari pembelajaran yang bermakna sama pembelajaran konvensional, atau pembelajaran bermakna ini lebih kepada apa ya, personalisasinya, kepribadian si anak, atau bagaimana sebenarnya untuk konsepnya?
1: Ya, kalau pembelajaran bermakna itu sendiri sebetulnya itu lahir dari deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi bermakna itu adalah salah satu strategi yang ada pada pembelajaran. Maksudnya pendekatan dari pembelajaran mendalam, seperti yang kita ketahui, pendekatan pembelajaran mendalam ini terdiri dari 3 strategi. Ada namanya berkesadaran, kemudian bermakna, dan menggembirakan, seperti itu. Sementara pembelajaran yang konvensional mungkin bisa kita arahkan kepada yang namanya itu teacher center. Ya, jadi teacher center otomatis nanti yang aktif itu adalah gurunya, begitu. Sementara pembelajaran bermakna, dua-duanya aktif, gurunya aktif dan anaknya juga terlibat aktif, seperti itu.
0: Oke, berarti ada interaksi langsung dua arah ya, Ibu ya. Jadi
1: ya, benar,
0: murid tidak hanya menerima, tapi murid juga menyampaikan, seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata sekarang pembelajaran itu tidak hanya cukup dengan satu tambah satu, dua, ya, seperti
1: benar,
0: itu ya.
1: Benar.
0: Tapi ternyata harus lebih dikembangkan,
1: lebih mendalam lagi.
0: Ya. Nah, kalau kita bicara mungkin terkait bagaimana pembelajaran bermakna bisa membantu siswa untuk lebih memahami materi. Kenapa kita ngerasa kalau ini akan ada manfaatnya, para siswa akan lebih mudah untuk memahami terkait materi gitu dengan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini bagaimana, Ibu?
1: Jadi begini, pembelajaran itu kalau di tingkat SD kan juga terdiri dari berbagai pelajaran, begitu ya. Sebetulnya setiap pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan pendekatan pembelajaran bermakna. Bermakna tadi artinya pendekatan pembelajaran mendalam, begitu. Jadi setiap pelajaran itu bisa dirancang oleh guru untuk menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam tadi dengan strategi yang salah satunya adalah bermakna. Contoh nih, misalkan contoh kecilnya saja, murid di dalam kelas itu kita kenal ya, diversity atau beragam, begitu ya, sehingga daya serap mereka juga beragam, sehingga otomatis guru dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Bagaimana pembelajaran itu nanti sampai kepada murid semuanya, begitu. Jadi tidak ada di antara murid yang tidak maksudnya yang tidak sukses dalam pembelajaran tersebut, gitu. Jadi contoh kecilnya saja, kita ingin nih mempelajari tentang bunyi di kelas 5, begitu ya. Jadi sebelumnya kan kita akan melakukan pemetaan murid tersebut. Dari situ kita mengetahui nanti bagaimana sih gaya belajar anak saya ini, murid saya ini seperti apa gaya belajarnya, begitu. Atau daya serapnya ini seberapa, begitu. Nanti dari hasil pemetaan kita, kita bisa mengancang-ancang apa yang merancang apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk proses pembelajaran itu. Contoh nih, di kelas saya itu mereka itu lebih banyak kinestetik dan juga suka bernyanyi. Nah, mungkin di situ saya lebih memberikan sebuah saya lebih memberikan kesempatan bersama mereka untuk membuat sebuah lagu, begitu. Jadi sehingga materi-materi yang disampaikan tadi ternyata mudah sekali mereka cerna dan mereka ingat pada pikiran mereka, begitu. Nah, dari nyanyi tersebut atau dari lagu tersebut, tanpa disadari mereka sudah mengetahui isi dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, setelah itu nanti kan proses dari pembelajaran sebuah topik dari sebuah lingkup materi pada akhirnya itu biasanya anak-anak akan melakukan, misalkan nih, melakukan sebuah percobaan, misalkan kok bisa ya bunyi itu bisa merambat bunyi itu ke benda-benda apa saja, begitu. Kita kan sudah ada nyanyinya tadi. Anak-anak sudah hafal bahwa nyanyi bunyi itu dapat merambat melalui media. Salah satu medianya adalah benda padat. Nah, dari nyanyi itu mereka udah hafal, tapi mereka mungkin masih ngambang nih. Nah, disinilah kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan percobaan sederhana. Dalam percobaan sederhana ini, mungkin kita bisa melakukan percobaan kita ini di luar kelas, supaya kegiatannya itu lebih menarik bagi mereka. Sehingga setelah melakukan percobaan, alhamdulillah mereka nantinya akan merasakan makna dari pembelajaran itu sendiri. Begitu kira-kira.
0: Berarti lebih meningkatkan interaksi juga ya terhadap anak-anak didik seperti itu ya Ibu ya.
1: Ya otomatis ya, interaksi antara guru dengan murid itu sangat luar biasa. Karena di sini kan pembelajarannya itu adalah student center. Jadi murid aktif dan kreatif, gurunya juga seperti itu. Begitu.
0: Tapi itu berarti tidak terbatas dalam mata pelajaran apapun gitu ya. Tidak hanya misalnya tadi musik kita contohkan ya, tidak hanya dalam mata pelajaran kesenian berarti ya. Berarti ya, tetap bisa diterapkan dalam bahasa Indonesia, matematika, seperti itu ya Bu.
1: Iya, itu tergantung lagi ke pembelajarannya dan tergantung pemetaan dari murid itu sendiri. Apa hasil pemetaannya? Karena ada juga terkadang di satu kelas itu yang ternyata mereka hanya sedikit yang suka bernyanyi begitu. Seperti itu.
0: Dasar pemetaannya ini apa Ibu? Kalau kita boleh tahu, berdasarkan apa gitu?
1: Oh iya, kalau untuk pemetaan peserta didik atau murid sebelum melaksanakan pembelajaran itu, kita akan nantinya melaksanakan asesmen. Asesmen bisa kita laksanakan namanya asesmen diagnostik. Iya, bisa jadi kognitif dan juga bisa non kognitifnya gitu.
0: Berarti tetap ada tahapan dulu ya Bu ya, sebelum kita putuskan kegiatannya seperti apa, pembelajarannya gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Kalau kita bicara mungkin Ibu terkait indikator bahwa proses belajarnya itu sudah benar-benar bermakna bagi siswa, bisa kita lihat secara langsung kah hasilnya, atau ada kriteria lagi yang bisa membuat kita mengatakan kalau pembelajaran ini bermakna gitu?
1: Jadi dalam sebuah proses pembelajaran nanti kan kita di dalam pembelajaran mendalam itu ada namanya itu kegiatan. Di sana kegiatannya itu terdiri dari memahami, kemudian mengaplikasi, dan juga merefleksi. Nah, pada kegiatan merefleksi inilah nanti kita bisa bersama-sama melihat hasil. Bagaimana perasaan mereka setelah belajar begitu? Jadi seorang guru nanti tentunya akan akan memberikan, bisa jadi dalam sebuah pertanyaan atau dalam selembaran begitu ya, menanyakan bagaimana
0: evaluasi seperti itu. Seperti evaluasi yang
1: ya, diberikan. Benar, ada evaluasinya. Kemudian kembali akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menanyakan perasaan mereka setelah belajar itu seperti apa. Nah, dalam pembelajaran deep learning, pembelajaran bermakna ini, ya alhamdulillah kebanyakan mereka memang sangat tertarik dan sangat senang sekali mengikuti pembelajaran.
0: Berarti bisa saya katakan pembelajaran sekarang berbeda dengan pembelajaran saya zaman dulu ya Ibu ya.
1: Gennya juga sudah berbeda.
0: Tapi ini ternyata menarik sekali ya pendengar, kalau proses pembelajaran sekarang tidak hanya satu arah seperti itu ya, guru yang menjelaskan panjang lebar, murid hanya menerima gitu ya, tapi ada timbal balik dua arah. Jadi ketika guru menjelaskan, murid tidak tahu, murid bisa melakukan pertanyaan kembali terhadap guru, minta dijelaskanlah kembali seperti itu ya, tapi dengan metode yang berbeda, lebih bermakna, dekat dengan kehidupan sehari-hari si anak didik tadi gitu ya Ibu ya. Tapi kalau kita bicara juga nih mungkin terkait dengan peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang bermakna. Bagaimana peran seorang guru masa kini, Ibu, kalau kita katakan seperti itu? Karena memang sekarang kita hidup di perkembangan dunia teknologi juga ya, Ibu ya. Pasti sedikit banyak teknologi mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan juga, belum lagi mungkin anak yang sulit terlepas dari gadget. Nah, ini bagaimana peran seorang guru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna?
1: Ya, salah satu peran guru untuk menciptakan pembelajaran bermakna di sini adalah mereka, guru akan menjadi fasilitator, begitu ya. Di samping itu tentunya dia juga akan mendampingi dan mengayomi anak-anak. Apalagi zaman sekarang, zamannya gadget, anak-anak susah, memang tidak bisa dilepas dari gadget, walaupun itu masih di tingkat SD. Contohnya saja di kelas saya sendiri mungkin ya, karena udah fase C, mereka itu memang ada beberapa di antara mereka setelah didata, ada beberapa di antara mereka yang memang kesehariannya menggunakan gadget begitu. Jadi di situ pun kita tidak bisa plek langsung melarang mereka begitu ya untuk tidak memakai gadget sama sekali, itu tidak bisa. Karena mungkin peran kita mungkin bisa membatasi, di samping membatasi kita mendampingi, meluruskan kegunaan dari gadget itu sendiri begitu. Jadi guru memang di sini sangat berfungsi sekali, sangat membantu, maksudnya sangat berfungsi sekali untuk anak-anak. Ada itu di kelas saya sendiri, belia anak ini dia memang aktif sekali main gadget begitu. Ketika saya panggil setelah didata, ada sekitar 10 anak yang main gadgetnya memang setiap hari begitu kan. Terus salah satu dari anak itu saya bertanya, main gadgetnya setiap hari ya? Iya Bu, enggak bisa saya tidak bermain gadget. Seperti itu ya kan. Nah setelah ditelusuri, anak ini ternyata pintar bahasa Inggrisnya. Jadi di situ ada keuntungannya gitu kan. Sementara untuk saat ini saya ini kan bukanlah seorang guru bahasa Inggris, maksudnya hanya sebagai guru kelas begitu. Nah, jadi mungkin salah satu peran saya di situ mungkin saya udah coba memberikan atau mengirimkan video-video yang anak ini bisa interaktif langsung dengan ininya, native speakernya begitu. Jadi saya kirimkan kepada anak ini sebuah video TikTok, silahkan kamu langsung praktis Inggrisnya. Jadi ada masa menggunakan gadget itu adalah untuk belajar bagi diri anak tersebut.
0: Oke, gitu. Tapi maaf sebelumnya, Ibu mengajar di kelas berapa, Ibu Nurasia?
1: Oh ya, saya mengajar di kelas 5.
0: Oh, di kelas 5.
1: Iya.
0: Iya, berarti ini juga udah termasuk usia anak yang mulai bertransisi ya, Ibu. Karena ya, akan naik ke kelas 6, terus sudah masuk ke dunia baru di SMP, tingkatan SMP gitu ya. Pasti jadi PR juga ya, Ibu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin terkait dengan pembelajaran bermakna ini gitu ya, Ibu ya. Apa tantangan terbesar bagi seorang guru dalam menerapkan pembelajaran bermakna? Pasti tidak semua guru bisa langsung akrab juga dengan para muridnya. Murid pun belum tentu juga semuanya bisa akrab dengan gurunya. Ada bahkan mungkin murid yang hanya datang ke sekolah, belajar, ya pulang. Seperti itu, tidak terlalu banyak interaksi, baik itu entah dengan temannya ataupun juga dengan gurunya. Nah, tantangan terbesarnya, Ibu, apa dalam menerapkan pembelajaran bermakna ini gitu?
1: Tantangan terbesar dalam menerapkan pembelajaran bermakna itu adalah menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman, sekaligus tetap mampu menciptakan pembelajaran bermakna begitu. Jadi memang kita itu sebagai guru memang harus aktif dan kreatif gitu. Ya, apalagi sekarang ini bisa dikatakan anak didik tahu duluan gitu, karena media sosial udah di tangan mereka, seperti itu ya. Nah, mereka ini memang, kita ini memang dituntut, betul-betul dituntut untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar sebagai seorang guru. Karena ketika kita berhenti belajar sebagai seorang guru, kita akan ketinggalan begitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak gennya alpha, seperti anak-anak SD yang saat ini begitu ya. Jadi memang aktif dan kreatif itu sangat dituntut sekali.
0: Berarti ada tambahan tuntutan terhadap guru saat ini ya Ibu ya.
1: Luar biasa tuntutannya.
0: Selain dapat mengajarkan, ya mengedukasi untuk para anak didik ataupun juga peserta didik, sekaligus juga bagaimana anak didik bisa lebih apa ya, berinteraksi lebih aktif gitu,
1: lebih
0: ya Ibu
1: aktif,
0: ya. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga dunia teknologi pastinya. Nah kalau berkaitan dengan kurikulum, saat ini kurikulum yang berlaku apa Ibu? Apakah pembelajaran bermakna ini dapat mendukung kurikulum yang berlaku saat ini?
1: Oh ya, kurikulum saat ini kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana yang sedang dianjurkan itu adalah pendekatannya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran bermakna. Jadi kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran bermakna ini sejalan.
0: Oke, berarti memang bagian dari kurikulum Merdeka itu ya Ibu
1: benar.
0: Ya.
1: Benar. Kurikulum Merdeka kita tahu anak-anak merdeka belajar. Mereka belajar bukan berarti mereka tidak terarah. Ya, terarahnya apalagi sekarang kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, itu makanya lebih bermakna jadinya. Begitu.
0: Oke, kalau penerapan pembelajaran bermakna di kelas yang Ibu terapkan sendiri gitu, ini seperti apa mungkin contoh lainnya Ibu?
1: Oh ya, baik.
0: Atau mungkin ada yang paling berkesan gitu ya, atau juga mungkin ada respon anak-anak seperti apa gitu Ibu, mungkin boleh dibagikan.
1: Boleh, jadi begini, memang kalau kita sudah merasakan manfaat dari pembelajaran bermakna itu sendiri, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ada rasa kepuasan di dalam diri bahwa kita merasa Masya Allah, bukan kita merasa oh saya ini hebat atau apa, bukan ya, tapi ada kepuasan di dalam diri saya, di dalam diri kita melihat mereka begitu, antusias mereka. Kemudian ketika kita bertanya pada bagian refleksi tadi, gimana nak, senang gak belajar? Semuanya nanti ngomong senang gitu-gitu kan. Padahal kalau kita kembali lagi kepada kelas 5 tadi, mereka itu luar biasa aktifnya begitu. Mereka kinestetik, lebih banyak yang kinestetik di dalam kelas. Tetapi ketika mereka berada di dalam sebuah proyek kecil begitu ya, mereka alhamdulillah bisa dikontrol begitu. Itu mungkin menandakan salah satu tandanya mereka ini suka dengan pembelajaran tadi begitu ya. Nah, contohnya kalau tadi contohnya adalah mereka mencoba untuk membuat telepon sederhana setelah mereka bernyanyi tadi, terus mereka membuat telepon sederhana secara bersama-sama di luar. Contoh yang lain mungkin kita pernah juga melakukan di sekolah itu secara menyeluruh atau secara holistik. Memang kita bekerja sama di satuan pendidikan itu, di SD 15 itu, melakukan itu kegiatan pada waktu itu namanya P5. Nah, saat ini sekarang ini namanya itu co-curricular. Co-curricular juga sangat berhubungan sekali dengan pembelajaran bermakna, bagian dari pembelajaran bermakna itu sendiri. Di situ kita melakukan kegiatan secara serentak dari kelas 1 sampai kelas 5. Kita itu arahan dari pihak Gen Serling, generasi cerdas lingkungan, yang ditaja oleh Universitas Indonesia dan Danone. Nah, di situ memang kita bersatu, maksudnya bersama-sama lah majelis guru semuanya bersama-sama melakukan kegiatan edukasi air. Nah, kegiatan yang pertama kita lakukan itu adalah memberikan informasi kepada anak tentang pentingnya air, kemudian bagaimana air itu sangat sangat berharga bagi kehidupan begitu. Setelah memberikan penjelasan itu, semua mereka nanti kita ajak untuk keluar. kita ajak untuk mengamati lingkungan. Mm-hmm. Nah, mulai dari mengamati lingkungan itu adalah sebuah hal yang luar biasa bagi mereka. Mereka bisa terjun langsung ke lingkungan mereka sendiri, mencatat hal-hal yang perlu, yang mereka rasa perlu seperti itu. Nah, kelanjutan dari kegiatan itu, mereka akan mencari melakukan kegiatan sesuai dengan fasenya. Ada nanti mereka melakukan kegiatan wawancara, belajar di sana mereka wawancara dengan guru-guru tertentu. Ada kegiatannya mereka membuat poster. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan aksi lingkungan ada juga seperti itu. Pada akhir kegiatan itu, kita bersama-sama melakukan namanya gelar karya. Nah, di gelar karya mereka akan kita aktifkan kembali dengan setiap kelas itu, seperti yang membuat poster tadi, mereka akan di halaman sekolah itu dengan disaksikan oleh semua murid dan semua guru, mereka memperlihatkan karya mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dan saya rasa itu sangat bermakna sekali bagi mereka. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, mulai dari aksi lingkungannya, pengamatan lingkungannya, sampai kepada mereka membuat sebuah proyek kecil. Dan proyek yang mereka buat itu langsung mereka perlihatkan kepada semuanya. Nanti bahkan pada waktu itu kita sempat membuatkan sertifikat kepada anak-anak yang terpilih poster-posternya yang bagus gitu.
0: Oke, berarti pembelajaran bermakna ini juga mengedepankan sisi kreativitas anak, Ibu.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, berarti bagaimana? Mungkin kalau kita bilang ini bisa meningkatkan kreativitas anak. Nah, ini prosesnya seperti apa, Ibu?
1: Oh, meningkatkan kreativitas anak begitu ya. Dalam pembelajaran di SD itu salah satunya itu kan ada pembelajaran seni rupa. Di dalam seni rupa tentunya anak juga bisa anak dengan guru juga bisa melakukan pembelajaran bermakna begitu. Apalagi kalau di semester 2 untuk kelas 5 fase C itu, kita ada nanti akan melakukan kegiatan memanfaatkan barang bekas sehingga bernilai begitu ya. Dan itu saya rasa kalau kita betul-betul melakukannya dari awal hingga akhir, tentunya sangat berguna sekali bagi mereka. Okay. Apa yang misalkan nih, apa yang ingin kita ciptakan dari sampah begitu. Apakah kita ingin membuat ekobrik atau kita ingin membuat pot bunga seperti itu. Okay. Itu baru contoh yang kecilnya begitu ya.
0: Baik Ibu Nuresi ya, ini perbincangan kita sangat menarik sekali ya pendengar, tapi kita harus jeda sejenak Ibu untuk mendengarkan seruan azan asar terlebih dahulu untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
3: Kan repot. Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa Persatuan Bangsa, Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
5: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan sore hari ini, pendengar, saya masih bersama dengan Ibu Nurasia SPD, guru SD Negeri 15 Pekanbaru, dan dengan topik kita dalam program Indonesia Cerdas, generasi cerdas lahir dari pembelajaran bermakna. Nah, tadi sudah banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Ibu Nurasia ya, mengenai pembelajaran bermakna. Namun pada kesempatan kali ini, Ibu, saya ingin bertanya bagaimana dengan peran baik itu dari guru ataupun juga orang tua ya, dalam dunia pendidikan anak ya, dalam memotivasi anak seperti itu, Ibu, untuk bisa terus aktif memunculkan rasa keingin tahuan mereka terhadap pembelajaran ya. Lagi-lagi dibalik dunia digitalisasi saat ini, mungkin pengaruh gadget ya, ataupun juga mungkin game online, banyak anak yang mungkin susah fokus terhadap materi pembelajaran. Nah, ini bagaimana, Ibu, saling berkaitankah peran orang tua dengan para guru? Apa yang dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mengatasi hal tersebut, Ibu?
6: Baik, Kak Dini, kita bisa memastikan bahwa tidak bisa guru dengan orang tua itu memang harus sejalan gitu ya. Nah, ketika guru bisa bekerja sama dengan orang tua itu sangat luar biasa sekali begitu. Seperti dengan adanya paguyuban kelas begitu ya. Ketika paguyuban itu aktif, tidak ada permasalahan, itu sangat luar biasa sekali dampaknya untuk anak murid kita begitu. Kemudian guru juga seperti itu, karena peran guru dan orang tua, kita bisa katakan peran guru tadi adalah salah satunya adalah sebagai fasilitator, dan orang tua juga memiliki peran yang sangat penting di rumah, mendampingi, mengayomi mereka juga, mengingatkan tentang pembelajaran yang sudah kita sampaikan di kelas begitu ya. Tentunya guru ini tidak terlepas dari kerjasamanya dengan sesama guru di sekolah. Nah, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah itu ada namanya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu sangat penting sekali. Disinilah kita bisa berbagi dengan rekan sesama guru begitu. Sehingga peran kita tadi sebagai fasilitator, kemudian peran kita sebagai mengayomi peserta didik akan lebih ringan karena adanya yang namanya tadi
5: komunitas belajar tadi.
6: Ya, benar, komunitas belajar begitu. Kemudian paguyuban tadi. Paguyuban kalau untuk kita kaitkan dengan SD 15, alhamdulillah paguyubannya sangat luar biasa sekali. Mereka itu memang aktif, seperti barusan kita diundang untuk melakukan kegiatan, menghadiri sebuah kegiatan di Mall Ria Pekanbaru Exchange ya, untuk itu masih ada hubungannya dengan kegiatan dalam rangka memperingati HUT Hardiknas begitu ya. Luar biasa orang tua ini mendampingi anak-anaknya begitu. Tadi kegiatannya itu mulai dari jam 11 sampai jam 1 begitu. Jadi mereka dengan sabar sekali mendampingi anak-anak karena mereka, karena kita memang punya grup paguyuban gitu. Apalagi pada awal dari sekolah, awal tahun ajaran itu kita akan mengundang setiap kelas, kita mengundang paguyuban kelas. Nah, di sanalah nanti akan dipilih siapa-siapa saja yang menjadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, seperti itu.
5: Oke, gitu. Baik. Baik, Ibu Nurasia, ya, mungkin ini juga hampir penghujung waktu kita karena tidak terasa sekali, Ibu. Kalau kita bicara mungkin harapan Ibu ke depannya terhadap dunia pendidikan Indonesia. Nah, ini seperti apa harapan Ibu ke depannya? Dan mungkin pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru di Indonesia gitu, untuk bisa terus apa ya, terus bersemangat gitu ya Ibu ya, untuk bisa memberikan ilmunya kepada generasi-generasi muda, generasi penerus bangsa. Ibu silakan.
6: Iya, benar. Jadi tentunya kita sebagai pendidik punya harapan besar ya, bagaimana pendidikan itu terus berjalan dan bagaimana guru terus bersemangat untuk menimba ilmu demi anak didiknya. Jadi untuk para guru mungkin tetaplah semangat menghadirkan pembelajaran bermakna, karena anak-anak bukan sekedar butuh ilmu tetapi juga perhatian, inspirasi dan pengalaman belajar yang membuat mereka tumbuh menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Seperti itu mungkin kira-kira.
5: Baik, wah luar biasa sekali ya pendengar ya. Jadi memang untuk mendidik seorang anak tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar ya Ibu ya. Banyak sekali pendidikan yang memang harus diberikan kepada anak, apalagi sejak usia dini ya. Selain pendidikan di sekolah, pembentukan karakter juga menjadi poin utama ya Ibu ya.
6: Iya.
5: Ya, jadi untuk itu pendengar ya, semoga informasi yang kita bagikan ini bisa menjadi manfaat dan juga pastinya bisa memotivasi Anda semua pendengar di luar sana, juga mungkin khususnya para guru yang saat ini mungkin juga sedang berjuang ya Ibu ya. Baik, tapi sebelum berpisah saya penasaran, dalam satu kelas Ibu ada berapa orang siswa untuk saat ini yang Ibu ajarkan?
6: Oke, untuk di kelas 5 yang saya ampuh saat ini mereka itu berjumlah 27 orang dengan keberagaman lah. Ya begitu. Keberagaman kalau suku dengan agama itu, yang kalau agama cuma satu orang yang berbeda. Mungkin lebih keberagamannya kemampuannya ya. Kemudian gaya belajarnya juga yang sangat beragam sekali.
5: Baik. Tapi luar biasa bisa dihandle ya Ibu ya, 27 orang siswa dengan keberagamannya ini dan membuat pelajaran yang dijalanin oleh para siswa jadi bermakna seperti itu ya Ibu ya.
6: Masya Allah Kak Dini, yang penting kita bersemangat begitu ya. Yang penting kita selalu berusaha, kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan kita berhasil mendidik mereka begitu.
5: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Nurasia atas waktunya sudah mau hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan sore hari ini, sudah mau berbagi pengalamannya. Jadi banyak sekali pendengar pelajaran berharga yang bisa kita peroleh di kesempatan sore hari ini, dan kita memahami bahwa memang proses belajar yang bermakna bukan sekedar membuat anak untuk dapat nilai tinggi ya Ibu ya, harus cepat-cepatan siapa yang dapat 100 gitu ya. Nah, tapi juga untuk dapat membantu anak memahami, merasakan dan juga menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-harinya ya. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nurasia SPD dari Sekolah Dasar Negeri 15 Pekanbaru atas ilmu dan juga pengalaman serta inspirasi yang sudah dibagikan pada pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat dan juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung pendidikan yang lebih baik demi mencetak generasi Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Batam. Saya Dini Oktariani pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Saya mengumpulkan tentunya mas-mas ya, turun masyarakat, seluruh kementerian lembaga.
2: Perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Aziza.

0: Dibangun narasi, kuatkan reputasi negeri, dan diikuti insan humas kementerian lembaga, pemerintah daerah, hingga pegiat komunikasi publik. Dalam doorstop usai kegiatan, Sekretaris Utama BPIP RI Tony Agung Arifianto mengatakan forum komunikasi publik menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Ya, hari ini judul forum komunikasi publik BPIP tahun 2020 ini adalah satu kegiatan yang mengumpulkan tentunya humas-humas dengan masyarakat, dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk di pemerintahan daerah maupun di masyarakat, ya, memastikan betul bahwa strategi-strategi kebijakan pemerintah, terutama dari BPIP, bisa dirasakan oleh publik juga, sehingga ini menjadi satu bagian corong bagi masyarakat dari BPIP juga untuk menyampaikan seluruh program-program kerja yang bisa dilahirkan di BPIP, termasuk mungkin kalau ada masukan-masukan di BPIP.
0: Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah Kota Batam seperti sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan dinilai telah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi BPIP RI, Mahnan Marbawi, menyebut hasil forum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antar humas pemerintah.
2: Direncanakan satu narasi terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kegiatan publik ataupun implementasi masyarakat. Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan semua bapak humas yang ada di KL dan provinsi atau daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
0: Di sisi lain, Kepala Bagian Humas BPIP RI, Yoga Natasha Amin, menambahkan forum komunikasi publik juga bertujuan memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIP agar pelayanan informasi kepada masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan.
3: Meski telah diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu, pelaksanaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di
5: penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Kepareri, mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Ricky mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan.
4: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi, ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Si harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal, ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
5: Sementara itu pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
6: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa? Dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
5: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: beralih ke Pekanbaru, pendengar, Pertina Pekanbaru dan Indragiri. Indragiri Hilir mulai menggencarkan pembinaan atlet tinju usia dini dengan menggandeng sekolah tingkat SMP melalui program ekstrakurikuler sebagai bentuk mencetak petinju muda berprestasi di Riau. Hairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus tinju di Provinsi Riau mulai memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui jalur sekolah. Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong olahraga tinju masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP guna menjaring bibit atlet potensial sejak dini. Ketua Umum Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan, pihaknya saat ini menjalin kerjasama dengan KONI Pekanbaru untuk memperluas pembinaan atlet melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang lahirnya petinju muda berbakat yang nantinya dapat membina lebih serius menuju jenjang prestasi. Ia menjelaskan, atlet-atlet muda hasil pembinaan sekolah nantinya diarahkan untuk melanjutkan pembinaan ke sekolah khusus olahraga atau SKO. Dengan pola tersebut, proses pembentukan atlet dinilai akan lebih terarah dan berkelanjutan.
2: Secara misi, kami juga sedang berkolaborasi dengan Ketua KONI, Ahmad Besareza, yang juga kebetulan dia fraksi Demokrat di Dewan, yang didukung juga oleh salah satu pimpinan Dewan, Tengku Aswendi Fadli, bagaimana di sekolah menengah pertama ini, olahraga tinju menjadi secara resmi opsi untuk ekstrakurikuler, Kak. Sehingga penjaringan atlet usia dini itu kita mulai dari tingkat SMP dan kita harapkan calon-calon atlet ini SMA-nya masuk ke SKO, Kak. Sekolah olahraga.
1: Semangat serupa juga disampaikan Ketua Umum Pertina Indragiri Hilir yang berencana melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMP untuk mengenalkan olahraga tinju kepada pelajar. Ia menilai banyak anak memiliki potensi dan minat di dunia olahraga, termasuk juga tinju, namun belum mendapatkan wadah pembinaan yang tepat.
3: Jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mau kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau mendatangi kepala sekolah untuk bisa berkontribusi, siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju, yang gitu.
1: Langkah pembinaan berbasis sekolah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet tinju di Provinsi Riau sekaligus memperluas pencarian talenta muda di berbagai daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Hari ini tepat tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 tingkat Provinsi Riau dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi. Sekda seusai upacara mengatakan sesuai dengan amanat Menteri Komdigi, maka di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial. Sekda menuturkan, untuk mengelola media sosial tersebut, pemerintah sudah membuat peraturan dalam pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurut Sekda, dengan adanya pembatasan penggunaan media sosial, menjaga generasi muda dari paparan negatif media sosial.
5: Bahwa memang meskipun masih itu menjadi hak semua orang untuk terbatas, tapi untuk kepentingan pengendalian terhadap generasi muda kita, memang pemerintah mengambil kebijakan strategis tersebut agar pemahaman, asupan informasi kepada anak-anak kita itu memang bisa terkendali dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya tadi diajak bahwa kita bersama semangat Budi Utomo, artinya baik di semua fungsi-fungsi, baik tadi disebutkan fungsi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, atau kemudian fungsi-fungsi lainnya tadi, baik di sektor swasta dan segala macamnya, sama-sama menjadikan semangat itu untuk satu dan kita mengerti dengan apa tujuan bangsa kita.
4: Sementara salah seorang anggota Paskibraka Provinsi Riau, Faris Rafael Hiskia, menyampaikan sebagai generasi muda sudah seharusnya dapat menumbuhkan semangat patriotisme di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini.
6: Untuk di tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, kita memaknai supaya bisa menemukan nilai-nilai patriotisme, walaupun di tengah kemajuan zaman kita tidak lupa dengan identitas negara kita.
4: Faris menghimbau dan mengajak seluruh generasi muda untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik guna kemajuan bangsa dan negara. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
7: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026 menjadi momentum memperkuat semangat pembangunan nasional dan perlindungan anak di ruang digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan aman dari berbagai ancaman digital. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
8: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengajak masyarakat memperkuat semangat astacita dan perlindungan anak di ruang digital. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Mahyildi mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, penyediaan beasiswa, hingga layanan cek kesehatan gratis. Dalam kesempatan itu, Mahyildi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan kualitas pelaksanaan program MBG dan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan, keamanan pangan bagi penerima manfaat harus menjadi perhatian utama agar tujuan program berjalan optimal. Selain itu, Mahyildi turut menyoroti pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan di ruang digital maupun lingkungan rumah tangga. Ia mengajak orang tua, guru, dan masyarakat bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap perlindungan anak sebagai tunas bangsa.
9: Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, maka tindakan tegas mesti kita lakukan. Jangan sampai dicederai keinginan baik daripada presiden, sementara di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bagaimana perlindungan kepada anak-anak usia di bawah 16 tahun dalam mengakses media digital. Maka saya itu kepada para orang tua, kepada para guru-guru, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada seluruh warga masyarakat di Sumatera Barat, betul-betul ini dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan adinda semuanya.
8: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, juga meminta media massa dan pemangku kebijakan ruang digital menghadirkan konten yang edukatif dan ramah anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar menjadikan momentum Harkitnas ke-118 sebagai penguat solidaritas sosial literasi digital menuju pembangunan bangsa yang lebih maju. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Penguatan peran Nagari menjadi langkah penting dalam penanganan persoalan lingkungan di Sumatera Barat. Mulai dari pengelolaan sampah hingga pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
10: Kami mendorong persoalan lingkungan seperti sampah ini adalah penguatan Nagari.
11: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, Nagari perlu didorong untuk memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri, salah satunya melalui pembentukan pengelola sampah tingkat Nagari hingga penyusunan peraturan Nagari terkait pengelolaan sampah. Selain pengelolaan sampah, kata Tasliatul, penguatan Nagari juga dinilai penting dalam menjaga sumber daya alam dan kawasan hutan. Saat ini, luas kawasan hutan di Sumatera Barat mencapai sekitar 2,5 juta hektar. Sedangkan jumlah polisi kehutanan terus berkurang akibat pensiun dan minimnya penerimaan tenaga baru. Sebagai solusi, diusulkan pembentukan peraturan daerah tentang tenaga perlindungan hutan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat di tingkat Nagari diharapkan dapat dilibatkan langsung dalam menjaga kawasan hutan. Tasliatul menyebutkan, selain itu, persoalan tambang emas ilegal juga masih menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga diduga melibatkan pemodal besar.
10: Bagaimana negari bisa membuat peraturan negari terhadap pengolahan sampah supaya yang mengawasi itu langsung masyarakat terdekat yang ada di lokasi, yang tahu akibat dan dampaknya itu tentu masyarakat sekitarnya. Kalaulah ini di negari dilakukan penguatan dalam konteks membuat peraturan negari, nah bagaimana negari mengatur di dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negarinya.
11: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berharap penguatan peran negari bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Masyarakat di negari paling mengetahui kondisi, potensi, serta dampak yang terjadi di wilayahnya sendiri. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kita ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kepri tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal Roro rute Tanjung Pinang Batam. Rizvan Batrian melaporkan.
12: Jadi kalau terkait kami maksud adalah kajian dan koordinasi sama ISDP. Memang sekarang kan ketercukupan kait dengan armada. Kalau masalah pelabuhannya sendiri sudah mumpuni.
13: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll-on roll-off atau Roro rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junedi mengatakan, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintang.
12: Lintasannya Meranti, Karimun, Punggur atau Kebintang. Pokoknya mana yang terbaik nanti kita akan usulkan ke BPTD maupun ke ISDP.
13: Menurutnya armada feri rute Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan, serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompa. Dia menyebutkan pelabuhan Dompa selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan KMP Kundur.
12: Terus yang kedua adalah terkait dengan kajian ekonominya, kan gitu, kajian bisnisnya. ISDP kan mengkaji itu juga, potensi-potensi yang akan diberi masukan dari mereka untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di Dompa.
13: Junaidi pun melanjutkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Batam. Dirinya berharap feri Tanjung Pinang Batam dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah sekaligus mendorong denyut ekonomi masyarakat. Reporter Rizvan Batrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke seluruh wilayah guna mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Reni Ilda Valantra melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerataan aturan perdagangan dan investasi di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Usulan ini diajukan sebagai bentuk pemerataan kebijakan agar tidak ada lagi perbedaan aturan antara wilayah yang telah masuk kawasan FTZ dengan wilayah lain di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perluasan FTZ diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan Kabupaten Bintan selama ini juga dipengaruhi oleh keberadaan FTZ yang telah berjalan di sejumlah kawasan.
15: Kalau itu kan harapan kita, kan kita melihat ya perkembangan Bintan juga salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan Free Trade Zone yang baik di Bintan. Nah, itu kita mendorong keinginannya agar tidak ada sebagian perbedaan aturan. Kalau bisa yang inflas bisa
14: mencapai. Robi Kurniawan lebih lanjut menyampaikan, saat ini usulan perluasan kawasan FTZ di seluruh Kabupaten Bintan telah diajukan ke pemerintah pusat dan diharapkan dapat segera direalisasikan guna mendukung pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Joni Marbeta.
16: supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS kerja itu kami nggak cari untung, nggak cari piti. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru.
17: Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang digelar di Auditorium Lutan Sutan Tunaro 19 Mei 2006 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi dengan Puspakom Penyiaran LPPRRI. Pemahaman aparatur sipil negara ASN mengenai hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatinnya dalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi Yenti AMD sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan namun belum sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan di acara tersebut dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPP RRI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawahi misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu memutus rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
18: Kenapa kami BPJS Ketenagakerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu, nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka nggak tersampaikan. Karena apa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu kami ada kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi, mereka punya hak.
17: Dial berasal dari Barula tersebut turut membagikan pengalaman hidupnya yang tumbuh besar di Panti Asuhan. Pernah bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Ambon di Indonesia Timur tersebut. Pengalaman tersebut menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta. Pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari total Rp16.800 dengan keluarnya PP program. Diskon diberlakukan pemerintah hingga Desember 2026 memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Pasung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan oleh Irsyad.
19: Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Pasung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna melihat secara real populasi ternak yang akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu saat ini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ini, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
20: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh agamis sekitar 5.700 ekor, lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih yang beredar dengan adanya korban ini. Mudah-mudahan ini karena kita bisa mensuplai di kebutuhan agama itu sendiri.
19: Dengan potensi perputaran ekonomi yang besar itu, pihak dinas berharap agar komoditas ternak lokal yang ada mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ini diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Ranai. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun ini akan membangun satu sekolah menengah atas Kecamatan Pulau 3. Laporan Yusfianti.
2: Rencana pembangunan sekolah menengah atas negeri atau SMA Negeri 1 Pulau 3 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapat sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau wilayah Natuna Anambas Sutomo mengatakan pembangunan SMA di Pulau 3 menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kepulauan. Menurutnya, selama ini para pelajar di Kecamatan Pulau 3 harus menyeberang laut menuju Pulau 3 Barat untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Para siswa biasanya menggunakan transportasi laut berupa pompong maupun motor laut dengan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Kondisi tersebut dinilai cukup berat terutama ketika musim utara tiba dan cuaca di laut kurang bersahabat sehingga berisiko bagi keselamatan pelajar.
21: Karena terkendala menyeberang di kondisi waktu-waktu tertentu mungkin kesulitan untuk siswa-siswinya untuk menyeberang. Makanya melalui kebijakan Pak Gubernur kita bangun lagi di SMA Kecamatan 23. Harapan kita Bapak Ibu, kita giatkan untuk anak-anak kita tetap untuk bersekolah, kemudian yang sudah selesai juga tetap untuk bisa melanjutkan.
2: Kepala Desa Pulau 3, Mansur kepada RRI, mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayahnya. Mansur mengatakan masyarakat Pulau 3 sudah lama memperjuangkan keberadaan SMA di kecamatan tersebut. Dia mengatakan keberadaan SMA di Pulau 3 sangat penting agar para pelajar tidak lagi harus menghadapi resiko perjalanan di laut setiap hari, terutama saat gelombang tinggi.
22: Harapannya ke depan terkait dengan pendidikan ini kan kami beserta masyarakat sangat berharap sekali supaya anak-anak kami kan tidak harus menyeberang ke tempat lain gitu. Karena menurut persyaratan kami sudah mencukupi terkait dengan siswa yang lulusan SMP ada NTI sudah memenuhi syarat gitu kan. Jadi kami selaku saya selaku pemerintah desa dan masyarakat sangat berharap sekali sekolah itu akan dibangun di tahun ini.
2: Masyarakat berharap pembangunan SMA Negeri 1 Pulau 3 dapat segera terrealisasi dan proses belajar mengajar bisa dimulai secepatnya meski sementara waktu direncanakan menggunakan gedung SMP di Tanjung Batang sebelum bangunan sekolah permanen selesai dibangun. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Kita menuju ke SP Bengkalis. Pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah tahun ini kondisi cuaca mencapai suhu 43 derajat Celcius. Jamaah asal Bengkalis diimbau gunakan jaket dan masker apabila bepergian dan perbanyak minum air putih. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Kantor Kementerian Haji Kemenag Kabupaten Bengkalis terus memantau kondisi jemaah haji asal Bengkalis yang saat ini sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Rusli, menyebutkan bahwa seluruh jemaah haji Bengkalis yang tergabung dalam 3 kelompok terbang kloter embarkasi Batam berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Rusli menjelaskan pihaknya harus menjalin komunikasi intensif dengan petugas kloter serta pembimbing ibadah untuk memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Menurut para jemaah, saat ini masih memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sampai menjaga kondisi fisik menjelang Armusna. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar penginapan.
1: Menjelang Armusna bertepatan tanggal 25 Mei 2026 atau pada tanggal 8 Zulhijjah, jadi seluruh jemaah untuk minggu pertama ini mereka memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga menjaga kesehatan.
23: Sementara itu, salah seorang jemaah haji asal Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Batam, Al-Hamidi, mengaku kondisi jemaah Bengkalis hingga saat ini tetap sehat meskipun suhu udara di Mekah cukup ekstrim.
3: Selama di Madinah dan Mekah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bang. Meskipun cuacanya termasuk ekstrim, mencapai 42 derajat Celcius, alhamdulillah dengan vitamin yang kami konsumsi dan juga dengan pola makan yang kami terapkan, alhamdulillah keadaan sehat dengan izin Allah. Juga kami melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan juga di Nabawi, Bang.
23: Ia menambahkan, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, jemaah juga diimbau untuk mengurangi aktivitas tambahan agar stamina tetap terjaga. Jemaah juga dianjurkan melakukan kegiatan ekstra supaya kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan Armusna nantinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari SP Bengkalis, pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis tindak lanjuti edaran Sekda untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai mulai dari PNS, P3K, P3K paruh waktu dan outsourcing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Menindaklanjuti edaran Sekda Bengkalis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut. Kegiatan diikuti ASN, P3K, P3 paruh waktu hingga tenaga outsourcing. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selat Baru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan pegawai.
6: Sudah melaksanakan cek kesehatan gratis dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Selat Baru. Kami sangat terima kasih pada Pemda Bengkalis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Selat Baru. Adalah dengan cek kesehatan gratis, ya, kawan-kawan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Tindak Menengah sangat antusias, sangat berterima kasih, sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis, kawan-kawan pegawai bisa mengetahui secara dini mungkin kondisi kesehatan masing-masing.
5: Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, cek kolesterol, hingga pemeriksaan mata. Kegiatan dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan Puskesmas Selat Baru atas dukungan selama kegiatan berlangsung dan berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: maafnya Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
5: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
8: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
9: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
10: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
11: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
12: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
13: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
14: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
15: Kami
16: cinta Indonesia.
17: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, apa kabar?
4: Pribel kabar, Cik?
5: Aisyah rauh ke talifusa.
6: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
10: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
10: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
10: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
8: Loh,

Selamat sore pendengar setia dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah sore. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama, yaitu diantaranya dampak dari menguatnya dolar, harga obat-obatan naik 12%. Pemkab Siak lantik pejabat tinggi Pratama di depan istana dibarengi peringatan Hari Besar Nasional. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
1: Kalau stok sesuai kebutuhan, bang. Karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang, ya mungkin abang tahu juga di lapangan, ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu karena di depan kosong. Jadi di luar tuh ada yang membunyikan dia beli sendiri. Sebetulnya tidak. Dari apoteker yang di depan mengarahkan jumbo ke Umas. Nanti Umas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien itu tak sabok, dibeli sendiri, dibuat cito gitu. Jadi kemarin kami klarifikasi juga yang bersangkutan. Jadi kalau untuk obat, kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran bukaan gitu.
0: Dolvin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolvin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis Freddy Antoni menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Siak melantik pejabat pimpinan tinggi pertama hasil manajemen talenta dan dilaksanakan di depan Istana Siak Aseraya Hashimiyah bersamaan dengan berbagai peringatan hari bersejarah, di antaranya Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
3: Pemerintah Kabupaten Siak mencatat sejarah baru dengan melantik pejabat pimpinan tinggi pertama hasil manajemen talenta di depan Istana Siak Aseraya Hashimiyah pada Rabu pagi. Pelantikan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah, HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tahun 2026. Bupati Siak menyampaikan pelaksanaan manajemen talenta menjadi langkah baru dalam sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Menurutnya, sistem tersebut memberi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
4: Tentu saja kepada pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah. Jadikan ini momentum bersejarah karena pertama kali juga pelantikan dilaksanakan di depan Istana Aseraya Hashimiyah. Dan saya dapat bocoran katanya seluruh pejabat tinggi pertama yang dilantik pada hari ini seluruhnya putra-putra terbaik Siak. Dan artinya ini sinyal bahwa saudara-saudara harus melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kabupaten kita di tengah kondisi tantangan yang tidak mudah saat ini.
3: Adapun 4 pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak, Ali Amran sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, Sabta Saili sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Siak, serta Dr. Henry sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Selain pejabat pimpinan tinggi pertama, pemerintah Kabupaten Siak juga melantik pejabat fungsional, pengawas sekolah, dan fungsional administrator kesehatan. Bupati Siak berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah sore Pro 1 RRI Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar dilaporkan reporter Nur Fitriani, yaitu terkait pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi fokus pemerintah Kecamatan Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menekan volume sampah sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari tingkat sumbernya melalui kebiasaan memilah sampah di rumah tangga.

0: Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang berlangsung di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menyebut kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah plastik dengan sisa makanan menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah modern. Menurutnya, perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi kunci agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi.
1: Karena kebiasaan kita di rumah itu mencampur sampah, bercampur ya, botol plastik, tabung dalam sampah, sisa makanan.
0: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menilai keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan, hasil pengelolaan sampah melalui Bangsaku tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, namun juga memiliki potensi sosial dan ekonomi.
1: Ada pengelolaan sampah dari hasil itu bisa kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat kita yang butuhkan untuk memutus campur tangan kita semua tanpa kolaborasi, tanpa tanda tanganan kerjasama, tentu hal ini tidak bisa.
0: Pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap program Bangsaku dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat direplikasi oleh kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya pendengar, inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bengkalis didorong menjadi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan partisipasi masyarakat.
0: Pemerintah Kecamatan Bengkalis meluncurkan inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang dijalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga antara desa dan kelurahan se-Kecamatan Bengkalis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Program yang diluncurkan di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026 tersebut menjadi langkah awal membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari tingkat sumbernya. Selain mendorong lingkungan yang lebih bersih, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyampaikan, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap sampah karena sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.
1: Ini benar-benar bisa mengubah perekonomian gitu, bisa kita berbagi kepada masyarakat gitu, sehingga jangan beranggap sampah ini hanya sampah masyarakat yang tidak ada gunanya, tapi melalui sampah-sampah ini bisa
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menilai pengelolaan sampah berbasis desa dan kelurahan menjadi strategi penting dalam menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus pada pengangkutan, melainkan harus dimulai dari kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga.
1: Hari ini terkumpul ini harus ke tempat sampah. Ini merupakan gerakan perubahan melalui launching inovasi Bangsaku dan penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Kami ingin membangun sistem pengelola sampah rumah tangga yang lebih tertata, berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif ya, tidak desa dan luar. Jadi kita mulai dari awal.
0: DLH Kabupaten Bengkalis menyebut pola pengelolaan sampah berbasis sumber kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Adipura, di mana daerah tidak hanya dinilai dari kebersihan kota, tetapi juga dari kemampuan mengelola sampah hingga ke tingkat masyarakat. Melalui program Bangsaku, pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap terbentuk budaya baru dalam pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dengan sistem pemesanan melalui online. Antusias masyarakat yang melakukan pemesanan membuat DKP menyiapkan jumlah komoditi dengan jumlah besar. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Antusias masyarakat terhadap gerakan pangan murah GPM yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis Riau terlihat tinggi saat pengambilan pesanan secara online yang telah dibuka sejak beberapa hari terakhir pada Rabu 20 Mei 2026. Warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Bengkalis memanfaatkan program tersebut untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga Bengkalis, Didi, mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh DKP Bengkalis. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha.
4: Jadi sebetulnya tuh kalau menurut kami mempermudah. Daripada kita harus langsung ke sana berdesak-desakan nanti, seperti pengalaman kami waktu cari telur kemarin tuh, sampai nggak kebagian nih. Mungkin mudah-mudahan dengan cara ini bisa dapat telur walaupun sepapan. Sangat terbantu. Harganya juga lebih ya, walaupun sedikit tapi miring dari harga di pasar.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis saja, Yana Susilayeni, mengatakan tingginya antusias masyarakat terlihat dari banyaknya pesanan yang masuk melalui layanan WhatsApp yang dibuka sejak beberapa hari lalu.
5: Luar biasa, sangat-sangat luar biasa, Bang. Tak terhandle kami lagi, ya. Kami admin 2 itu masuk terus pesanan. Sampai saat ini pun orang masih memesan, tapi kami karena kesediaan di distributor juga terbatas. Kemudian distributor kan harus packing, membutuhkan waktu, jadi mereka tutup, enggak mau lagi. Tapi kalau seandainya untuk 10 atau 20 kilo mungkin mereka mau nanti nyiapkannya.
3: Menurutnya, DKP Bengkalis tetap menggandeng sejumlah distributor yang selama ini menjadi mitra dalam menyediakan kebutuhan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, DKP Bengkalis menyiapkan berbagai komoditi dalam jumlah besar, di antaranya 400 papan telur ayam, 600 kg gula pasir, 200 kg bawang merah, 75 kg bawang putih, 100 kg cabai merah keriting, dan 20 kotak tepung terigu. Yana menambahkan, tingginya permintaan tidak hanya datang dari masyarakat perkotaan tetapi juga dari pedesaan. DKP juga berencana kembali menggelar gerakan pangan murah menjelang Hari Raya Idul Adha dengan menambah jenis komoditi yang disediakan. Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni berharap DKP Bengkalis terus melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi saat ini. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pada berikut kami sampaikan berita terakhir. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Tuan Guru Haji Ahmad selaku ulama dan tokoh pendidikan Islam di Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis abadikan nama tersebut sebagai nama perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
6: Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yang berada di Jalan Pertanian resmi menyandang nama Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad sejak 23 Oktober 2017. Penamaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa ulama dan tokoh pendidikan Islam di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Layanan Ali Media dan Otomasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, Meitia Aresanti, menyampaikan sebelum diberi nama, gedung perpustakaan yang diresmikan pada 11 Februari 2013 itu belum memiliki identitas khusus. Setelah melalui berbagai pertimbangan sejarah dan jasa tokoh daerah, nama Tuan Guru Haji Ahmad akhirnya ditetapkan sebagai nama perpustakaan daerah. Menurut Meitia, Tuan Guru Haji Ahmad dikenal sebagai ulama yang berjasa besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Pulau Bengkalis.
7: Nama Tuan Guru ini diambil dari seorang tokoh ulama yang menjadi pelopor pertama pendidikan agama Islam di Bengkalis, di mana perpustakaan ini kita peringati hari ulang tahunnya di tanggal 17 Mei. Tepatnya didirikan pertama sekali tanggal 17 Mei 1980, bersamaan juga dengan kita peringati Hari Buku Nasional yang kita peringati setiap tanggal 17 Mei bersama dengan HUT Perpustakaan.
6: Tokoh yang lahir sekitar tahun 1885 di Pangkalan Jambi itu pernah menuntut ilmu agama di Kedah, Malaysia dan Mekah sebelum kembali mengabdikan diri di Bengkalis. Tuan Guru Haji Ahmad juga mendirikan sekolah agama dengan sistem halaqoh di Masjid Parit Bangkung atau sekarang dikenal sebagai Masjid Raya Bengkalis. Selain aktif mengajar di berbagai masjid dan surau secara ikhlas tanpa bayaran, Tuan Guru Haji Ahmad juga dikenal berjasa dalam membangun pendidikan agama serta melawan pengaruh ilmu hitam yang berkembang di masyarakat saat itu. Melalui penamaan perpustakaan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap generasi muda dapat mengenal dan meneladani perjuangan tokoh ulama daerah dalam membangun pendidikan dan peradaban masyarakat Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
2: Rekan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Pro 1 RRI Bengkalis. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati.

0: Aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo.

Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, nggak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu, Mar. Nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, nggak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya, bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an

ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku lu qawli hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

المتكبر المتكبر

hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saat ini saya berbagi tentang makna dari Zulhijjah, bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak kemuliaan. Salah satunya adalah syariat berkurban. Bukan sekedar menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, tapi sesungguhnya di sana ada makna yang paling dalam, yaitu sembelihlah cintamu kepada sesuatu yang melebihi cintamu kepada Allah. Contoh begini, ketika Anda berkurban dengan kambing, satu kambing, Anda masih ringan, itu Anda belum menemukan esensi kurban. Ketika Anda berkurban dengan dua kambing, Anda masih ringan, itu belum ketemu esensi kurban. Tapi ketika Anda berkurban dengan tiga kambing dan rasanya sangat berat, Anda tidak ingin mengurbankan itu, sesungguhnya Anda menemukan esensi dari kurban. Apa itu? Menjadikan kecintaan Allah tertinggi di atas segala-galanya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim, bukan? Bagaimana Nabi Ibrahim diminta oleh Allah menyembelih sesuatu yang paling dia cintai. Siapa? Ismail, anaknya. Tolong jawab, adakah di atas muka bumi ini sesuatu yang lebih kita cintai daripada anak-anak kita? Makanya anak sebagai lambang cinta dunia. Itulah Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Bukan Allah ingin menjadikan Ismail sebagai korban, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita semuanya, jangan meletakkan cintamu melebihi cintamu kepada Allah. Karena kita akan kecewa, kita akan sakit. Karena cinta segala sesuatu selain cinta kepada Allah itu tidak akan ada yang abadi. Saya teringat sebuah kisah yang disampaikan dalam sebuah kitab yang klasik. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa yang paling membahagiakan dalam hidupmu? Ibrahim menjawab, ketika saya dibakar api. Loh, kenapa? Karena ketika dibakar api, saat itu saya hanya punya harapan kepada Allah. Masya Allah. Tidak bergantung, tidak bersandar, tidak berharap kecuali kepada Allah. Dahsyat, keren. Inilah tauhid yang paling tinggi. Hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagai hasil akhir. Maka Zulhijjah ini semoga semakin menguatkan kita, menguatkan hati kita, cinta kita kepada Allah. Karena kita menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali cinta kita kepada Allah. Ibrahim mengajarkan satu hal, semuanya akan hilang, semuanya akan binasa, hanya cintamu kepada Allah yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Di akhir, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, apa yang paling membahagiakan dalam kehidupanmu? Ibnu Qayyim menjawab, yang paling membahagiakan dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia meletakkan cinta tertinggi hanya kepada Tuhannya. Selamat berjuang untuk terus mendekat, meraih cintanya Allah, sehingga kebahagiaanmu hanya di tangan Allah. Orang tuamu, sanak saudaramu, mereka di luar sana tidak bisa mencabut kebahagiaan itu. Yang menentukan kebahagiaanmu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18:59. Kita selanjutnya kita bergabung sama RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita jaringan nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna

0: yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under-invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%.

0: Ikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
2: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
3: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
2: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
6: baju, kerudungan, terus sendal, payung, terus apa lagi, kerudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak
7: makanan apa aja, bawa makanan favorit ya?
6: Bawa
7: apa yang dimakan bawa yang dimakan
6: iwang.
7: Hah? iwang kayak gimana tuh bu?
6: Itu terasi sama bawang.
7: Sambal iwang
6: ya, terasi sama bawang.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
8: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
9: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
8: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
11: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya mendorong warga Indonesia untuk berbisnis lagi, misalnya untuk membangun dapur. Makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
10: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPR Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
12: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
13: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
12: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
15: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
14: Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
16: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
14: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
17: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
18: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
17: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
18: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
19: If you see if we, how we come back from 2 big injuries.
20: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim cetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Jadi lebih kompliment buat itu.
18: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, baru saja kita simak berita jaringan nasional bersama Sentral Pro 3 Jakarta. Saat ini kita kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio kita kumandangkan azan. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3.
Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Ya, selamat malam pendengar, kembali bersama kami di 90,7 MHz. Ya, khususnya untuk Anda masyarakat Bengkalis dan sekitarnya yang baru saja menunaikan sholat Isya. Semoga malam ini membawa suasana yang tenang ya, dan hati yang damai. Apa kabar pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalani hari ini. Buat yang sedang bersantai di rumah, kembali bersama keluarga setelah aktivitas harian, atau yang sedang dalam perjalanan, terima kasih sudah setia bersama kami di RRI Bengkalis ya. Dan pendengar, malam ini kita nikmati lagu-lagu pilihan spesial ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari dunia olahraga cabang sepak bola, yang mana Arsenal akhirnya mengunci gelar juara Liga Premier Inggris musim 2025-2026 ya, sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun ya. Kepastian ini pendengar didapat setelah Manchester City FC hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi AFC Bournemouth pada pekan ke-37 Rabu 20 Mei dini hari tadi. Ya, pendengar, hasil pertandingan tersebut seperti dilansir dari Medcom membuat Manchester City tidak dapat mengejar perolehan poin Arsenal. Ya, padahal kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut masih menyisakan satu laga terakhir. Ya, pendengar, keberhasilan The Gunner merengkuh titel juara Liga Inggris musim ini langsung disambut emosional ya oleh mantan pelatih legendaris mereka Arsene Wenger ya, lewat sebuah video yang diunggah melalui media sosial klub. Wenger menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Mikel Arteta dan seluruh skuad Arsenal. Jadi pendengar, Arsene Wenger menyampaikan Anda berhasil, para juara terus melangkah ketika yang lain berhenti, dan ini waktunya menikmati setiap momennya. Ya, pendengar, trofi Liga Premier ini menjadi gelar pertama bagi Arsenal sejak musim 2003-2004. Ya, pada masa itu Wenger memimpin The Gunner mencetak sejarah sebagai tim invincible yang tidak terkalahkan sepanjang musim. Ya, setelah finish sebagai juara runner-up setelah 3 musim berturut-turut, Arsenal kini berhasil menjaga konsistensi performa di bawah arahan Mikel Arteta. Ya, klub yang berbasis di London Utara tersebut bahkan sukses menyapu bersih 4 pertandingan terakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan sejak kekalahan dari Manchester City bulan lalu. Dan pendengar, atmosfer perayaan juga juara kini telah pecah ya di sekitar Emirates Stadium. Ribuan atmosfer memadati area luar stadion sambil menyalakan flare merah dan menyanyikan chant kemenangan untuk merayakan keberhasilan Arsenal sebagai jawara baru Liga Inggris. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami hadir untuk Anda. Dan kita ucapkan selamat untuk tim Arsenal FC, khususnya juga buat para penggemar ya di cabang olahraga sepak bola.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, saat ini pukul 19:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu secara berjaringan. Dan tetaplah bersama kami, selamat mengikuti.
1: Jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
2: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
2: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
4: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Malam Ini.
6: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
7: 91,2 FM.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan, ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam,
0: salah satu dari mereka, ya, bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz ye juga, ya, ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan, dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? Bro, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi sampean, Mang?
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat, ya.
1: Liwar, ya,
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, bisa begitu juga, jadi secara judul artinya gitu.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia, kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya.
2: Basis 1001
1: band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera, ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog, ya.
1: Sempat. Pernah, ya, Mas Adi, ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar kedengeran. Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam. Cerita tentang sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya. Oh iya.
2: Enggak bentuk Ligro dulu.
1: Oh, baru ikut gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya,
3: iya. Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya gitu.
1: Ya, gimana,
0: itu
1: gimana?
0: Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Masih ya. Ya, ya, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata...
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya iya. Ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang dia komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Ya.
1: Ringsatmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya, balik, biro, mas. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Gak ini kan bercanda tuh mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya ya ya. Ya.
0: Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir.
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang
1: Albert.
0: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indro.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Bang Mas Albert? Mas Albert, boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten.
1: Konsisten.
0: Masih
1: ya.
0: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja.
1: Bang Albert.
5: Ya terima kasih.
0: Oke okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Okay. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi dan sama Tito Sumarsono.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sorong. Itu aja makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek lebih banget.
1: Iya Mas. Monggo Mas ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya selamat malam.
7: Selamat malam. Sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa okay. Akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni
0: siap Mas Don
1: baik Mas
0: ditunggu ya
7: oke Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam. Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: saya selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya. Aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya? Main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini
1: masuk ya. Industri ya. Musik itu industri ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya.
0: Langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice
3: ya,
0: ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Oh. Oh ya. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Mm.
0: Apa judulnya Mas?
3: Asalnya memang di album Baur cuma terus
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi dari 95 masuk Jakarta. Agak, saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Enggak, Dik. 97-an.
1: 97-an.
2: Iya, iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya. Seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi boleh
1: yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Duiji.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya. Oke.
4: Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok di
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke,
1: okay,
0: baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nice. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya enggak sih? Iya enggak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: mulai. Boleh Mas Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya ada monggo mas
2: rock gorengan
1: ayo

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Inspektor PJ yang luar.
0: Inspektor.
1: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar
0: kepercayaan.
2: Oke. Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
2: Baron. Jadi
1: ada bikin
2: grupnya namanya Omelet.
0: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
0: Ya wes oke, kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Selamat malam. Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
0: Okay.
1: Siap Mbak Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Waduh, oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, ya, band Ligro.
4: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
5: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apakah siap? Api.
1: Alhamdulillah Ciguria. Ya.
5: Buat ini nih dan trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, kalau Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
0: gila? Iya, tadi kita udah ngomong.
1: Iya. Tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini. Iya,
0: iya, iya, ya, benar semua.
1: Ya,
0: pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
0: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
0: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria.
0: Oke, Ciguria.
1: Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Aduh,
1: dia tahu loh, Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar
1: dijawab
0: sama lagi
1: nanti
0: bro,
1: dijawab ya,
0: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya. Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik dang.
1: Baik dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
0: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya, gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
0: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
0: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua,
1: ya.
8: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu
1: kita jawab
0: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
0: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
0: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke.
2: Okay. Ada.
9: Itu yang blues kalau musiknya.
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
0: Adik. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Doain.
0: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka

0: Dengan siapa ini?
1: Saya penggemar Ligro.
0: Oh, penggemar Ligro. Oh,
2: dari Jakarta, Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
1: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Wih, oh, jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
1: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta pinggiran.
0: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
1: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
0: Iya. Oh, gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
1: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
3: Makasih Hendy.
1: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
3: Maestro.
1: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
3: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
4: Ayo, Pak.
1: Wah, siap.
4: Kayaknya Bapak main musik ini.
2: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
1: 50.
2: Pak, udah ketahuan, Pak. Saya
1: ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya, boleh.
1: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
4: Oke. Ntar dijawab.
0: Sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Oh. Kenapa itu?
2: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
4: Iya, jadi gini, Pak.
3: Bos, ada modal.
4: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
3: Gitu. Oke.
4: Okay. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
1: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
4: Masih kurang modal. Benar sekali. Tahu aja nih.
3: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
0: Iya. Gimana?
1: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
4: Sekarang siap menerima modal juga.
1: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih.
1: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
2: Aduh.
1: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
1: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajah bintang tamu ya.
4: Jadi habis ini mau diobrolin.
2: Nah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih?
0: Iya.
2: Mas Dwiki sudah ketahuan.
1: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
2: buat. Aduh.
3: Beda pemodal
0: Oke, siap.
1: Mantap terus. Yeah.

0: jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligo itu sudah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
3: sehat
1: untuk
3: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih. Oke,
0: terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Diki.
0: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
3: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi Wajib Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa teh?
1: Mantap teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: tanpa
3: ya.
1: Vokal, iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistis
1: betul.
0: Mistis. Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
1: Ah, oke, okay,
3: kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke,
3: nanti kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Gitu, kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Fine.
5: Negro. Ya, jadi kan apa namanya, ini kali kan baru dengan jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album, oke. Siap, itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu. Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Udah banyak profesi
5: konsernya. Itu aja.
1: Siap, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bambnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa. Karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas video.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pos 1 Banda Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Mbak Ita, baju hitam. Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, satu-satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk Mbak
1: Ita. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Utud DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut masih pautnya ada dengan memori personil-personil Ligro ya, maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay, versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk
2: Agak
0: rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya, sama lah.
2: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Muroai. Evanestor bang situ.
0: Iya,
1: ada
0: tapi,
1: ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budgete toh.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan. Okay.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata, iya.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
1: Enggak usah ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, gitu. Lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Wah musiknya saya nggak ngerti nih. Ini.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya.
1: Track
2: pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu
1: udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Gitu. Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Yeah.
2: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya betul. Ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Itu.
2: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
2: bisa
1: ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali di Jakarta malam ini di ruang rindu tentunya yang edisi Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ya

0: 99 di WhatsApp call. Ada Teh Dinda di Bogor yang tadi juga bergabung nih kayaknya di Ruang Rindu Nasional ya. Kita sapa Teh Dinda. Halo, assalamualaikum Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Teteh hadir lagi.
0: Siap. Ditungguin tadi kirain mau Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, tunggu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pantus ada koma.
0: Iya. Takut menyela kayak biasanya, enggak enak Pak Mali.
1: Pamali ya, tapi Pamali malam ini baru sampai Bojonggede.
0: Iya. Teh, apa kabar Teh?
1: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Panasnya haredang.
0: Emang iya. Bukannya dari tadi pagi hujan ya Teh?
1: Hujan sebentar, tapi selanjutnya enggak terlalu terik sih, tapi haredang aja gitu.
0: Karena di Jakarta saya ngerasanya tadi berangkat dari pagi gitu ya, udah keluar rumah itu kena hujan, harus pakai jas hujan. Terus siangnya memang udah agak reda hujannya, tapi masih turun rintik-rintik. Tapi habis itu sore menjelang malam ini memang udah agak cerah gitu ya. Berarti mungkin Bogor cerah aja nih Teh.
1: Paginya betul sama hujan juga. Tapi cuma pagi aja, selanjutnya mendung sih, nggak terlalu terik
0: gitu. Oh gitu, siap.
1: Redang aja gitu
0: rasanya. Ya udah Teh, kalau gitu untuk menemani biar lebih sejuk gitu malamnya dengan lagu yang mau didengar apa nih Teh?
1: Lagu dari siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Teteh mau versinya Pasto boleh nggak?
0: Pasto dengan judulnya apa nih Teh? Kalau udah ada versi berarti pernah dinyanyi ini.
1: Kisah Kasih di Sekolah, tapi versi Pasto, kok ada nggak?
0: Kisah Kasih di Sekolah Pasto ya, sebentar Teh. Kisah Kasih di Sekolah, tapi yang versi Pasto. Nah ini nih kita. Belum ada Teh, benar Teh.
1: Belum ada.
0: Maksudnya malam ini juga belum tersedia.
1: Belum tersedia. Kalau begitu yang Dirli versi featuring Dwiki yang sampai ke ujung dunia,
0: sampai ke ujung dunia. Oh, tunggu Teh, ada ternyata Pasto yang Kisah Kasih di Sekolah.
1: Ada. Iya, udah. Itu kan lagu-lagu lawas.
0: Betul, tapi dinyanyikan ulang ya, dibawakan ulang ya.
1: Iya.
0: Betul. Jadi ada langsung dimasukkan ke playlist.
1: Kekinian jadinya.
0: Betul.
1: Kalau gitu doa terbaik dari Teteh buat Andes Satria, pulang nanti hati-hati ya.
0: Siap Teh.
1: Tim udah pulang semua kan? Belum?
0: Belum, masih ada Novel dan juga Selo.
1: Novan dan Seno.
0: Betul, Selo.
1: Selo sama
0: Novel.
1: Oke, kalau gitu siap, dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda juga ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912, karena ada saya ingin menyapa ini. Tunggu sebentar, dari Ibu Marani di Bekasi ya. Ibu Marani katanya requestnya Kire. Judulnya adalah, tunggu sebentar Ibu Marani hilang. Oh, Rindang Tak Berbuah dari Kire. Salam untuk Bu Saurin, Bu Yati Suyanto, Pak Kuat dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Lagunya ditunggu. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan aja ya. Tadi Kisah Kasih di Sekolah dan Rindang Tak Berbuah. Untuk Anda silakan di 0213440696. Di WhatsApp call ada Bang Ray. Halo, assalamualaikum Bang Ray.
2: Assalamualaikum Bung Andes, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Bang Ray, apa kabar juga?
2: Syukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah.
2: Mau request tahun 1975 bisa?
0: Apa nih judulnya dan penyanyinya?
2: Dari Queen nih, Bohemian Rhapsody.
0: Wah, sudah lama juga kita gak dengerin Bohemian Rhapsody. Iya, siap, kalau gitu disiapkan untuk Bang Ray. Yang ingin disampaikan mungkin Bang Ray, silakan.
2: Sampaikan untuk Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda ya.
0: Iya. Dan
2: untuk semuanya. Udah Bung Andes.
0: Siap.
2: Punya juga. Kan 50
0: betul
2: menit.
0: Betul ya. Nih.

0: ya. Untuk semuanya aja ya, sahabat-sahabat, enggak saya sebutkan nih buat Tehinda aja tadi nih ya.
1: Iya.
0: Terima kasih
1: Bang Andre. Sama-sama, Bung Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan satu demi satu pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811 7972 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Queen dengan Bohemian Rhapsody, ngajak kita ke pukul 22 lepas 25 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Dan saya kembali ingin menyapa Anda yang juga sudah terhubung melalui WhatsApp kami. Ada Pak Kuat Guswanto, selamat malam Pak Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang tugas malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Mau request lagu yang berjudul Mother How Are You Today dari My Wood. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Maharani, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Taya, Pak Doni, dan semua pencinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes Satria, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, Kuat, terima kasih. Tapi untuk lagunya yang Mother How Are You Today dari My Wood, malam hari ini belum tersedia ya. Sayangnya mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Kuat boleh di-request kembali. Di line telepon kita ke Banda Aceh ketemu dengan Kak Cika. Udah lama nih gak dengar suara Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
1: Halo juga, waalaikumsalam Mas Andes.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Andes gimana? Kami di sini hujan, mendung.
0: Oh iya. Oh, kalau di Jakarta tadi pagi sampai siang hujan lumayan deras. Tapi siang
1: pagi,
0: sore
1: pagi ya deras sih, sama banget.
0: Oh, sama. Tapi malam ini masih gerimis ya.
1: Enggak lagi sih, enggak lagi, udah cerah gitu.
0: Oh, udah cerah.
1: Tadi pagi memang kenceng banget sih.
0: Oh, sama berarti. Sama tadi juga kenceng, hujannya lumayan deras.
1: Kenceng ya, pagi-pagi gitu ya.
0: Pagi-pagi mau berangkat ya, aktivitas tuh harus pakai jas hujan tuh rasanya. Gimana gitu ya Kak Cika ya. Kak Cika, Kak Cika mau dengar lagu apa pada malam hari ini? Silakan.
1: Lagu ini aja deh, Mace ya.
0: Iya boleh, silakan. Dari siapa nih Kak Cika?
1: Ini aja dari namanya ya, tapi enak sih lagu, tapi judulnya saya lupa sih.
0: Penyanyinya siapa mungkin?
1: Lion.
0: Dari White Lion. White Lion ini ya. Kita ya, White Lion kita malam hari ini ada Till Death Do Us Apart, ada You Are All I Need, sama When the Children Cry. Yang mana nih Kak Cika?
1: Yang kedua aja deh. You Are
0: All I Need. Oh, You Are All I Need. You Are All I Need. Ya, siap. Disiapkan untuk Kak Cika.
1: Oke, buat aku bilang Mas Andes agak janggal karena orang Aceh Abang ya.
0: Bener, aku pun setengahnya itu adalah orang Sumatera karena bapak itu
1: makanya kan agak sedikit apa gitu kalau
0: bilang Mas sih, dan nggak biasa juga dipanggil Mas karena bapak itu Sumatera, ibu yang Jawa.
1: Andes, gitu aja deh.
0: Siap Kak Cika.
1: Oke, buat Bang Andes selamat tugas.
0: Siap.
1: Sukses selalu bersama Pro 1 dari Jakarta ya. Juga buat yang lagi denger lewat streaming nih, selamat malam semuanya. Dan buat teman-teman yang lain deh yang lagi nongki-nongki barangkali.
0: Nah, itu dia.
1: Sambil dengar Pro 1 Jakarta ya kan.
0: Iya dong.
1: Ntar lagi dong denger lagunya, enak loh. Apalagi Bang Andes yang nyiar kan lebih
0: seru. Siap. Itu
1: oke,
0: dia.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Cika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya dari White Lion dengan You Are All I Need. Berikutnya juga kita ke Tangerang, ada Ibu Iren. Shalom ruang rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ita Purnamasari yang Selamat Tinggal Mimpi. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya Bu Iren ya. Ini diteruskan juga kepada pendengar lain. Berikutnya ada Kak Joyce. Kak Joyce di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Malam Kak Joyce. Requestnya lagu Rosa, judulnya Nada-Nada Cinta. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Joyce. Ditunggu ya untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan di 0811 7972 7912.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Barusan ada Mbak Ita Purnamasari ya, yang juga di request oleh Anda dengan Selamat Tinggal Mimpi. Kita kembali ke ini putaran akhir ya. Saya mau bacain dulu mungkin satu persatu yang sudah masuk. Ada Bung Brandy di Bogor, requestnya lagu After Love Is Gone dari Earth, Wine and Fire. Salam rindu untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta. Baik, Bung Brandy ditunggu untuk lagunya ya. Dan juga ini ada, tunggu sebentar, ada Bu Eka. Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk penyiarnya terima kasih, selamat bertugas sampai selesai. Baik, ditunggu untuk lagunya tentunya, Bu Eka. Ada juga Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam Bang Andes. Malam Bu Wigati, sehat-sehat selalu ya. Lama loh Bang Andes gak di Ruang Rindu. Emang iya, ini ada setiap hari Rabu juga Bu Wigati. Apa kabar Bu Wigati, semoga baik-baik juga ya. Requestnya Ruth Sanaya, Ingin Ku Miliki. Selamat tugas, pulang hati-hati. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Wigati. Berikutnya ada Bang Yos di Rasela, Raja Wali Selatan. Requestnya Kris Dayanti, judulnya Boleh Apa Aja. Baik, terima kasih Bang Yos. Katanya Bang Yos, terima kasih yang bacain. Semoga semua baik-baik saja. Amin Bang Yos, semoga kita semua baik-baik saja ya. Berikutnya, oh Pak Kuat tadi, diganti aja Mas Andes lagunya dengan Juwita dari Krisya. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Pak Kuat. Ditunggu untuk lagunya ya. Satu persatu coba saya akan putarkan. Kalau belum ada yang terputarkan, mohon dimaafkan. Tapi ini sudah dibacakan semua, satu demi satu WhatsApp yang sudah masuk, telepon yang juga sudah saya angkat satu per satu. Anda juga mungkin kalau belum sempat terputar atau belum sempat bergabung di Ruang Rindu, bisa kembali ikuti Ruang Rindu esok hari tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Aduh.
1: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andrea Satria. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung? Tentunya masih di jalan pulang menuju rumah atau juga di Trans Jakarta, MRT, LRT, yang juga sedang menunggu di stasiun ya. Jaga barang-barang bawaan Anda tentunya. Di kesempatan ini juga Anda bisa bergabung bersama kami tentunya untuk menginformasikan situasi lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda. Silakan untuk Anda di 0811 7972 7912. Line telepon ada di 021.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, Anda baru saja bersama Pro 1 Jakarta mengikuti program Ruang Rindu. Saat ini kita masih di Lintas Bengkalis Malam, temani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkalis di frekuensi FM 90,6 MHz. Kanal Inspirasi.

0: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu.
1: Banyak hiburan, news update.

Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar, saya sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini Rabu 20 Mei 2026. Kami akan menjumpai Anda besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Para pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di subuh hari ini. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengajak Anda pendengar untuk membahas topik yakni Fastabiqul Khairat di bulan haram, pendengar. Jadi saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, ya, salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan ini, pendengar, amal soleh memiliki nilai yang besar dari Allah, dan ini adalah momentum terbaik bagi kita, pendengar, untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, membantu sesama, dan juga meningkatkan ketakwaan. Untuk mengupas topik pada kesempatan pagi hari ini, sudah tersambung bersama kita narasumber Mutiara Pagi hari ini yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua pendengar, yakni Ustadz Jabir Esos MSI, Wakil Ketua LPU MUI Provinsi Riau sekaligus Ketua Koperasi Syariah LPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Jabir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah Ustazah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik pendengar dan Ustadz Jabir, sebelum kita mulai rangkaian Mutiara Pagi hari ini, kami nanti juga mengajak Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi, topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah Fastabiqul Khairat di bulan haram. Ustadz, untuk mengawali Mutiara Pagi hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Jabir.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil Islam dinya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa RRI subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berdiskusi bersama karena kita berada di bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menggugah para hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang mendengar ataupun yang tidak, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kesempatan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan yang haram ini, di mana kita mengangkat topik pada pagi hari ini yaitu Fastabiqul Khairat di bulan haram. Nah, tentunya ini ada dua unsur kata. Yang pertama Fastabiqul Khairat, yang kedua bulan haram. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan jauh sebelumnya untuk kita semua melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna indakasuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah ayat 36. Nah, di dalam ayat ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menetapkan bahwasanya jumlah bulan di dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antaranya itu sudah ditentukan minha arba'atun hurum, 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. Zalika dinul qayyim, nah itulah ketetapan agama yang lurus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan yang mulia ini Allah ingatkan, fala tazlimu bihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan yang 4 itu, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, perilaku ibadah yang kita lakukan di bulan yang 4 ini nilainya di sisi Allah sama. Artinya barang siapa yang beribadah di bulan yang haram ini tentu mendapat nilai reward atau pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan dosa, itu juga sanksinya besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit sebelum

dilarang. Yang kedua itu tidak boleh dilanggar. Dan yang ketiga adalah suci. Dilarang artinya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak boleh dilanggar itu haram. Yang ketiga, suci. Nah, segala sesuatu manusia sebagai hamba Allah ini adalah yang paling suci. Maka oleh karena itu Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan maksiat agar tidak menodai dan merusak nilai-nilai kesucian yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maka ya, di bulan haram ini kita harus wastabiqul khairat. Maka Allah ingatkan kembali, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'ah innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 148. Nah, di dalam ayat ini Allah mengingatkan agar kita berlomba-lomba, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, fastabiqul khairat ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi dalam persiapan perang Tabuk. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat agar berimpak, ya, sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ketika itu Umar bin Khattab yang sudah terkenal, dia membawa harta separuh dari jumlah hartanya. Dalam hatinya dia merasa bahwasannya dia akan mampu untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Nah, ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah, Umar, apa yang kau bawa? Saya sudah bawa separuh dari jumlah harta. Dan apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dan masih tinggal separuh. Nah, kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah tentang mengenai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nah, apa yang kamu impakkan? Saya sudah bawa seluruh harta saya untuk diimpakkan pada di jalan Allah. Nah, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab itu merasa, ya, ternyata Abu Bakar jauh lebih banyak untuk mengimpakkan hartanya dalam persiapan perang Tabuk. Nah, kemudian di kisah lain, setiap selesai sholat subuh, Abu Bakar keluar. Dia pergi mendatangi sebuah gubuk kecil yang ada di sudut kota Madinah ketika itu. Lalu Umar bin Khattab ingin tahu apa aktivitas Abu Bakar ini ba'da sholat subuh ini. Nah, dia coba telusurin. Dia pergi kepada sebuah gubuk kecil. Ternyata di dalam gubuk itu dilihatnya seorang nenek tua yang tidak bisa bergerak lagi. Lalu nenek itu berbicara kepada Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang setiap pagi datang ke rumahku. Dia membersihkan rumahku, lalu meninggalkan

0: makanan untukku, kemudian dia pergi. Nah, mendengarkan cerita ini, Umar bin Khattab menangis. Ini adalah bentuk keteladanan dari Abu Bakar Siddiq yang tidak bisa ditandingi oleh Umar bin Khattab. Ada amalan-amalan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, para hadirin pemirsa di Republik Indonesia Pekanbaru yang dimuliakan Allah, begitu mulianya sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Nah, sampai-sampai Umar sendiri menangis melihat dan mendengar keteladanan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan perjalanan waktu, fastabiqul khairat ini adalah perintah Allah. Kalau kita baca dalam sebuah kitab Futuhul Ghaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama tasawuf yang terkenal, ya, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh tidak. Yang pertama, hendaklah mereka menjaga perintah-perintah Allah. Satu. Yang kedua, hendaklah mereka menghindarkan dari segala yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, hendaklah mereka ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga poin ini harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin, oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 100 perintah Allah dan larangan Allah di dalam Al-Quran sampai dengan hari ini. Maka kita sebenarnya, kalau kita menyadari, kita adalah umat yang beruntung, karena ibarat kita membeli bumbu masakan, ya, segala bumbu sudah ada tersedia, lengkap sudah. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berakhir dalam melaksanakan misi dakwah pada Haji Wada, haji pertama dan haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi, Allah turunkan ayat agar supaya kita yang hadir di akhir zaman ini tidak centang perenang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sebutkan, ya, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam adalah agamamu. Nah, ini keberuntungan kita. Maka oleh karena itu, perintah Allah fastabiqul khairat ini adalah suatu kewajiban ibadah yang Allah ingatkan kepada kita. Kita agar berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk melakukan fastabiqul khairat? Yang pertama, kita akan melakukan fastabiqul khairat di bidang ibadah, yaitu hablum minallah. Secara partikel kita beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita melakukannya? Tentu kita akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh di antaranya kita meningkatkan ibadah salat. Yang pertama, salat fardu berjamaah di masjid atau musala dimanapun para pemirsa berada. Ini salah satu bentuk fastabiqul khairat yang harus kita lakukan. Nah, saya melihat bahwa sesuai data yang kita baca, entah benar entah tidak, ya, jumlah penduduk Islam Muslim di Provinsi Riau ini berkisar 87% dan bahkan terakhir ini naik ya menjadi 90.16%. Nah, ketika kita melihat ya kondisi bagaimana perspektif atau sikap umat Islam di dalam memahami perintah-perintah Allah, apalagi 100 perintah Allah di dalam Al-Quran, dan ini pagi ini kita coba mengulas kembali fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, saya secara pribadi belum pernah melihat jemaah sholat isya dan subuh penuh seperti jemaah sholat hari Jumat. Nah, ini menandakan bahwasanya tingkat fastabiqul khairat kita, kita dalam melakukan perlombaan untuk mendekatkan diri kepada Allah masih rendah. Belum memperlihatkan jumlah persentase yang sudah disampaikan di publik. Nah, artinya apa? Ketika kesempatan ini Allah berikan kepada kita semuanya, mari kita lakukan evaluasi diri kita masing-masing, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah alfa ya, untuk melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka oleh karena itu ya, kita harus membuktikan ketika kita membaca perintah Allah yaitu Al-Quran ya, kita buktikan bahwasanya kita paham apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, hadirin para pemirsa sekalian, mari kita coba berdiskusi ya, bagaimana dinamika dan fenomena masyarakat kaum muslimin khususnya yang berada di wilayah kita Pekanbaru ya, dan umumnya di Provinsi Riau dan umumnya lagi adalah di Indonesia ini. 90.16% jumlah umat Islam. Nah, begitu kira-kira sementara Ibu.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz Jabir. Dan untuk Anda pendengar, kami ajak untuk dapat bergabung di 0761245595. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Din.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dedi, Din, Gila Bersa.
1: Iya, Bang Dedi, silakan Bang Dedi.
2: Aku mau nanya, Din. Ini agak sedikit lupa aku ya, pengajian ini. Mungkin agak sedikit melenceng pula dari topik kita ya. Begini, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Amalan apa yang kalau kita kerjakan, pahalanya itu sama dengan ibadah haji, Pak Ustadz? Kayaknya itu aja sih pertanyaan saya, Pak Ustadz.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak, Pak Ustadz, atas jawabannya. Din, terima kasih banyak, Din.
1: Iya, Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Boleh, silakan,
0: ya, terima kasih Pak. Ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk memahami rahasia syariat Islam. Ya, jadi ketika kita melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di tikar sembahyang kita itikaf ya, silakan membaca La ilaha illallah wa daula syarikalah lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali, banyak sekali zikir-zikir. Nah, ini tentunya untuk memudahkan, ya. Yang pertama, ya, ketika kita berada di dalam sholat, kita kan meminta pada Allah nih, Pak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Kita secara konkret kan tidak bisa tahu, Pak. Tetapi tanda-tanda Allah akan berikan. Nah, apa kata Allah? Yasrah sadrahu lil Islam. Ya. Orang yang paham, ya, orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, tanda-tandanya itu adalah yasrah sadrahu lil Islam. Dia akan mudah untuk melaksanakan syariat Islam. Nanti lihat, ya. Surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu yaj'alhu sadrahu li. Ah, itu dibaca ayatnya itu. Nah, ketika kita sudah paham, kita duduk di masjid sampai suruh, ya. Nah, orang yang yasra sadrahu lil Islam, dia senang itikaf. Duduk di masjid tidak gelisah karena dia tahu dia berkomunikasi langsung, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pemilik alam semesta ini. Ya. Makanya di dalam ujung ayat yang kita bacakan tadi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah itu berserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita itikaf sampai suruk, kalau sekarang ini waktu suruk sekitar ya 6:13 kita sudah sholat Isra namanya kan, kita sudah tahu semua. Hanya modal 2 rakaat, Pak, ya. Nah, 2 rakaat ini pahalanya sama, pahala, ya, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Tematan, tematan, tematan. Nabi ulang sampai 3 kali. Nah, kita lihat, seandainya kita ittiba, seandainya kita tafahum, paham kita apa yang diinstruksikan dalam firman Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah. Firman Allah yang disebut dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Di dalam sebuah kitab, ya, klasifikasi kandungan Al-Quran disebutkan tentang konsep hidup Muslim, ada 13 banyaknya. Satu di antaranya, setiap umat Islam harus paham, harus tahu apa pedoman hidupnya. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, seandainya setiap umat Islam paham tentang apa perintah Allah Subhanahu wa taala, 100 perintah Allah dalam kitab Futuhul Ghaib disebutkan, hendaklah setiap muslim menjaga perintah-perintah Allah, itu masjid musala mungkin akan penuh sesak oleh jemaah. Karena ini pahalanya luar biasa, Pak. Sama dengan haji dan umroh. Nah, realitasnya bagaimana? Adakah penuh jemaah untuk melakukan sholat ini? Nah, ini membuktikan bahwasannya umat Islam belum begitu paham, ya, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu kira-kira, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, di penghujung waktu kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan secara singkat saja, Ustadz, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan semangat kita, Ustadz, dalam meningkatkan ibadah kita ataupun juga untuk memperbanyak amalan kebaikan, Ustadz. Mungkin bisa singkat saja, Ustadz, silakan.
0: Iya, jadi terima kasih Ibu Din. Ya, yang harus kita tingkatkan, yang pertama, untuk meningkatkan ibadah, kita harus tahu siapa yang memerintah kita, siapa yang memberikan petunjuk, siapa yang mengajarkan pada kita. Nah, kalau itu kita sudah paham, tentu guidance-nya sebagai dasar kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Tentunya Al-Quran kita baca, ya. Wa'ati'ullah, wa'ati'ur Rasul. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa'ur-Rasul, wa'zaru. Ya, hati-hati. Nah, ini warning ya. Ah, fa'in tawallaitum, jika kamu berpaling, fa'lamu ketahuilah bahwa nama ala rasulina al-bala'ul mubin. Tugas kewajiban rasul kami, kata Allah, hanya menyampaikan amanah Allah dengan benar. Nah, rangkaian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, secara vertikal kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 7 sunnah rasul yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ya, kita menjaga wudu, yang kedua salat berjamaah, salat fardu, kemudian salat tahajud, kemudian salat duha, kemudian salat hajat boleh, salat qobat, ya, banyak salat-salat sunatnya, kemudian tadabur membaca Al-Qur'an sesuai kemampuan kita, kemudian kita bersedekah, membangun silaturahmi, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid atau puasa Nabi Daud. Silakan yang mana yang kita bisa untuk melakukan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Salat tahajud minimal 2 rakaat, salat duha minimal 2 rakaat. Tapi kita harus tahu kenapa kita salat hanya 2 rakaat. Nah, ini dia. Jadi ilmunya di situ harus kita dapatkan baru kita laksanakan ibadah, supaya hati kita itu tawaduk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan terpaksa. Nah, ini amal ibadah. Kemudian muamalah kita melakukan hablum minan nas, bagaimana kita kalau ada saudara sakit kita tengok, saudara kita yang butuh bantuan kita bantu. Nah, kita membangun hubungan silaturahmi. Nah, ini kemudian akhlak, bagaimana kita membangun akhlak kita ketika kita bersikap jujur, kita amanah, kita adil, menepati janji, serta saling memaafkan. Khusyul afwa wa'amur bil'ubi wa'arif anil jahilin. Nah, ini. Jadi, baik. Allah perintahkan Nabi, jadilah kamu orang pemaaf. Makanya, Nabi sudah memaafkan pada Futuh Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah, Nabi sudah memaafkan seluruh penduduk Mekah. Sungguh pun beliau diusir dan akan dibunuh sehingga terjadi perintah hijrah ke kota Mekah. Baik. Nah, begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jabir atas waktunya, dan semoga ilmu yang kita bagikan dapat bermanfaat bagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Sekali lagi terima kasih Ustaz Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pokok-pokok berita utama, pendengar, sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menghadirkan 4 saksi. Pemerintah Provinsi Riau melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Kejaksaan Tinggi Riau terkait dengan optimalisasi pemulihan barang milik daerah. Pendengar, Waltario pagi ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Lokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario pagi selengkapnya edisi hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menghadirkan 4 saksi. Selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Rodatul Fatihah melaporkan.
1: Sidang dugaan pemerasan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu 20 Mei 2026. Sidang kali ini menghadirkan 4 saksi, diantaranya ada Iwan Pansa, Fauzan Kurniawan, Thomas Larvo Dimeira, dan Hatta Said. Iwan Pansa, Fauzan Kurniawan, dan Hatta Said merupakan saksi dari pihak swasta, sedangkan Thomas Larvo Dimeira merupakan PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Riau. Jaksa penuntut umum mencecar Hatta Said terkait pergeseran anggaran hingga mutasi kepala UPT. Di hadapan majelis hakim, Hatta Said mengaku pernah membantu memfasilitasi pertemuan sejumlah kepala UPT dengan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam.
2: Ini kan konteksnya urusan mutasi ya, UPT 1, UPT 2, atau seperti UPT-UPT lain, konteksnya kan itu. Saksi menjawab di situ kepada Pak Khairil. Iya, Pak. Kalau Bang Dani oke, maka sudah oke itu.
3: Itu Pak asumsi saya.
2: Asumsi bagaimana? Ini rekaman sadapan.
3: Ya, betul Pak, asumsi saya begini. Karena pertama beliau kan minta tolong. Jadi karena kawan, saya kan ada kawan yang bilang sebenarnya asumsi saya kalau Bang Dani oke, berarti Pak Arisoti itu memang murni inisiatif saya, asumsi saya waktu itu.
1: Sementara itu, fakta menarik lainnya juga terungkap saat Thomas yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dicecar Ketua Tim Advokat Gubernur Riau Abdul Wahid. Thomas mengaku pernah meminta bantuan kepada Muhammad Arif Setiawan terkait perbaikan rumah dinas Kapolda Riau dengan nilai 300 juta rupiah.
4: Apakah penyerahan uang yang 300 juta ya?
5: Ya? Iya.
4: Bersamaan dengan sedang diusutnya kasus di 4 Reskrimsus Polda Riau tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi perencanaan pembangunan perkantoran terpadu kantor Provinsi Riau tahun 2022.
5: Ya,
4: bersamaan. Oke, cukup. Saya bilang gitu dan cukup bersamaan. Pertanyaan saya berikutnya, dalam proyek tersebut siapa PPK-nya?
5: Saya sendiri.
4: Bapak sendiri, oke. Pertanyaan berikutnya, siapa kadisnya waktu itu?
5: Pak Arif.
4: Pak?
5: Pak Arif.
4: Arif, tahun 2022?
5: Iya.
1: Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Dani Muhammad Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran dana dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis UPT di lingkungan Dinas PUPR Riau dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah yang disebut sebagai Japram setelah pergeseran anggaran APBD Riau ke Dinas PUPR sebesar 271 miliar. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Kejaksaan Tinggi Riau terkait dengan optimalisasi pemulihan barang milik daerah. Femia Stefani melaporkan.
6: Permasalahan aset atau barang milik daerah di pemerintah Provinsi Riau merupakan persoalan lama yang belum juga selesai sampai saat ini. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sejak tahun 2013 lalu ada puluhan rumah dinas milik pemerintah provinsi yang dikuasai oleh mantan pejabat dan telah dilakukan eksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun masih ada yang tersisa dan belum selesai. PLT Gubernur menyebutkan dengan masih banyaknya persoalan aset atau barang milik daerah yang belum terselesaikan, maka dibutuhkan adanya bantuan dari pihak lain. Karena itu, dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka optimalisasi pemulihan barang milik daerah yang dilakukan Rabu siang di kantor Gubernur Riau.
7: Jadi kita minta dikembangkan lagi dalam pemerintah Provinsi Riau nanti siapapun di situ. Jadi biar kita bangun lancar kuning di situ. Dan begitu juga banyak tanah-tanah lagi yang dikuasai. Mungkin kami atas nama Provinsi Riau, saya juga meminta seluruh perangkat daerah nanti di Provinsi Riau agar lebih serius nanti mendukung kegiatan ini supaya lebih tertib nanti terhadap administrasi kita ke depan dan memberikan data-data penduduk bisa diselesaikan dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I. Dewa Gede Wirajana menegaskan, Kejaksaan siap berperan lebih dari sekedar lembaga penuntutan. Kejaksaan juga memiliki kewenangan penuh dalam urusan penyelamatan dan pemulihan aset negara.
8: Berdasarkan undang-undang yang salah satunya mengenai pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya pada negara korban atau yang berhak. Hal ini sejalan dengan pemerintah dan Provinsi Riau yang strategis dan memiliki luas wilayah yang besar sehingga bertanggung jawab mengelola sumber daya daerah termasuk barang milik negara. Barang milik daerah yang merupakan aset penting yang harus dikelola dengan tertib dan profesional. Sebagaimana tadi Pak Tuk menyampaikan, banyak juga aset-aset yang harus segera dirapikan.
6: MOU antara pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau diharapkan menjadi upaya serius dalam mempercepat pemulihan seluruh aset daerah Riau yang selama bertahun-tahun dikuasai secara tidak sah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah kota rencanakan pembangunan sport center di lapangan Belimbing Marpoyan Damai. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beberapa waktu lalu meninjau lapangan Belimbing di Kecamatan Marpoyan Damai guna melihat langsung rencana pembangunan kawasan olahraga di lokasi tersebut. Agung mengatakan pemerintah kota berencana membangun sejumlah fasilitas olahraga atau sport center berskala mini untuk mendukung aktivitas masyarakat khususnya generasi muda. Meski akan dibangun sejumlah fasilitas olahraga, Agung menegaskan konsep utama kawasan tersebut tetap mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau biru agar tidak menghilangkan area resapan dan kenyamanan lingkungan.
10: Ya, di situ akan dibangun sport center, ya beberapa mini saja, seperti lapangan yang akan dibangun mini soccer kencana 2 dan termasuk juga rencana hall lapangan basket yang memang lapangan basket kita sudah tidak ada. Dari dulu pernah ada lapangan basket Kota Pekanbaru, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini akan kita jadikan supaya nanti betul-betul aktivitas tapi tidak menghilangkan terkait yang namanya ruang terbuka hijau birunya tidak menghilangkan. Konsep utamanya tetap menggunakan kebutuhan pokok dari lapangan tersebut.
9: Agung menambahkan pembangunan fasilitas olahraga di lapangan Belimbing ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan sarana olahraga dan ruang publik di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembangunan sport center tersebut nantinya menjadi pusat aktivitas olahraga masyarakat sekaligus ruang publik yang nyaman dan bermanfaat bagi warga sekitar. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang ada di Provinsi Riau dihimbau untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Femi Astiofani melaporkan.
6: Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Riau menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026 Rabu siang yang diikuti perwakilan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang ada di Riau. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Riau Deni Rendra dalam sambutannya menyampaikan, pelayanan publik di instansi pemerintah sangat penting sehingga peningkatan kualitas perlu dilakukan. Deni Rendra menyebutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka di masing-masing instansi harus ada petugas khusus.
11: Di Undang-Undang Nomor 5/1996 itu tertulis jelas bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan pejabat atau pelaksana yang kompeten untuk mengelola pengaduan. Jadi tidak boleh diserahkan ke anonim ini, Pak. Nah, ketika sadar pengaduan ini sadar pelayanan publik hari ini yang kita bahas, tidak ada pejabat. Maka ini akan menjadi sangat kawan-kawan sekali. Maka tunjuklah pejabatnya, boleh dengan kota dinas dan kota sebagainya. Beberapa dinas itu bahkan meletakkan pengaruhnya sebagai pejabat eselon, Pak. Kayak di PDSP itu setara kabin, ya, contoh di RSD itu pejabatnya setara eselon 4. Nah, kalau tidak ada pejabat, minimal ada petugasnya, ada pelaksana yang memberikan tugas. Sehingga kepala balai, Pak Kasubag Umum, tidak lagi harus repot untuk menerima segala bentuk pengaduan secara langsung karena sudah ada petugas yang berkompeten untuk merayakan yang bertugas menerima, mendistribusikan, sampai menyalurkan kembali hasil-hasilnya.
6: Sementara Kasubag Umum Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau Zulfirwan mewakili Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau Reski Bestari menuturkan forum konsultasi yang digelar merupakan bentuk tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelayanan publik.
12: Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, menerima masukan, serta mendiskusikan berbagai kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Ada kegiatan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh saran, masukan, aspirasi dari masyarakat pengguna layanan sebagai bahan evaluasi bagi penyempurnaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
6: Zulfirwan mengharapkan forum konsultasi publik ini dapat membantu instansi pemerintah yang ada di Riau meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum memperkuat nasionalisme generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, serta kesiapan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan zaman. Hal tersebut disampaikan dalam dialog luar studio RRI Pro 1 Pekanbaru di Universitas Muhammadiyah Riau yang membahas makna Hari Kebangkitan Nasional bersama unsur pemerintah dan akademisi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengatakan semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bagi generasi muda terhadap perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Menurut Bobby, di era modern saat ini penguasaan teknologi informasi menjadi salah satu bentuk perjuangan yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.
13: Di zaman yang sudah berbeda dari tahun 1908, tentunya kita harus memaknai menguasai teknologi sebagai salah satu alat perjuangan kita. Jangan sampai kita tertinggal oleh zaman karena kita tidak menguasai teknologi informasi pada saat ini. Nah, inilah salah satu alat perjuangan yang perlu kita usahakan, dan juga kita berharap jangan sampai teknologi informasi ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif.
9: Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin, menilai Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda sebagai penerus bangsa.
14: Bagi kita, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini merupakan milestone untuk kita berpikir dan merenung tentang rasa nasionalisme, sehingga bagaimana anak-anak kita ke depan memiliki rasa nasionalisme yang hebat dan kokoh untuk membangun peradaban bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sebab masa depan bangsa memang berada di tangan para pemuda-pemuda kita hari ini.
9: Salah seorang mahasiswa UMRI, Nona Friyuni, mengaku akan memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi positif mengenai perkembangan Indonesia kepada masyarakat luas.
15: Saya pribadi akan menggunakan platform media sosial saya untuk berkampanye terkait perkembangan dari negara kita sendiri, supaya orang-orang banyak bisa lebih tahu bahwa negara kita terus berkembang dan maju.
9: Di momen Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan generasi muda mampu menjaga persatuan, memanfaatkan teknologi secara positif, serta terus menumbuhkan rasa cinta tanah air demi kemajuan bangsa Indonesia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, STIKES Pekanbaru Medical Center sukses wisudakan 98 lulusan program keperawatan, profesi nurse dan bidan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
16: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pekanbaru Medical Center sukses menyelenggarakan sidang senat terbuka wisuda ke-19. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIKES PMC Riau, Silvia Nora Anggreni, memaparkan sebanyak 99 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan.
17: Hari ini, program studi S1 keperawatan sebanyak 28 orang dan program studi profesi nurse 67 orang. Program profesi bidan sebanyak 3 orang. Total, STIKES Pekanbaru Medical Center meluluskan sebanyak 90 9 orang mahasiswa.
16: Senada dengan hal itu, Ketua Stikes Pekanbaru Medical Center, Dr. Ihsan Suhaimi, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para wisudawan serta para orang tua.
18: Mengucapkan selamat berbahagia kepada wisudawan dan wisudawati, serta orang tua dan keluarga selesai satu tahap pendidikan di Stikes PMC. Semoga ilmu, pengalaman, keterampilan, dan gelar yang diraih dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
16: Mewakili PLT Gubernur Riau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli memberikan pengarahan strategis bagi para lulusan baru. Ia mengingatkan bahwa tantangan pelayanan kesehatan di masa depan tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual, tetapi juga kematangan emosional dan moral.
19: Karena itu, kami berharap lulusan Stikes PMC tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki empati, etika profesi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Teruslah belajar, teruslah mengabdi, dan jadilah tenaga kesehatan yang profesional, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
16: Diharapkan para lulusan Stikes PMC mampu menjadi motor penggerak dan agen perubahan yang profesional di dunia medis, khususnya di Provinsi Riau. Demikian, Alu Suratmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mengejar target eliminasi penyakit campak di Kota Pekanbaru melalui pertemuan advokasi dan seminar ilmiah imunisasi sebagai langkah nyata menyiapkan fondasi kesehatan menuju generasi emas 2045. Kontributor RRI Pekanbaru Afifah melaporkan.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru terus bergerak cepat dalam menangani berbagai isu kesehatan krusial, mulai dari capaian imunisasi anak, penekanan angka HIV, hingga penanganan tren obesitas masyarakat. Langkah strategis ini salah satunya diwujudkan melalui agenda rapat koordinasi imunisasi dan seminar ilmiah yang berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah. Hingga saat ini, capaian imunisasi di Kota Pekanbaru dinilai masih memerlukan perhatian khusus karena berada di peringkat bawah di Provinsi Riau. Berdasarkan data di lapangan, penolakan dari sebagian orang tua pasca pandemi COVID-19 dan maraknya informasi hoaks menjadi tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menggerakkan seluruh lintas sektor mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, posyandu, hingga TNI Polri dan para ulama demi memberikan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya imunisasi nasional. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan bahwa tantangan saat ini adalah tentang keterbukaan informasi dan juga termasuk dengan media sosial.
21: Ini adalah tentang keterbukaan informasi dan juga termasuk dengan media sosial, antara membedakan yang hoak dengan yang tidak. Pentingnya tentang imunisasi maupun program-program nasional lainnya. Karena terkait itu bahwa imunisasi dalam pencapaian saat ini, Pekanbaru masih dalam berada posisi nomor 6 dari 12 kabupaten kota. Tapi harapannya kita gerakan ini agar pemahaman terkait imunisasi ini betul-betul dapat dicerna seutuhnya pada seluruh orang tua yang ada berada di Kota Pekanbaru.
20: Di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, tantangan serupa juga dirasakan secara langsung oleh pihak puskesmas. Akibat terhentinya layanan kesehatan selama pandemi, sejumlah kasus penyakit seperti campak dan difteri kembali ditemukan akibat banyak anak yang mengalami zero dosis atau sama sekali belum pernah mendapatkan vaksinasi dasar. Kendati capaian kota masih rendah, optimisme ditunjukkan oleh Puskesmas Tanayan Raya yang berhasil menduduki peringkat atas dalam capaian imunisasi di antara 21 puskesmas sekota Pekanbaru. Dr. Mardia, Puskesmas Tanayan Raya, menjelaskan bahwa kasus penyakit campak di tahun ini meningkat.
22: Sekarang kan kasus campak meningkat, kasus difteri ditemukan. Itu kan akibat kita pernah los imunisasi waktu zaman COVID.
23: Kan ditutup.
22: Waktu itu kan anak-anak pokoknya malah nggak di imunisasi. Nah, efeknya berapa tahun ke depan? Inilah yang kita tekan.
20: Selain program imunisasi nasional, pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi kesehatan terkait juga terus menggalakkan program jemput bola untuk memastikan para penderita HIV mendapatkan perawatan medis secara teratur, serta memanfaatkan platform media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai obesitas sejak dini. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bengkalis didorong menjadi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan partisipasi masyarakat. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
2: Pemerintah Kecamatan Bengkalis meluncurkan inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang dijalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga antara desa dan kelurahan se-Kecamatan Bengkalis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Program yang diluncurkan di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026 tersebut menjadi langkah awal membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari tingkat sumbernya. Selain mendorong lingkungan yang lebih bersih, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyampaikan, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap sampah karena sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.
3: Sehingga benar-benar bisa mengubahkan perekonomian kita, bisa kita berbagi kepada masyarakat itu. Sehingga jangan beranggap sampah ini hanya sampah masyarakat yang tidak ada gunanya, tapi melalui sampah-sampah ini bisa menghasil dan daya gunakan itu.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menilai pengelolaan sampah berbasis desa dan kelurahan menjadi strategi penting dalam menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus pada pengangkutan, melainkan harus dimulai dari kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga.
4: Ini merupakan gerakan perubahan melalui launching inovasi Bank Saku dan penandatanganan perjanjian desa ini. Kami ingin membangun sistem pengelola sampah rumah tangga yang lebih tertata, berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif ya, tidak desa dan kelurahan. Jadi betul dari awal.
2: DLH Kabupaten Bengkalis menyebut pola pengelolaan sampah berbasis sumber kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Adipura, di mana daerah tidak hanya dinilai dari kebersihan kota, tetapi juga dari kemampuan mengelola sampah hingga ke tingkat masyarakat. Melalui program Bangsaku, pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap terbentuk budaya baru dalam pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Mendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Riau bersiap menggelar Liga Nusantara 2026 di Pekanbaru sebagai jalur kompetisi resmi menuju Liga Pro bagi klub-klub futsal di Provinsi Riau. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Asosiasi Futsal Provinsi AFP Riau bersiap menggelar Liga Nusantara 2026 sebagai ajang kompetisi resmi bagi klub-klub futsal di daerah. Turnamen tersebut direncanakan berlangsung di Pekanbaru pada bulan Juli atau Agustus mendatang. Sekretaris AFP Riau, Doli Iksan, mengatakan pelaksanaan Liga Nusantara merupakan agenda mandatori dari Federasi Futsal Indonesia, FFI. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi jalur penting bagi klub futsal daerah untuk menembus level profesional nasional. Ia menjelaskan peserta Liga Nusantara nantinya berasal dari klub-klub futsal yang berada di bawah naungan AFP Riau dari berbagai kabupaten dan kota. AFP Riau berharap pelaksanaan kompetisi tersebut dapat meningkatkan kualitas pembinaan serta memperkuat atmosfer kompetisi futsal di daerah.
2: Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan mandatori dari Federasi Futsal Indonesia, yaitu Liga Nusantara. Liga Nusantara itu nanti bisa jadi bergulir di antara bulan 7 atau bulan 8 di tahun ini. Nah, insya Allah tuan rumahnya Pekanbaru. Kalau itu klub yang berada di naungannya AFP, karena memang Liga Nusantara itu sendiri jalur untuk bisa masuk ke Liga Pro.
1: Sementara itu, Asosiasi Futsal Kota AFKOT Pekanbaru juga berencana menggelar kejuaraan antar klub tingkat kota dalam waktu dekat. Ketua AFKOT Pekanbaru, Sony Septian, mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas kompetisi futsal di Kota Pekanbaru.
3: Juga ada turnamen nanti itu antar klub, pastinya ada kejur kot yang insya Allah memang nanti kita mau akan adakan. Ya, bulan 6, tapi kita belum tahu nih apakah nanti ada kemunduran di bulan 7 atau bulan 8, kita nggak tahu. Tapi niat kita di bulan 6 kalau bisa kita ada pagelaran sejur kot. Kenapa? Karena pas di bulan 6 itu anak-anak libur sekolah, Kak. Yang ikut bertanding itu klub, bukan antar sekolah. Regulasinya nanti kita atur di umur berapa gitu.
1: Turnamen itu nantinya akan diikuti klub-klub futsal yang berada di Kota Pekanbaru dan diharapkan menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit pemain potensial. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menghadirkan 4 saksi. Pemerintah Provinsi Riau melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Kejaksaan Tinggi Riau terkait optimalisasi pemulihan barang milik daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Dan segala kegiatan Anda ataupun juga aktivitas Anda di hari ini ya bisa berjalan dengan lancar pendengar. Di rangkaian musik dan informasi di Riau Pagi, Anda masih bersama kami dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugu.

0: Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.
4: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 6:46 waktu Indonesia Barat dan saatnya Anda mengikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Bribtu Rasti. Silakan Bribtu Rasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Rasti melaporkan situasi konsultif Carlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pemantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar di lajur kiri, masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau ujung menuju Taman Kota terlihat rangkaian kendaraan cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Beralih ke pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi lampu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi kami seperti Cak Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polder yang melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Brief Suresti, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bripto Resti untuk laporan pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Pekanbaru.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Berkarya pada penanda berada rangkaian hiburan kita pagi hari ini kami cukupkan sampai di sini untuk sementara. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Ekonomi Nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan.